0: Bojleng-bojleng e bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Tindrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sadar Breaking sahabat budaya dengan sigap ya, atau siap kelangan pangarep-arep untuk panjenengan semuanya mengawali kebersamaan di Ragam Semarang Perempat RRI Semarang pagi ini ya. Monggo yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau sharing juga aktivitasnya pagi ini apa ya, update informasi apa yang ada di tempat panjenengan, barangkali mau menyampaikan keluhan juga monggo ya, keluhan apapun itu terkait dengan ya pelayanan publik atau misal modulasi Perempat RRI di Semarang di tempat panjenengan kurang jos, kurang celing, nah monggo nanti bisa disampaikan ya. Atau mau request lagu boleh ya, tembang-tembang pop Jawa sudah kami siapkan untuk menemani pagi panjenengan biar lebih berwarna ya, bersama Fahri juga di Perempat Semarang hari ini. Line telepon kami buka di 0248 3116661 atau di WhatsApp ya di 0811 2777 914. Kecepatan mas, oke. Di line telepon ya 0248 3116661 atau di WhatsApp di 0811 2777 914.

Gandel Reel atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti Gandel Reel kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur Gandel Reel yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama Gandel Reel. Kenapa disebut Gandel Reel? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti Gandel Reel atau bantalan reel. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

Sumanding, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi ini ya. Yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat Semarang ini ada Bu Astuti. Selamat pagi, semangat pagi juga Mas Mbak Perempat RRI Semarang ya. Tetap semangat, selamat beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih Bu Astuti yang di Mijen ini ya. Sehat selalu juga kak panjenengan sih. Ada Pak Bagio yang di Pupai, Pudak Payung. Ini juga terima kasih atensinya, sehat selalu untuk panjenengan ya. Pak Untung yang di Sampangan, sehat selalu ya. Angkringannya rame terus, ini sehat pokoknya ya. Banyak rezeki melimpah berkah barokah. Ada Mas Ngarno yang di Jepara juga sehat selalu. Assalamualaikum Mas Fahri, selamat bertugas ya. Mohon diputarkan Deno. Ah, tadi sudah. Sudah kita putarkan Denonya ya. Wala iki ya ana meneh iki katanya Mas Fahri baru nikah ya. Sama wa ya Mas. Salam buah. Iki ki sapa sing infoke, sing nyebarke info nikahan ki sapa ta wong ya ora ana sing urung ana sing nikah gitu. Tapi ya terima kasih doa-doanya, ini semoga bisa disegerakan gitu nje, dan sama watenanan gitu. Salamnya buat semua pendengar RRI dimanapun berada, kakek Mas Fahri sehat selalu nje. Terima kasih untuk Mas Ngarno juga sehat selalu yang di Jepara ya. Wisana meneh iki ya. Kawiane sapa iki, sama wa amin amin amin amin. Ada Bu Yuni yang di Papandayan ya, Perempat Semarang, selamat pagi anak lanang. Ibu kasih info ini habis masak ya, terus gabung Perempat RRI Semarang. Pokoknya salam buat semuanya saja, buat Bu Arti ya yang di Genuk, Bu Astuti, Bu Dewi, minta lagunya Tinggal Tatu. Ninggal Tatu mungkin ya, coba nanti kami siapkan ya. Buat anak lanang pokoknya semangat, banyak senyum jih. Amin, terima kasih, sehat selalu untuk Bu Yuni ya. Kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya, karena tadi Denok sudah ya. Ninggal Tatu ini kami siapkan coba ya. Ninggal Tatu yang versinya siapa ini ya yang enak ya, untuk Bu Yuni yang di Papandayan ini, semoga masakannya jos gitu nje. Masakannya enak. Ini kami siapkan Ninggal Tatu dari Dori Harsa, boleh ya untuk panjenengan semuanya di

0: Kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman di pagi hari ini edisi hari Senin 3 Agustus 2026 akan disampaikan oleh Pak Sudianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Silakan Pak Sudianto.
2: Oke, terima kasih Mas. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saya Sudianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Senin 3 Agustus 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 12 knots. Dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 42% sampai dengan 78%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 41 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026, akan terjadi pada pukul 11 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,8 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur, dengan kecepatan maksimum 20 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, itu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Sudianto, terima kasih atas informasinya.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Upacara kenduren dilakukan secara turun-temurun sebagai peringatan doa bersama yang dipimpin tertua adat atau tokoh agama. Adanya akulturasi budaya Islam di Jawa di abad ke-16 Masehi, upacara ini mengalami perubahan besar selain doa Hindu atau Buddha yang awalnya diganti ke dalam doa Islam, sesaji dan persembahan menjadi tidak lagi dipergunakan. Tujuannya upacara adat Jawa yang satu ini terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya kenduren wetonan atau wedalan, upacara kenduren yang digelar pada hari lahir seseorang atau weton dilakukan sebagai sarana

Sahabat budaya, bulan Agustus ini dikenal sebagai bulan kemerdekaan ya. Bulan kemerdekaan, bulan penuh semangat. Dan ini ada satu informasi kami lansir dari laman rri.co.id Semarang, bahwasanya Wali Kota Agustina Wilujeng ini menghadirkan bulan kemerdekaan yang penuh manfaat, sahabat budaya. Disampaikan bahwasanya Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menghadirkan peringatan HUT atau Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang tidak hanya semarak tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ya. Sepanjang Agustus 2026 ini Pemkot Semarang menggelar berbagai layanan publik gratis ya, bantuan sosial juga ada, hingga pesta rakyat sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat ya. Menurut Agustina, ini semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebijakan ya atau program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sahabat budaya. Dan jika kita melihat ya atau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota tadi terkait dengan bahwasanya bulan Agustus ini akan ada banyak event begitu ya, atau ya tontonan masyarakat begitu, nji hiburan masyarakat yang dihadirkan untuk nantinya bisa menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kita lanjut ke laman Instagramnya Disputpar Semarang, sahabat budaya, Disputpar Kota Semarang begitu ya. Halaman dari Instagramnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, yang mana ini sudah merangkum akan ada apa saja di bulan Agustus ini di Kota Semarang begitu ya. Dan kalau kita melihat ini, wah, rangkuman eventnya cukup banyak, sahabat budaya, acaranya banyak gitu nji. Pokoknya Semarang di Agustus ini rame, sahabat budaya. Ini diantaranya ada event pada tanggal 6 Agustus 2026 di Gedung Sri Budoyo TBRS. Apa itu? Ada event Pesona Warisan Budaya Semarangan ya. Pada tanggal yang sama di 6 Agustus ini juga akan ada Sendera Tari Anoman Obong, tempatnya di 23 Semarang POJ City ya. Ada juga tanggal 9-nya Festival Nari Bareng Duk Duk Der Semarangan. Di mana? Wah, di tempat kesayangan kita semua, sahabat budaya, di lapangan Pancasila Simpang 5 ya. Dan ini dimulai pada pukul 6 pagi ya, tari Festival Duk Duk Der Semarangan gitu sih, Duk Duk Der Semarangan ya. Ada juga cek kesehatan gratis, ini diadakan di beberapa tanggal begitu ya, pada tanggal 10 sampai dengan 12. Ini di halaman Balai Kota Semarang ya. Berkaitan dengan budaya lagi, ini ada pagelaran wayang orang ya di Gedung Sri Budoyo TBRS pada tanggal 14 Agustus, sahabat budaya. Festival Arak-arakan Cengho, nah ini juga ada ya di Kelenteng Taikaksi dan juga Sampokong pada tanggal 14 dan 15 Agustus. Apalagi coba kita lihat ini ya, ada Semarak Kemerdekaan juga ya pada tanggal 15 Agustus di Aula Balai Kota Semarang. Terus ada lagi Semarang Jelajah Musik dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 RI. Ini juga di Balai Kota ya pada tanggal 18. Terus apa lagi ini di Agustus ya, banyak sekali. Wayang Kulit ya, pementasan Wayang Kulit tanggal 20 Agustus. Ini juga ada di TBRS ya. Terus bagi panjenengan yang hobi atau suka lari, ini akan ada gelaran event Harmoniku Fun Run ya. Ini insya Allah pada tanggal 23 Agustus 2026. Akhir bulan ini ada wayang on the street di Kota Lama, sahabat budaya, di Open Theater on the Trap ya, pada tanggal 29 Agustus 2026. Dan ada festival I Love Indonesia juga di Queen City mulai tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus. Jadi banyak sekali pilihannya. Monggo saja bagi panjenengan yang wes akan bermain ke Kota Semarang, atau mungkin ya masyarakat Kota Semarang itu sendiri, silahkan ya bisa meramaikan event-event yang sudah digelar atau akan digelar oleh pemerintah Kota Semarang.

0: Kabar berita pukul 8. Sahabat budaya, keterlambatan tumbuh kembang pada anak menjadi perhatian serius di Indonesia. Data Kesehatan Nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan studi terbaru tahun 2024-2025 menunjukkan bahwa prevalensi keterlambatan bicara atau speech delay pada anak usia persekolah atau maksudnya prasekolah mencapai 5-10%. Bahkan beberapa laporan mengindikasikan hingga 20% anak Indonesia mengalami gangguan komunikasi dalam berbagai tingkatan. Disampaikan dalam hal ini Dr. Farid Agung Rahmati, MSI Medik SPA atau Spesialis Anak, Subspesialis TKPS, Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial di Columbia Asia Hospital Semarang, menekankan pentingnya intervensi dini. Deteksi dini dan intervensi yang tepat merupakan kunci untuk mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak. Beralih ke informasi lainnya, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Pekalongan mematok target ambisius namun realistis pada Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau FORDA Jawa Tengah 2026. Melalui Rapat Koordinasi Daerah atau RAKORDA 2, KORMI menargetkan membawa peluang atau maksud kami pulang 53 medali dan menegaskan FORDA bukan lagi sekedar ajang berpartisipasi, melainkan panggung untuk meraih prestasi sekaligus mengangkat nama Kabupaten Pekalongan. Rakorda kedua KORMI Kabupaten Pekalongan menjadi forum konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja sekaligus mematangkan persiapan menghadapi FORDA Jawa Tengah 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pengurus KORMI bersama dengan seluruh induk organisasi olahraga atau INORGA. Disampaikan oleh Ketua KORMI Kabupaten Pekalongan, Joharno, setiap INORGA harus memiliki target yang jelas dan juga realistis. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus, kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan terasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

Sahabat budaya ini di WhatsApp Romat Semarang ya, masih ada yang wah dan alhamdulillah mengirimkan atensinya begitu Nji, cukup banyak juga, tentu masih dalam acara Ragam Semarang ya. Monggo bagi panjenengan yang nanti mau bergabung, barangkali mau berkabar juga ya, kami tunggu atensinya di Ragam Semarang sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada Bu Hasri, selamat pagi Mas Fahri, salam sehat ya. Bahagia untuk panjenengan, saya mau request lagu Langit Mendung Kutha Ngawi. Waduh, coba nanti kami siapkan ya. Di kampung saya ini sudah mulai masang bendera merah putih mas, dan umbul-umbul ya, lampu kerlap-kerlip juga untuk menyambut HUT RI ke-81. Terima kasih Mas Fahrinji. Wah, ini terkait dengan semarak untuk menyongsong datangnya HUT RI juga boleh ya diceritakan ya. Sudah ngecat gapura, ngecat jalan, atau mungkin sudah masang bendera merah putih ya, umbul-umbul aktivitasnya di kampung, di lingkungan panjenengan seperti apa, monggo bisa diceritakan ya. Pak Kabut SGG juga hadir ini ya. Salam sejuk segar Mas Fahri, Nji, siap. Ini dari Bunda Purnani juga. Aduh, dari Mas Tono, Mas Fahri di perumahan sama istrinya. Kasih tahu Bu Dewi gitu. Aduh, iki wah, jenis mengko tak paranane Mas Tono kaya. Kok iso menyebarkan informasi yang tidak valid ini ya. Tapi saya aminkan sahabat budaya. Semoga ya wis bojo ya ta, terus ya ning perumahan tenan ini, finansiali stabil gitu ya. Stabil secara finansial. Aduh nggih. Terima kasih ya Bunda Purnani ya, atensinya yang dari Kismantoro Wonogiri. Ada juga Pak Karyo Bejo, wilujeng enjang ugi Mas. Mugi tansah pinaringan bagas waras, wilujeng nindakaken jejiban. Amin. Terima kasih Pak Karyo ya yang sudah bergabung, sehat selalu. Ada juga Bu Yuni Papandayan, Mas Fahri, Ibu Usul, gimana kalau Perempat Semarang ada acara 17-an? Coba bilang ke Pak Thomas, waduh, nje. Ini FKP Papris ya.

Ya, banyak rezekinya berlimpah Mas Fahri. Salam sukses selalu kagem panjenengan ya. Sahabat budaya semuanya setia monitor njih. Terima kasih untuk Pak Parman, sehat selalu ya. Banyak rezekinya berlimpah berkah barokah. Sehat pokoknya. Terima kasih sudah selalu setia dengan Perompat RRI Semarang. Kita kembali ke tembang sahabat budaya. Sebelum nanti kami lanjutkan dengan beragam informasi dari Semarang dan Seki.

0: Waduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Budaya satu atensi nih, sepertinya mau bergabung ya di WhatsApp-nya Perumbat Semarang. Ada Bu Yuni yang di Papandayan, boleh kita terima. Selamat pagi, Bu Yuni. Halo. Oh iya, sebentar Bu Yuni nih, tak anu dulu, tak pencet sih, gini so metu suarane gitu. Halo, selamat pagi ya, Bu Yuni.
1: Selamat pagi.
0: Wah, alhamdulillah. Kabar baik, sehat ya Bu Yuni ya?
1: Alhamdulillah, habis masak. Habis masak terus hubungi Mas Fari. Sudah selesai masak, cuci piring, barang-barang sudah santai.
0: Menunya apa jadi, pagi ini Bu Yuni?
1: Bikin sop sama ayam geprek sambel.
0: Wah,
1: tanggal muda.
0: Tanggal muda ayam geprek.
1: Masaknya ya, masaknya enak. Kalau enggak muda, masaknya sembarangan aja. Oh, yang penting nikmat.
0: Kalau tanggal muda ayam geprek ya, sop juga. Ya,
1: tanda tua. Saya bayi macam sama
0: yang penting bisa makan gitu ya.
1: Ya iya itu. Gimana itu Mas Fari, yang itu kan biasanya 3 bulan sekali pertemuan lah, itu diganti 17-an rame biar merayakan. Enggak ada dia, enggak apa-apa lomba apa, orang tua-tua kan lucu.
0: Siap. Coba nanti tak teruskan ya.
1: Sedotan itu loh. Iya, kalau orang tua itu sedotan, pilih sedotan yang merah-merah, yang biru-biru, apa yang cepat gitu aja. Orang tua enggak ada dia, enggak apa-apa merayakan 17-an HUT ke 30 ya. 38.
0: Anu 81 toh wong wis
1: 81.
0: Kok 30 wae yo nom terus.
1: Enggak tahu tanggalan gitu.
0: Sudah apa-apa.
1: Sini ekonomi aja Mas Fari.
0: Nanti coba tak teruskan ya. Nggih, ke Pak Thomas, ke FKP. Adakah acara untuk kemerdekaan? Ya,
1: rame gitu. Masa enggak ada lomba-lomba, enggak ada dia enggak apa-apa gitu. Yang penting merayakan empat pul gitu. Semangat.
0: Kumpul ya,
1: Bu Yuni. Lansia-lansia semua. Iya.
0: Ya udah.
1: Nanti kasih tahu Bu di WA. Ibu di WA ya.
0: Nggih, coba nanti tak teruskan. Tapi kalau
1: dia enggak apa-apa. Nggih.
0: Bu, tapi ya, kalau di kalau di Papandayan, di tempatnya jenengan itu persiapannya seperti apa sekarang? Sudah pada ngecat-ngecat kah?
1: Ya udah, udah pasang bulu-bulu semua, lampion apa itu. Kemarin udah lomba ibu-ibu juga. Itu apa, makan pisang sambil merem tutup matanya, yang satu dimasuki tapi enggak ke mulutnya. Ada kekelek.
0: Aduh. Ana sing nempelek.
1: Ya udah, kalau gini kan enggak didengerin orang semua. Biar lu orang-orang biar heboh enggak tahu. Nah, ini kan cuma Mas Fari yang tahu. Ya udah, terima kasih Mas Fari.
0: Anak lama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Papandayan ya. Terima kasih masukannya, nanti tak teruskan ke teman-teman FKP Paperis ya, Bu ya. Pak Thomas terutama, ini adakah untuk pendengar gitu ya, Pro 4, Pro 1, Pro 2, semuanya saja ini kumpul dalam rangka kemerdekaan gitu. Nanti coba ditunggu informasinya ya. Terima kasih Bu Yuni Papandayan, sehat selalu untuk panjenengan ya. Ada juga Pak Rozak ini. Selamat pagi sahabat budaya, Mas Fahri juga. Salam sejahtera ya untuk panjenengan. Mas Alex Kelana yang di Semarang Barat ini juga, wah, dan selalu setia monitor. Selamat pagi Mas Fahri, sehat selalu kagem panjenengan Mas Alex ya. Pokoknya bahagia selalu, sehat selalu, dan selalu setia dengan Pro 4 Semarang. Kita ke tembang dulu. Ini ada wewayangan ya, wah, dan tembang Jawa tenanan. Nah, tapi sebelum kita ke tembang, ini kok sepertinya ada yang jedul-jedul, jadi apa enggak ini? Yang di Terangkil Pati ini kok sepertinya juga pengen anu ikut presensi ini ya. Halo, selamat pagi Mbak Hope.
2: Selamat pagi. Wah,
0: jan rono kono kene do ngalem bono gitu, ono sing anak lanang, ono sing putuku gitu, wes ape jan. Alhamdulillah. Nggih. Terus pundi Mbah Upik, sami sehat nggih Terangkil Pati?
2: Alhamdulillah, doamu selalu ngertaiku. Cucuku yang ganteng, yang bagus, selalu sehat, semangat.
0: Amin.
2: Tidak mengenal bapak.
0: Kok nggih ngertos nek kula bar malam 12 pagi.
2: Tak pantau terus mulai ada wayang satu malam suntuk.
0: Wah Jan, luar biasa.
2: Sepakki Marto Sabdo.
0: Amin, Ji, semoga sehat selalu.
2: Ini tidak mau ketinggalan di Terangkil. Mulai nanti sore itu lansia.
0: Kenapa?
2: Mau lomba apa itu? Senam poco-poco.
0: Weh, ada senam poco-poco dilombakan di Terangkil. Wah, jeje.
2: Lansia itu mulai itu nanti sore dan selanjutnya ya macam-macam balapan karung, lalu tarik tambang. Banyak yang gendut-gendut di tempat saya.
0: Nah, menawi Mbah Upi, anu menawi Mbah Upi ndherek ingkang pundi mangke lombane menapa nonton mawon?
2: Ya, piye ya enak e.
0: Wah, nggih.
2: Lah mau ditarik e.
0: Nah, ikut harus.
2: Nanti kalau enggak mau enggak bikin semangat teman-teman. Ya,
0: jenengan nanti harus ikut. Harus ikut goyang poco-poco jenengan nanti ya.
2: Iya dong. Mengingat nostalgia waktu muda.
0: Banji, tetap semangatnya harus muda terus gitu.
2: Tentang tulangnya sehat.
0: Ji, amin. Amin, Ji.
2: Untuk menghibur. Katanya kalau banyak menghibur itu bisa semangat, sehat, panjang yuswa.
0: Ji, awet muda.
2: Itu nunggu anak putu ngono loh sayang.
0: Banji, kedah ngaten Mbak Upi. Harus full senyum.
2: Untuk memberi semangat teman-teman ya harus. Gitu.
0: Ji, betul lah.
2: Kalau ngambet dan ulang ikut, lah terus gimana? Ya kemajuan lah.
0: Ji, kemajuan. Tapi yang jelas jangan ikut tarik tambang loh ya. Untuk jenengan itu jangan.
2: Oh, enggak. Tarik tambang
0: kurang gendut. Ji, yang besar-besar saja.
2: 40 kok. Nah. Yang lebih 60 kilo ke atas tuh buahnya.
0: Wanji, biar tarikannya jos gitu.
2: Paling malah balapan karung tuh yang lucu.
0: Bangke, balapan karung itu nanti anak-anak biasanya atau yo lansia juga ikut.
2: Wanji. Poli ada itu yang remaja-remaja itu, kasti itu ibu-ibu itu. Pokoknya meriah lah sih.
0: Wanji, alhamdulillah bahagia Allah selalu. Untuk masyarakat di Terangkil.
2: Rakyat semangat. Bahagia. Walaupun penginginnya itu murid-murid anduratus. Rakyat selalu ditekan, diperlukan.
0: Betul. Pokoknya doa terbaik untuk negeri ini ya Mbak Upi ya. Untuk Indonesia.
2: Rakyat bersatu, insya Allah.
0: Amin, insya Allah.
2: Ini akan damai.
0: Amin.
2: Rakyatnya aman, tentram. Itu semuanya itu Allah yang mengatur.
0: Betul, Nji.
2: Nanti ngatan. Kalau kesempatan yang lain tidak unang.
0: Siap, Nji. Sama-sama. Nji.
2: Semoga bahagia, sejahtera, rezekinya lancar.
0: Amin, Nji.
2: Amin, doaku menyertaimu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, sehat selalu untuk Mbak Upi yang di Terangkil Padi ya. Ini juga wah, tidak kalah sama Pemandayan di Terangkil sana. Nanti yo balap karung gitu, yo senam poco-poco. Terus juga ada tarik tambang gitu. Belum nanti hiburannya gitu nji. Mbak Upi pokoknya sehat selalu, pokoknya semangat untuk masyarakat di Terangkil Padi ya. Lomba-lombanya lancar, acaranya lancar, meriah, pokoknya merdeka. Kita ke tembang lagi sahabat budaya. Ini juga sekaligus mungkin menutup kebersamaan kita ya di Perompat Semarang, Ragam Semarang pagi hari ini. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan sahabat budaya. Ini ada dua tembang penutup mungkin ya. Sabar sadewo untuk panjenengan semuanya. Nanti kita lanjutkan dengan bubrah ya keno. Bubrah lagunya saja ya, suasananya, situasinya jangan bubrah tenan. Ini lagu dari Putri Kistia untuk panjenengan semuanya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mangun Projo, tetap bersama kami Perombak Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

Sahabat Budaya Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Telawa mengingatkan petani penggarap hutan agar tidak menyalakan api di kawasan hutan. Mereka diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran maupun aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian hutan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Edukasi tersebut disampaikan melalui kegiatan komunikasi sosial yang dilaksanakan Perhutani KPH Telawa melalui bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Karangwinong di Petak 85 Resort Pemangkuan Hutan atau RPH Karengan, Kawasan Hutan Desa Rambat, Kecamatan Gier, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 1 Agustus 2026.

0: Beralih ke informasi lainnya, SMP Negeri 1 Warung Asem menggelar rapat sosialisasi program sekolah dan membangun sinergitas sekolah dan orang tua murid melalui paguyuban kelas pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung lancar dan mendapatkan antusiasme tinggi dari orang-orang tua yang memperkuat sinergi dengan membentuk paguyuban kelas. Rapat digelar bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan komitmen antara pihak sekolah dengan orang tua. Melalui paguyuban kelas, diharapkan visi dan misi SMP Negeri 1 Warung Asem dapat tercapai secara bersama-sama. Kepala SMP Negeri 1 Warung Asem, Kundiastuti, menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Beberapa tujuan utama pembentukan paguyuban kelas diantaranya menjadi sarana komunikasi dua arah antara sekolah dengan orang tua, membangun komitmen bersama dalam mendukung program sekolah, serta bekerja sama menggapai visi misi SMP Negeri 1 Warung Asem. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Mak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Terima kasih sahabat budaya Anda masih bersama kami, Perompat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang di pagi hari ini masih mengudara di FM 88,2, AM 801, dan juga melalui kanal streaming aplikasi RRI Digital ya. Kita berjumpa kembali dalam acara Mangun Projo, Mangun Projo edisi Senin 3 Agustus 2026. Pagi ini kita akan berbagi informasi budaya begitu ya, atau nanti kita akan bahas satu topik juga tentunya dengan suguhan atau hiburan tembang-tembang keroncong modern yang sudah kami siapkan ya, pop keroncong yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu pagi jelang siang panjenengan ya. Bagi sahabat budaya yang nanti mau bergabung, barangkali mau berbagi cerita ya terkait dengan persiapan 17-an, monggo ya. Aktivitasnya di pagi hari ini silahkan saja ya. Atau kalau misal ada event apa di tempat panjenengan bisa diceritakan, monggo saja. Kami tunggu atensinya sahabat budaya di Mangun Projo hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811 27779.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Saat Budaya di Mangun Projo edisi hari Senin 3 Agustus 2026 pagi ini ternyata ada dialog sahabat budaya yang nanti akan kita angkat bersama, kita bicarakan bersama. Ini menarik, temanya berkaitan dengan hidup sehat pada lansia ya. Untuk panjenengan yang nanti barangkali mau bergabung, flyernya sudah kami bagikan juga ya ke beberapa pendengar yang sudah terkirim tentunya. Monggo, ini berkaitan dengan hidup sehat pada lansia. Nanti yang akan saya ajak untuk berbincang atau berdiskusi terkait dengan tema tersebut adalah Kaprodi Kesehatan Lingkungan FKM Undip ya. Beliau adalah Dr. DRA Sulistiani, M.Kes, sahabat budaya, dalam acara Mangun Projo Perempat RRI Semarang.

0: Mangun Projo dengan topik hidup sehat pada lansia bersama narasumber Dr. DRA Sulistiani MKes, Kaprodi Kesehatan Lingkungan FKM Undip. Ya, monggo untuk Kang Mas Bayu yang nanti mau bergabung, kami persilahkan untuk bisa mengirimkan pertanyaan atau mungkin atensi di line telepon ya 0248316661 atau di WhatsApp Perompat Semarang 0811277794. Ibu Sulistiani sudah tersambung bersama kami. Saya ingin mohon izin untuk menyapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sulis.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Fahri.
0: Ji, kabar juga baik, sehat ya Ibu ya?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Ji, Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Temanya pagi ini adalah hidup sehat pada lansia, Ibu. Jadi mungkin bisa menyapa terlebih dahulu pendengar Perompat yang memang didominasi oleh para lansia ini, sahabat budaya Perompat Semarang. Silakan Bu Sulis.
1: Oke, matur nuwun ya. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat budaya Perompat Semarang. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam siaran radio ini ya Ibu, para pendengar setia. Karena memang radio itu identik dengan angkatan tahun kelahiran.
0: Betul.
1: 70 Jee. Gitu ya, 60-an begitu. Jadi alhamdulillah
0: relevan semua, ya Bu ya.
1: Iya, relevan gitu ya. Jee. Jadi sebenarnya lansia itu apa ya? Lansia itu orang yang telah mencapai usia 60 ya. Berarti kelahiran tahun berapa tuh kalau sekarang kita usianya Jee. Sudah mencapai 60 gitu ya. Kan tahun 60-an ya
0: kurang kelahirannya. Kurang lebih sudah 66 begitu Pak. Ke atas betul. Atau ke belakang begitu Nji.
1: Iya betul. Gitu.
0: Baik.
1: Iya.
0: Baik Bu Sulis, ini mungkin bisa kita awali obrolan terkait dengan hidup sehat pada lansia kita di pagi hari ini dengan satu definisi dulu mungkin ya Bu ya, terkait dengan lansia itu bisa dikatakan sehat itu kalau dari kacamata Bu Sulis seperti apa sih? Bisa dijelaskan Bu Sulis?
1: Jadi lansia itu karena usianya sudah agak lanjut ya, jadi lebih dari 60 tahun ke atas gitu kan. Kalau WHO sendiri mengatakan bahwa lansia itu ada beberapa tingkatan. Jadi kalau yang kita sebut lansia atau elderly itu dia usianya 60 sampai 74 tahun. Sedangkan kalau yang di atas 74 tahun yaitu 75 sampai 90 itu dikategorikan sebagai old atau lansia yang tua gitu. Kemudian ada yang lebih dari 90 tahun, kita kategorikan menurut WHO itu sebagai very old atau usia sangat tua. Nah, sekarang ini kan usia lansia semakin banyak ya, ada peningkatan karena usia harapan hidup juga sudah meningkat ya. Dan di Indonesia itu jumlah lansia sekitar 11,97%. Dan di Jawa Tengah sendiri 14,43% dari total penduduk di Jawa Tengah. Sedangkan di kota Semarang sekitar 11,8-12%. Jadi sekitar 198.000-200.000 ya. Dan Semarang sendiri saat ini dikategorikan sebagai daerah dengan struktur penduduk yang lansia atau aging populasi. Aging population ya, karena penduduk yang lansianya mencapai melebihi 10%. Dan lansia yang dikategorikan sehat itu ya, dia aktif ya.
0: Aktif ya Bu ya?
1: Ya, aktif. Jadi supaya sehat itu memang kita harus aktif. Jangan sedentary life ya, atau jangan banyak berdiam gitu. Jadi aktif bergerak, aktif berpikir, aktif bersosial gitu ya. Jadi masih melakukan berbagai aktivitas yang mendukung hidup menjadi lebih sehat. Karena kalau banyak diam itu kemungkinan untuk penurunan daripada organ gerak itu juga bertambah. Jadi badan merasa jadi kaku-kaku, sehingga kemudian karena kaku, sakit untuk digerakkan, malah jadi semakin tidak mau bergerak. Jadi harus aktif. Kemudian juga pikiran gitu ya, bersosialisasi itu ternyata juga mencegah kepikunan. Jadi karena berbincang-bincang gitu ya, misalnya saya dengan Mas Fahri berbincang-bincang, itu kan kita sambil berpikir ya. Nah, begitu pula orang yang sudah memasuki usia lanjut itu juga harus tetap bersosialisasi, karena supaya bisa berbincang. Ketika kita berbincang itu sambil berpikir. Nah, banyak orang yang kemudian semakin tua itu kan semakin berkurang kemampuan organ tubuh ya, mulai dari penurunan fungsi tubuh ya, fisik, kemudian pikiran gitu ya, kemudian juga gangguan emosional gitu ya. Kan orang tua itu seperti kembali menjadi anak kecil gitu ya, lebih sensitif gitu. Nah, jadi secara emosi, secara fisik, dan ini semua terjadi perubahan. Jadi apabila di rumah kita itu ada lansia ya, kita harus bisa menjaga supaya mereka tetap happy ya. Karena dengan happy itu kita jadi healthy gitu ya.
0: Dengan
1: kita
0: happy jadi healthy ya Bu ya.
1: Iya betul, jadi sehat. Karena kalau sedih itu kan semua menjadi ke organ tubuh ya. Jadi perasaan sedih membuat pikiran jadi jadi susah ya. Akhirnya organ lain-lain terganggu gitu. Jadi kita kalau kita happy ya, kita juga akan healthy. Nah, jadi lansia yang sehat itu ya yang happy dan juga yang aktif ya. Jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Paling tidak dia melakukan kegiatan yang rutinitas sehari-hari. Misalnya kalau seorang pensiunan, bapak-bapak kan biasanya pensiunan gitu ya. Ya, banyak misalnya aktivitasnya bisa berkebun ya, atau memelihara ikan, atau memelihara kucing. Sekarang banyak juga nih bapak-bapak yang senang sama kucing ya setelah pensiun gitu ya. Kemudian juga memelihara mungkin ternak ayam atau burung. Biasanya bapak-bapak kan suka tuh. Jadi ada aktivitas, kemudian masih bersosial, seperti misalnya ke masjid atau ke tempat ibadah gitu. Jadi sosialnya tetap jalan, sehingga otak, organ tubuh lain, fisik itu tetap bisa bergerak dengan aktif begitu Pak.
0: Baik. Jadi setidaknya indikator yang disampaikan oleh Panjenengan tadi berkaitan dengan apa ciri lansia yang sehat itu yang jelas pertama aktif, dan yang kedua adalah happy ya Bu ya, secara pikiran bisa bersosialisasi dengan orang lain juga. Baik, dan ini tadi disampaikan juga ternyata untuk lansia sendiri ada pengkategoriannya ya Bu Sulis ya. Oke, bahkan sampai ada yang lansia tua atau lansia yang sepuh begitu nji. Dan ini berkolerasi dengan angka harapan hidup yang semakin meningkat. Kalau Fahri kaitkan sekarang Bu dengan kesehatan lingkungan juga nih, karena Panjenengan dari Prodi Kesehatan Lingkungan begitu. Adakah pengaruh Bu antara lingkungan yang sehat ini terhadap peningkatan tadi angka harapan hidup, terutama di Jawa Tengah dan di Semarang yang tadi disampaikan sebagai aging population ya Bu ya. Ini gimana Bu kaitannya? Bisa dijelaskan?
1: Jadi kalau misalnya kita melihat kita hidup itu waktu terlama kita itu kan ada di rumah ya Pak ya. Jadi sebagian besar waktu kita habis untuk di rumah. Nah, yang paling awal adalah rumah kita. Nah, rumah kita ya ini rumah yang harus memenuhi syarat kesehatan. Salah satu unsur yang paling membahayakan untuk lansia itu adalah misalnya ketika dia terjatuh. Nah, ketika dia terjatuh, kemudian dia akhirnya bisa mengalami cedera. Cedera, kemudian akhirnya dia geraknya terganggu atau malah bisa jadi gangguan fungsi otak, ada benturan gitu ya. Dan akhirnya bisa kemana-mana gitu nantinya. Jadi yang harus diawasi adalah misalnya rumah kita itu untuk apabila kita ada lansia, kita harus melihat misalnya kamar mandi, kamar mandi yang tidak licin, kemudian juga ada pegangannya, apa namanya itu biasanya kalau kita WC duduk orang tua ya, kalau terlalu lama di duduk ya untuk, kan karena kalau sudah tua untuk bisa BAB itu juga mengalami kesulitan ya, jadi mereka biasanya agak lama duduk, kemudian mau berdirinya itu kan agak kesulitan, nah itu harus ada pegangan untuk dekat dengan tempat WC-nya gitu ya, jadi di kamar mandi, di toilet itu harus dipasang dekat dengan WC dan juga dekat dengan tempat bak mandi atau dengan showernya. Jadi harus ada pegangan karena kadang-kadang orang tua itu ya, lansia kita itu apa namanya tiba-tiba sering geliung gitu ya, kemudian juga karena penurunan fungsi ototnya dia kemudian untuk berdiri terlalu lama juga sudah mulai merasa kesulitan. Jadi kamar mandi misalnya harus kita pasang pegangan itu ya, supaya mengurangi risiko untuk terjadi jatuh di kamar mandi. Karena sebagian besar lansia itu sering terjadi jatuhnya itu di kamar mandi. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi lantai juga harus sering digosok supaya tidak licin gitu. Kemudian yang kedua tangga. Nah, tangga ini juga menjadi masalah karena kan sudah kesulitan untuk menaiki tangga dan lain sebagainya, maka harus ada pegangan tangga yang cukup baik gitu. Kemudian dia tidak ada yang menghalangi di tangga. Karena saya sendiri punya teman itu dia jatuh dari tangga karena ada kabel di bawah itu. Kabel ya yang melintang begitu, yang biasanya tiap hari dia tuh langkah kaki ke tangga itu tidak masalah, tapi karena terburu-buru kemudian
0: tersandung
1: akhirnya
0: ya,
1: iya jatuh sampai kakinya patah gitu. Padahal kan kalau sudah lansia ini untuk kembali normal itu butuh waktu yang lebih lama, tidak semudah dulu lagi ya. Gitu. Jadi kita harus hati-hati itu dari rumah kita, lingkungan kita gitu. Kemudian banyak tempat misalnya juga untuk ibu-ibu ini yang lansia wanita yang memasak gitu ya. Nah, itu kan kemudian kita mengangkat misalnya cobek ya, apa itu untuk menguleknya. Nah, itu layah itu untuk nyambeli itu kan ya, itu kan juga berat itu. Nah, dipilihkan yang lebih ringan. Kemudian juga untuk kadang-kadang kan tangan juga sudah tidak sekuat dulu begitu. Begitu pula untuk mengangkat tempat air panas dan lain sebagainya, ceret itu ya. Jadi karena tangan sudah tak sekuat dulu itu ya, kita harus hati-hati terhadap hal-hal tersebut. Jadi dipilihkan yang lebih ringan. Kemudian kalau memasak air secukupnya, jangan terlalu banyak. Semampunya kita mengangkat gitu. Jadi jangan terlalu berat bebannya gitu ya. Karena kalau tidak hati-hati kan air panas juga sangat berbahaya ketika tumpah dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang yang perlu dijaga gitu. Dan kemudian kita juga supaya kita bisa terlatih itu ya, kita juga harus exercise ya, Mas Hari.
0: Olahraga ya Bu ya, penting
1: iya,
0: gitu.
1: Exercise, iya, karena kalau supaya kita bisa naik tangga dengan baik, nafas kita tidak ini kan, kita juga harus exercise. Exercise-nya juga misalnya jalan, tapi juga resistance training ya, beban ya. Ya, beban juga harus di ini supaya ototnya tidak hilang gitu. Jadi kan semakin tua otot juga semakin menurun. Nah, supaya tidak terjadi penurunan otot atau sarkopenia itu, kita harus melakukan latihan beban. Ya, bebannya nggak usah berat-berat, jangan 10 kilo gitu, galon besar jangan gitu ya.
0: Yang penting untuk melatih saja ya Bu ya tadi ya.
1: Iya betul, melatih kekuatan kita supaya tidak hilang sama sekali. Karena semakin usia tua, fungsi otot juga menurun begitu Mas Fahri.
0: Baik, gitu, jadi setidaknya kalau untuk lingkungan dijaga dengan bersih, termasuk begini Bu, mungkin bisa saya tanyakan lebih lanjut lagi kaitannya dengan rumah kan masing-masing kadang berbeda ya Bu ya, ada yang terbuka, ada yang rumahnya tertutup, kaitannya dengan sirkulasi, terus juga polusi dan lain sebagainya, kualitas air, sanitasi, ini pengaruhnya seperti apa terhadap kesehatan terutama yang lansia ini, Bu?
1: Iya, nah itu sangat berpengaruh sekali ya Mas Fahri ya. Karena kalau sirkulasi di dalam rumah kurang baik, kurang terjaga, ventilasinya tidak mengalirkan udara dengan baik gitu ya. Karena kadang-kadang kan yang namanya jendela itu dengan berbagai alasan itu mereka tidak mau membuka jendela.
0: Betul,
1: gitu ya. Kadang-kadang, wah nanti nyamuknya masuk gitu, tutup, nanti ada binatang masuk, udah ditutup aja gitu. Jadi akhirnya sirkulasi udara terganggu. Padahal sirkulasi udara yang baik ini sangat penting sekali. Dan sebenarnya sirkulasi udara yang baik ini mengurangi risiko terjadinya penyakit-penyakit pernafasan. Contohnya misalnya TBC. Sebenarnya di Indonesia itu TB paru kan tinggi ya Mas Fahri.
0: Betul,
1: ya. Nah, ketika kita masih muda tuh kita kok tidak penyakit TBC, tapi sebenarnya karena sebagian besar orang Indonesia itu sudah terinfeksi TBC, tapi contohnya kita mengenal adanya TB laten. Jadi tidak muncul sebagai penyakit, tapi sebenarnya di dalam tubuh kita tuh sudah terinfeksi. Nah, saat usia kita sudah memasuki usia yang menua, imunitas tubuh menurun, ya, kemudian mudah sekali untuk terinfeksi atau mudah sekali kemudian penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu keluar begitu Mas Fahri. Nah, jadi kita harus menjaga karena ventilasi yang kurang baik, pencahayaan yang kurang baik itu menyebabkan bakteri tuberkulosis atau mycobacterium tuberculosis itu berkembang dengan pesat di dalam rumah gitu. Jadi ya harus kita jaga supaya sinar matahari bisa masuk ke rumah kita, kemudian sirkulasi udara juga baik. Begitu Mas Fahri.
0: Lebih sehat ya jadinya ya,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Iya. Jadi rumahnya enggak singup gitu ya. Kalau orang Jawa bilang. Jadi masuk ke rumah
0: gitu.
1: Tuh iya, seger gitu kan. Okay. Masuk rumah segar karena sinar matahari masuk, sirkulasi udara juga baik. Jadi jendela itu jangan ditutup terus. Kalau pagi itu dibuka supaya udara bisa masuk, sinar matahari juga bisa masuk begitu Mas Fahri, contohnya dari jendela gitu.
0: Baik, baik, baik. Berkaitan dengan kalau tadi sudah disinggung bagaimana cara kita memperlakukan seorang lansia begitu ya, barangkali nenek kita, kakek kita, ibu bapak kita, di awal sedikit ini barangkali bisa dielaborasikan lebih detail lagi terkait dengan cara kita menghadapi lansia atau merawat lansia begitu ya. Siapa tahu nenek kita, kakek kita di rumah, secara pendekatan emosional Ibu, ini apa yang sebaiknya dilakukan kalau dari kacamata Bu Sulis?
1: Sebenarnya kita sebagai orang yang di rumah punya lansia begitu ya. Yang pertama adalah kita harus melihat bahwa misalnya mereka sudah memiliki gangguan kesehatan. Contohnya biasanya kan orang tua sudah mulai memasuki usia lansia itu banyak yang muncul hipertensi, diabetes gitu kan. Nah itu berarti yang harus ditanyakan atau diperhatikan bagaimana konsumsi makan mereka dan obat-obatan yang harus diminum secara rutin gitu. Karena kalau konsumsi makanannya juga kurang baik ya. Karena jadi penyakit tersebut tidak terjaga, artinya bisa jadi tekanan darahnya menjadi semakin tinggi gitu, atau gulanya juga tinggi. Kalau gula tinggi nanti kemana-mana gitu ya, jadi nanti gangguan ginjal, jantung dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah seperti itu harus bisa dijaga supaya tensinya tidak tinggi, harus terjaga. Kemudian juga gula, kadar gulanya juga harus terjaga dengan baik. Nah itu sebagai kita yang ada orang lansia di rumah kita ya harus paham hal-hal tersebut ya. Jadi makanannya diatur, kemudian juga obat-obatannya harus diminum secara ini. Kemudian juga kadang-kadang ketika orang namanya tensi tinggi tuh rasanya mau marah melulu.
0: Betul,
1: ya. Tinggal bacok gitu ya. Nah, itu juga kita harus
0: menghadapinya seperti apa itu, Bu?
1: Iya, nah itu menghadapinya ya nomor satu ya sabar.
0: Oke.
1: Iya gitu, karena kalau apa namanya di dengan emosi, sama-sama emosi kan ya namanya kita kan kembali ya, orang tua sudah kembali lagi seperti anak kecil. Nah, kita juga harus sabar menghadapi itu. Jadi ya ikutin dulu apa maunya, kemudian nanti disampaikan pelan-pelan. Karena kalau lagi emosi kan gak mungkin bisa diajak omong gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi memang harus sabar gitu. Karena orang sakit diabetes mellitus itu juga badannya rasanya kan tak enak semua ya. Rasanya lemas kadang dan lain sebagainya lah, banyak rasa yang dialami gitu. Jadi
0: emosionalnya fluktuatif juga ya, Bu ya.
1: Iya, betul. Jadi karena badannya enggak enak gitu ya, mau ngapa-ngapain dia juga bingung gitu. Apalagi kemudian sudah mulai gangguan masalah sendi misalnya gitu kan, lututnya mulai sakit, apa namanya, jalan sakit, padahal kepinginnya dia ya jalan-jalan gitu. Jadi ya memang harus sabar gitu, tapi ya jangan ditinggalkan gitu. Artinya jangan dicuekin gitu. Betul. Tetap diajak beraktivitas, diajak apa namanya, ngobrol. Ya tetap harus di peluk lah artinya ya. Jadi mereka itu juga butuh pelukan ya. Karena ya itu membentuk kasih sayang kita pada orang tua kita gitu. Nah,
0: baik.
1: Seperti itu Mas Fahri.
0: Jadi paham apa yang harus mereka konsumsi yang sehat tentunya. Dan tentunya yang berikutnya adalah secara emosional kita harus sabar begitu ya, Bu ya.
1: Iya betul.
0: Baik.
1: Ibu, jangan lupa juga konsumsi obat-obatannya yang harus tidak boleh terlupakan.
0: Baik, baik. Ini di WhatsApp ada beberapa tensi masuk, tapi hanya menyimak sepertinya ini, Bu. Bunda Purnani yang di Wonogiri, cocok niki Mas untuk saya yang mau 70 tahun nanti bulan depan.
1: Ya alhamdulillah, sehat ya, Bu.
0: Ada Mbah Yarto juga. Terima kasih, Mas. Ini belum bisa bergabung karena agen ada kegiatan, Ini ada doa juga, Bu, dari Pak Suparman ya, yang di Ngadirejo Temanggung. Selamat siang Bu Narsum, salam buat panjenengan. Semoga sehat selalu, tetap semangat, bahagia, sejahtera.
1: Alhamdulillah, salam kembali, sehat semuanya.
0: Ada pertanyaan, Bu, mungkin ini sekaligus nanti menutup kebersamaan kita ya. Selain pola makan yang harus dijaga lansia, apa yang harus diwajibkan untuk jenis olahraganya setiap pagi, Bu Narsum? Dari Pak Suparman ini ada rekomendasi olahraga mungkin, Bu, dari Pak Jeneng.
1: Ya, exercise ya. Kalau sudah lansia tuh yang penting adalah satu, kita ada exercise untuk kardio. Jadi aerobik sedikit ya. Maksudnya jalan pagi, atau berenang, atau berkebun ya. Ada olahraga geraknya. Kemudian yang kedua juga ada agak stretching ya. Stretching juga penting karena itu mengurangi kekakuan. Jadi supaya tubuh kita lebih fleksibel. Nah, stretching-stretching. Sebenarnya stretching-stretching yang mudah gitu, kita bisa pakai alat handuk yang panjang gitu untuk menarik-narik tangan kita. Karena biasanya kita kadang-kadang dulu waktu muda tangan sering digerakkan, tapi kemudian sudah tua kan sudah jarang digerakkan. Kemudian banyak yang timbul frozen
0: juga.
1: Shoulder ya. Ya, frozen shoulder gitu kan, kaku semuanya. Nah, itu harus di stretching begitu. Kemudian jangan lupa latihan beban, tapi tak usah apa namanya, bebannya enggak usah berat-berat ya. Jadi tetap harus dilatih, ada tiga hal yang penting tadi.
0: Baik.
1: Jadi ada latihan kardionya, ada latihan stretchingnya, dan ada latihan apa tadi, resistensinya.
0: Baik, begitu jadi, Pak Suparman ya yang di Ngadirejo. Terima kasih Bu Narsum penjelasannya. Terima kasih juga Bu Sulis sudah membersamai kami semua di Perompak Semarang ya, Bu ya. Kami doakan sehat selalu. Barangkali di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, jelang siang Ibu, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih.
1: Juga. Terima kasih banyak Mas Fahri.
0: Baik.
1: Salam buat sahabat budaya semua.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Sugeng siang Kang Mas Bayu Pro Pamiyarso Sutresno Pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Wah, pepanggian malih kalian Pro 4. Wonten ing acara sambal kemangi sumangga ingkang badhe minggah ingkang badhe request utawi ngersakaken tembang-tembang campur sari gitu. Sinambi menopo kemawon istirahat sarapan dahar siang gitu monggo ingkang badhe minggah saged lumantar telepon 0248 8316 661 utawi WhatsApp 0811 2777 914 menika mangke kula tenggo ngantos tabuh kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen. Nah menika ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng siang sambil kemangi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih.
0: Nggih, nggih sugeng siang. Saderengipun mangke kula anu jenengan request lagu, kula badhe miterang, nggih ta. Wit wau enjang menika kathah ingkang ngirimi kula donga samawa menika menapa jenengan kala wingi ngobrol kalian Mas Tono dos pundi?
1: Oh, lha pengen wak sanjang kalih basa reso. Mak, itu bilang mas, mas sama ngalem mas tadi kok nggak pernah muncul kemana, apa pulang?
0: Bang Sulane beribun.
1: Pas masalah nganu deh di sini, anu, dan nikahan dia sama istrinya di bawah sini, gitu. Istrinya di bawah sini di perumah, coba di asramanya.
0: Di perumahan.
1: Oh ya sudah, nggak apa-apa, semoga bahagia. Aku bilang gitu.
0: Jenengan nggih percaya Bu Dewi, percaya mawon nggih.
1: Ya enggak apa-apa. Oke. Saya itu ngotot aja.
0: Doakan yang terbaik begitu ya.
1: Ya. Lagunya kang tembang kangen.
0: Tembang kangen, Cobi mangke kula aturaken nggih.
1: Ya, salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Fari jaga kesehatan, beri kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Terutama jaga kesehatan.
0: Nggih, siap. Loh, jaga kesehatan kok lajeng madut ngaten. Menika antawisipun pulsa ingkang telas gitu, pulsa ingkang telas utawi kepencet. Nah. Nggih, bakenipun matur nuwun sanget. Kalau wau ingkang sampun minggah Bu Dewi gitu, sampun klarifikasi ugi wah jebul senior kula piyambak ingkang ape. Nggih. Mas Bowo wingkingipun cobi sugeng siang sambil kemangi.
2: Nggih, sugeng siang sambil kemangi, Mas. Sedep tenan, Mas.
0: Sedep tenan, bocah kendal.
2: Nggih.
0: Das pundi?
2: Kadhe nyuwun lagu to, Mas.
0: Nggih, nggih, kan suantenipun nganu lirih ngoten.
2: Eh, Mas,
0: nggih. Ora di nggih poweripun menika ora ditinggahke malih.
2: Mangke nganu.
0: Kring-kring.
2: Oh,
0: nggih. Nggih, nggih, nggih. Das pundi? Tembangipun menapa nggih sampun?
2: Wow lho Mas, imbangono katresnanku.
0: Wih, imbangono katresnanku. Nggih. Nggih. Ingkang Cak Dikin menapa Lala Atila?
2: Lala Atila mawon, Mas.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Cocok. Mangke cobi kula aturaken, nggih.
2: Manget-anget nggih.
0: Heeh, manget-anget. Kali sambel gitu. Kemangi.
2: Salamipun.
0: Kagem sinten monggo.
2: Sedaya kemawon Mas.
0: Oh nggih, sedaya mawon.
2: Nggih, persanipun sak mangke bagi-bagi wekdalipun.
0: Siap.
2: Panjenengan. Mugi selalu bahagia.
0: Nggih, amin.
2: Terus napa mboten. Kalau mireng sekedhik.
0: Nggih, nggih.
2: Selalu sukses. Selalu sehat ning kang penting.
0: Nggih. Siap. Amin. Matur nuwun sangat.
2: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bakenipun menawi donga ingkang sae gitu ingkang positif-positif kula aminaken menika Pak. Pak Mas Bowo kita ingkang wonten bocah Kendal. Wingipun cobi kula tampi sugeng siang sambil kemangi.
3: Sambil kemangi. Memang pedes saestu Mas.
0: Remenipun ingkang pedes jenengan nggih.
3: Nggih. Powering nggih, power up.
0: Nggih. Menggelegar pedes gitu. kados Kumbakarna.
3: Kumbakarna
0: nggih, Kumbakarna.
3: Nggih, lalane dibolongi kalih panah nggih Mas.
0: Nggih. Kalih panah.
3: Nggih, badhe nuwun Sekar Mas.
0: Sekar menapa?
3: Judulipun Laring Gunung.
0: Laring Gunung siap, nggih.
3: Salamipun kagem mau Mas Bowo. Terus wonten Ibu Hasri, Tantean Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan, mboten kesupen Bapak Subri, Ibu Mencakwargo, ugi wonten Bapak Sugeng lan sedaya kemawon.
0: Nggih, siap.
3: Ingkang dereng keduman salam memang ke sonten
0: kula. Nggih. Ndang duwe kita.
3: Kula aturi rawuh. Heeh. Batu Magrib.
0: Oh, Batu Magrib wonten dajatan.
3: Nggih, ganti ganti asma Mas.
0: Oh, ngaten. Nggih. Ganti asma dados menapa menika?
3: Enaknya Aryo Penangsang
0: ya. Ya capek ngono ya benje. Nggih siap.
3: Ngaten mawon matur mbah luwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Abdul Ghafur menika nggih badhe bancaan gantos asma dados Aryo Penangsang pun kula manut mawon gitu. Saya ya tak undange ngono. Yo Aryo gitu. Napa sang gitu. Abdul Ghafur mawon malah sae gitu. Pak Suwarno ingkang wonten pundi menika? WhatsApp Mas sampun minggah. Sugeng siang.
4: Sugeng siang.
0: Nggih.
4: Kirim salam Mas.
0: Kagem sinten salamipun?
4: Ya niku kagem Pak Abdul Ghafur niku.
0: Oh nggih.
4: Kali Bu Dewi. Nah. Kali Pak Bowo.
0: Nggih.
4: Sedaya kemawon Mas.
0: Siap.
4: Mirip waktu nggih.
0: Nggih. Sekarepun menapa? Hah, nyuwun lagu menapa?
4: Sarung jagung.
0: Sarung jagung. Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Suwarno ingkang sampun minggah ngersakaken sarung jagung. Lumantar WhatsApp menika, wah, sampun kathah ingkang kintun menapa nggih? Chat utawi pesan WhatsApp. Wah. Pak Untung Mulyono ngersakaken Roro Jonggrang. Waduh. Ingkang wonten Kandangan Timur Kaliwungu menika nggih Kendal. Salam kagem Mas Fahri dan keluarga Themself. Wah, perempat RR Semarang. Gayeng saestu menika kalian Themself barang. Haji Sri Winarti, Haji Sutiyono Kandangan Timur lan sedaya pandemen perempat RR Semarang nggih. Pak Partiono menika ingkang wonten Borobudur. Sugeng siang Mas Fahri Marlian saking Pak Partiono nyuwun jahe kopi nggih. Jahe kopi menika salam kakintun kagem sedaya mawon. Sugeng tugas Mas Fahri nggih, siap matur nuwun sanget. Wala menika tasih kathah nggih gitu. Dados kula lebetaken datang tembang rumiyin Kang Mas Bayu. Tembang kangen kula wawon ten ingkang ngersakaken gitu Bu Dewi ingkang wonten BSB Mijen sumangga kapiyarsa.

0: Inji Kang Mas Bayu menika wonten imbangono katresnanku gitu kalian tembang kangen kula sampun katuraken. Samangke badhe kula bika rumiyin kula waosaken rumiyin menika ingkang sampun ngintunaken WhatsAppipun gitu. Bu Hasri menika nggih, sambel kemangi pedes tenan, sugeng siang Mas Fahri mugi tansah pinaringan sehat. Badhe nyuwun tembang Kena Godho. Salamipun kagem Pak Abdul Ghafur, Bu Lydia sekalian, Pak Sabto Kang Ruraya, Pak Sastro Jenggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Yanti kekalihipun, Bu Sarinem, gitu, Bu Kartika, Bu Arti, lan sedaya pamidanget sambel kemangi. Mugi tansah pinaringan sehat, nggih. Pak Sugeng matur nuwun sanget awit kawigatosanipun Pak Sabto. Stasiun Balapan Mas, waduh. Stasiun Balapan sih cobi mangke menawi saged katuraken ning menika pantas itu pantasipun gitu tapi cocokipun ngiragam Semarang kala wau janjane. Salam kagem Bu Titin, Tante En, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni lan sedaya mawon pamidanget perempat RRI Semarang nggih. Siap matur nuwun Bu Tarto, sugeng siang sambil kemangi.
1: Sugeng siang sambil kemangi. Iki nganten tenan iki.
0: Walah, nggih pun toh kula manut mawon badhe. Badhe diisukan seperti itu nggih monggo gitu. Bakenipun
1: nggih sudah titik-titik ya sudah nganten-nganten ya.
0: Bakenipun donga ingkang sae menika kula aminaken gitu, kula amini. Nggih,
1: okay. Ya bener ya nggih karang Borodo nak duga-duga kuwi mulai mandi.
0: Nggih, mantenan gitu. Mantenan lajeng mapan ten perumahan walau mereka pun impen kulo gitu. Kulo aminaken gitu, kulo amini.
1: Perumahannya jadah tuh, Mbak aku.
0: Semarang mawon gitu. Tenereri caket, wah suarga dunia.
1: Duga-duga ke ya Mas Nganten ya.
0: Amin.
1: Perubahan walaupun tiap bulan ngangsur ora popo. Pokoknya Mbak Rondo kan.
0: Jee pun.
1: Nggih. Aku setel ke lagu.
0: Lagu
1: Bicak
0: menopo.
1: Solo wonten mboten.
0: Bicak Solo wonten mbok, tenang mawon gitu.
1: Kagem Mbak Karyati pun minggah.
0: Oh dereng.
1: Tak single kena
0: mari. Budhe Karyati dereng.
1: Mbak Karyati monggo minggah. Tak kirimi lagu Bicak Solo soalnya akan dengan anakku ning Solo.
0: Nggih,
1: kagem keluarga nganten semoga sehat padaku.
0: Amin.
1: Tambah rezeki yang melimpah-limpah ya.
0: Nggih, matur nuwun. Semoga
1: nggih punya rumah aku melu seneng dolan-dolan ning Mas Fahri kono.
0: Nggih, caket ngriki mawon.
1: Terima kasih lagi.
0: Siap.
1: Satu bulan gini ya, Mas.
0: Nggih, sami-sami. Matur nuwun sangat Bu Tarto menika jawit sedaya pandunganipun. Bu Sarinem Kampung Pelangi Perempat sambil kemangi sedep tenan sugeng siang Mas Fahri. Hadir menika badhe kinten salam kagem Bu Toro, Bu Eni Mboja, lajeng Bu Yana, Bu Asri, Bu Eni lan sedaya mawon menika kuatah sanget gitu. Salam sehat kagem panjenengan matur nuwun sampun diwaosaken. Ji siap. Bu sinten malih? Oh Pak Warno sampun wau Bu Suwar. Oh Bu Sri Wahyuni menika nggih Papandayan Perempat sugeng siang sambil kemangi Ibu dere absen. Salam kagem Bu Arti Genuk, Bu Asri, Bu Yanti kekalihipun gitu Pak Abdul Ghafur lan sedaya mawon. Lagunipun sambil kemangi nggih kagem Mas Fahri semangat tugas siap nggih matur nuwun sanget Bu Yuni Papandayan. Jeng wonten malih menika Pak Umar Kendal nggih. Assalamualaikum sambil kemangi mantap Mas Fahri saking Pak Umar Sidik exit tol Kendal. Nyuwun wuyung Mas matur nuwun nggih. Cobi mangke nggih Pak Umar nggih mugi-mugi wekdalipun menika tansi cekap. Bakmi Jawa Pak To. Alah menika. Assalamualaikum Mas Fahri sambil kemangi jos tenan badhe nyuwun tembangipun Putra Nuswantara. Salamipun kagem sedaya pandemen perompat sugeng makaryo sinambi midhangetaken saking bakmi Jawa Masto Ngesrep Barat. Nggih, cocok. Ingkang lumantar telepon mangke rumiyin awit sampun kula tampi menika lumantar WhatsApp Bu Yanti Randu Blatung Blora. Wah, dangu mboten panggih. Sugeng siang sambil kemangi.
2: Sugeng siang. Manten baru.
0: Wah, nggih kula nggih manut menawi dipun. Dipunaturi manten baru nggih, siap nggih. Amin. Terus pundi Bu Yanti?
2: Kok enggak undangannya enggak sampai ke sini ya.
0: Ya, undangane ten kayangan kok. Kula ngundange para dewa, mboten titah swantah gitu. Undang dewa-dewa kayangan kula Bu Yanti.
2: Gitu.
0: Jejang malih gitu. Jejang malih berarti apa mantenane pindho apa piye?
2: Ini sudah yang pertama.
0: Gigi pertama dan selamanya ya. Kok gigi.
2: Yang kedua.
0: Jin. Mantenan yang kedua wet, dengan wet. Orang yang sama, ngaten.
2: Mana yang
0: ada bisa? Gimana? Jin.
2: Tujuan kemarin.
0: Jin.
2: Nak mas terus.
0: Wong kulo gini bengar tuh semua enjang kok. Wonten ingkang ngabari nek kulo niku mantenan doh. Mantenan kok dikabari nek mantenan. Kenapa mboten lucu meninggal?
2: Kula kok mireng kakeng.
0: Sinten
2: nggih Mas taun nom.
0: Nah nggih, lha menika ingkang menyebarkan isu utawi informasi hoax menika piyambakipun kok.
2: Lho, lan pun hoax menapa ta estu?
0: Nggih nganu mawon. Dungo ingkang sae mawon gitu ya. Umpami mboten hoax nggih sama wae. Nek
2: gimana nanti ana sing teman karo penjenengan terus
0: piye? Wah, nggih kula to kula tampik, nggih to kula tolak wong kula nganu pun gadah. Nggih pun kersane menika nggih gayeng-gayeng kita. Ben do nganu berspekulasi. Ah, ngaten.
2: Kepo.
0: Kepo nggih. Kajenge pun gayeng mawon. Heeh. Terus pundi menika? Nggih, Bu Yanti terus pundi menika kula kok dangu mboten panggih njenengan. Sehat menapa mboten?
2: Mas saya baru prodit. Prodit semuanya.
0: Oh.
2: Rangka persamaan orangnya juga prodit.
0: Ngaten.
2: Kula menika sampun ya 70% lah.
0: Oh, pemulihan sih 70% sih. Jih, insya Allah menikah Bu. Tansah sehat, semangat gitu.
2: Kagem panjenengan yang ngaten. Sekali aja, jangan kedua kali.
0: Oh, njih sekali mawon ning benjang gitu. Ingkang kala wingi menikah info hoax menikah. Ning gitu ngosae mawon. Kersane ge endang gitu. Gendang lajeng ten perumahan menika wau wah jan kula amini saestu. Nggih. Pamit banget menika saes danten kok nggih.
2: Nggih. Kula nyuwun tembang kedanan nggih.
0: Kedanan cobi mangke nggih Bu Yanti nggih. Menawi sampun cekap wekdalipun.
2: Nggih, menawi njenengan menapa menapa. Tetap
0: bagus. Oh nggih, amin.
2: Tetap bahagia. Mugi-mugi menjalani kehidupan rumah tangga berbahagia.
0: Amin. Nggih, matur nuwun sangat Bu Yanti. Sugeng siang. Matur nuwun. Bu Yanti Randu Blatung menika wau nggih. Kedanan sobi mangke menawi wonten wektalipun nggih. Pak Kabut, kula tak mireng mawon, Mas. Salam kagem Pak Tono, mringin Pak Misrun, Pak Sugeng gitu. Pak Bagio eyo, lajeng Pak Suwarno, Eyang Heri, Pak Noto Sate, Pak Rofik Pancur nggih. Matur nuwun sangat, lajeng sinten malih menika Pak Parman ugi matur nuwun sangat tansah monitor. Mbah Bodong menika sugeng enjang Mas Bari napa nggih bar krama mboten nang menika. Wah, lah Pak De kula nggih menawi ngendika sok ngano sok waton nyeplos ngaten nggih. Nggih kersane kangge gayeng-gayeng kok. Bu Warni, Bu Sri Wahyuni nggih. Pak sinten malih kula wau Pak Bambang nggih matur nuwun sangat. Menika kula aturaken tembang-tembangipun malih Kang Mas Bayu Nurhana Laring Gunung sumangga kapiarso mangke pun lajengaken sarung jagung.

0: sampai syurga yang tu. Makasih loh, Mbah lu tadi bawain bekal.
1: Iya Mbah, si Mbah pasti ya capek kan. Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya Mbah.
0: Iya. Ya Nduk, aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama si Mbah. Si Mbah hebat.
0: Hebat gimana Nduk?
1: Ya si Mbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh lah, si Mbah ya memang harus begitu, Nduk. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan malas-malasan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Nduk.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Nduk. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak si Mbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, Nduk. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Nduk.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Nah, begitu. Pinter cucuku, memang pinter.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Saja berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bria, ratusan warga di lereng Gunung Merapi memadati Kompleks Wisata Kalitalang di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten guna mengikuti Kirab Ageng Merti Bumi Merapi yang digelar pada Minggu 2 Agustus 2026. Adapun dalam kegiatan ini, terdapat sebanyak 15 gunungan hasil bumi yang berasal dari 14 desa dan pemerintah Kecamatan Kemalang yang diperebutkan masyarakat sebagai bentuk ungkapan syukur dan pencarian keberkahan. Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo mengapresiasi tinggi konsistensi pelaksanaan Festival Kebudayaan tahun ketiga ini, di mana selain menjadi simbol persatuan dan gotong royong warga, kegiatan yang dimeriahkan pula dengan seni tari baru kelindeng ini ditargetkan mampu meningkatkan daya tarik pariwisata daerah serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di wilayah lereng Merapi.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sekitar 2.000 pemancing memadati Desa Kedawung di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap untuk mengikuti lomba mancing ikan lele Kedawung Fishing pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini memperebutkan total hadiah Rp30 juta dengan menebar 1.064 kg ikan lele di 80 titik lokasi. Ketua Panitia Tri Agus Maulidin menjelaskan bahwa agenda ini didanai langsung melalui kemitraan sponsor serta penjualan tiket peserta, di mana selain memberikan hiburan rakyat dan mempererat silaturahmi antar komunitas penghobi mancing dari berbagai daerah, diharapkan acara ini dapat menjadi ajang rekreasi berbasis potensi lokal yang semakin dikembangkan menjadi agenda pariwisata tahunan rutin di daerah Kabupaten Cilacap. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Kang Mas Wei, sahabat budaya masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang dan bisa panjangkan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda, yang akan dengan senang hati mengudara untuk panjangkan semuanya sampai beberapa waktu ke depan, dan yang pasti akan Misal bagikan, Misal share ya, info-info baru, berita-berita baru yang semoga bisa bermanfaat ya untuk panjangan semuanya, dan yang pasti ada hiburan-hiburannya yang semoga bisa menemani seluruh aktivitas panjangan di hari ini ya, baik itu bekerja, baik itu istirahat siang gitu ya, pokoknya semuanya semoga bisa berjalan dengan lancar dan sehat-sehat untuk panjangan semuanya. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia juga di hari ini. Yang belum senyum, monggo hari ini, kali ini, langsung saat ini juga, sembari mendengarkan misal siaran, sembari misal ngomong ini, senyum dulu. Sampun? Belum itu. Dan pokoknya di pukul 11 sampai nanti menjelang pukul 12 ya, misal hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Perigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Sesuai sahabat budaya, di bulan-bulan Agustus ini banyak sekali juga ya, walaupun masih awal bulan tapi sudah banyak acara-acara yang digelar untuk membantu meningkatkan UMKM, untuk bisa memperkenalkan produk-produk khas dari suatu daerah gitu ya, juga mempromosikan usaha-usaha lokal yang ada di suatu daerah. Dan kalau kita telusur ya, dari baratnya Jawa Tengah sampai timurnya Jawa Tengah, dari utaranya Jawa Tengah sampai selatannya Jawa Tengah, ya ini semua-muanya pasti ada acara. Bahkan kemarin itu di akhir pekan ya, pasti ada pembukaan acara juga, dan memang digelar atau diselenggarakannya waktu akhir pekan saja. Dan beberapa daerah ini juga bahkan menggelar sampai satu bulan full ya, sebulan penuh untuk bisa semakin memberdayakan UMKM gitu ya, memperkenalkan usaha-usaha apa saja ya yang dipunyai, yang dimiliki oleh masyarakat di sebuah daerah di Jawa Tengah. Dan mengawali perigal teras UMKM Perempat Area Semarang hari ini, kita langsung jalan-jalan ke daerah Kota Surakarta, di mana Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini resmi membuka rangkaian Sekaten Tahun Buddhis Era 1960 atau 2026 Masehi pada minggu kemarin, 2 Agustus 2026. Dan tradisi yang berlangsung sepanjang Agustus ini akan kembali menegaskan bahwa Sekaten adalah media syiar Islam yang dipadukan dengan pelestarian budaya Jawa, sekaligus menjadi ruang pertemuan seni, ekonomi kreatif, dan masyarakat dari berbagai daerah. Dan pembukaan Sekaten kemarin digelar di Kompleks Pakelaran Keraton Surakarta Hadiningrat di pukul 3:30 sore ya, diawali dengan selamatan sebagai ungkapan syukur, kemudian dilanjutkan dengan seremoni pembukaan yang menandai dimulainya seluruh rangkaian kegiatan, di mana pembukaan ini juga menjadi awal dari proses adat yang memiliki nilai religius, historis, dan kultural. Dan ya pasti ini juga ditegaskan oleh Kanjeng Pangeran Haryo, Dr. Edi Wirabumi selaku Ketua Harian Lembaga Dewan Adat atau LDE Keraton Surakarta Hadiningrat, bahwa masyarakat perlu paham bahwa Sekaten ini bukan sekadar atau identik ya dengan pasar malam biasa saja, melainkan memiliki prosesi inti yang telah diwariskan turun-temurun. Yakni ada beberapa acara intinya adalah Mios Gangso Sekaten yang termasuk juga dalam rangkaian Gunungan Sekaten. Adapun penyelenggaraan Sekaten tahun ini di tahun 2026 digelar ataupun dilaksanakan berdasarkan dawuh dari sampean dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Kaping 11 atau ke-14, di mana tradisi tersebut tetap dijalankan sesuai pakem sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur sekaligus menjaga keluhuran budaya bangsa. Dan prosesi ini atau acara ini akan berlangsung selama satu bulan penuh setelah pembukaan pada kemarin, yang akan dilanjutkan dengan jamasan Kiai Guntur Sari dan Kiai Guntur Madu pada tanggal 12 Agustus mendatang, dan dilanjutkan lagi dengan Miosakan Gongso Sekaten yang akan digelar pada tanggal 19 Agustus, disusul pembunyian gamelan pusaka di bangsal pagongan Masjid Agung Surakarta hingga Selasa 25 Agustus 2026. Dan akan ditutup lagi juga seluruh prosesinya dengan ngondorakan Gongso Sekaten dan hajat dalam Gerbek Maulud atau Gunungan Sekaten pada tanggal 26 Agustus mendatang, di mana dalam acara tersebut nantinya akan ada gunungan ya yang akan diarak dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta sebagai simbol rasa syukur, berkah, dan keselamatan. Tapi dari tadi kan kita ngomongin tentang prosesi-prosesi adat ya yang ada di Sekaten. Nah, ini nih bagian yang menjadi pusat promosi UMKM yang ada di Kota Surakarta, di mana mulai tanggal 1 atau di hari Sabtu kemarin sampai nanti di tanggal 30 atau di hari Minggu di tanggal 30 Agustus ya, masyarakat panjenengan semuanya bisa menikmati pasar malam Sekaten di kawasan Alun-Alun Utara dan halaman Masjid Agung Surakarta, di mana di sana akan ada banyak wahana permainan pelaku UMKM ya, stand-stand kuliner, stand-stand perdagangan tradisional, hingga aktivitas ekonomi kreatif lainnya. Jadi di sinilah untuk panjenengan semuanya yang mau cari-cari ya, atau sekadar mau melihat-lihat bagaimana
Keraton Surakarta Hadiningrat ini juga membantu pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah Surakarta gitu ya, untuk bisa semakin terpromosikan usaha-usahanya, semakin dinotis juga produk-produk apakah yang dipunyai oleh masyarakat. Dan yang pasti Keraton Surakarta Hadiningrat juga akan menyelenggarakan Sekaten Art Festival 2026 di kawasan City Hinggil, di mana festival ini menjadi wadah bagi sanggar seni, komunitas budaya, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum untuk menampilkan kesenian tradisional yang hanya cuma dari daerah Solo Raya aja, tetapi juga berasal dari berbagai daerah seperti dari Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya, sebagai bentuk kolaborasi budaya Nusantara. Jadi yang pasti Sekaten 2026 ini diharapkan bisa menjadi sebuah tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad tapi tetap menjaga dan menjadi sarana syiar Islam, pelestarian budaya, pendidikan bagi generasi muda, serta penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Surakarta. Monggo untuk panjenengan yang berkesempatan atau punya banyak waktu luang gitu ya, monggo bisa berkunjung ke Sekaten untuk bisa melihat juga dan memberdayakan UMKM yang ada di sana.

Dan Mas Mei sahabat, udah setelah kita jalan-jalan ke kota Surakarta, kita menuju ke daerah yang lebih utara lagi ya, yang mungkin sudah menuju ke pesisir pantai utara gitu ya. Karena kita akan jalan-jalan ke daerah Kabupaten Pati ya, di mana pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk menjadikan Pekan Kreasi Kabupaten Pati sebagai agenda tahunan untuk memperkuat promosi UMKM, pariwisata, budaya, dan produk unggulan daerah. Dan komitmen tersebut disampaikan oleh PLT atau Pelaksana Tugas Bupati Pati, ya Bapak Risma Adi Chandra, saat membuka Pekan Kreasi Kabupaten Pati dan Grand Final Duta Wisata Kabupaten Pati tahun 2026 di Alun-Alun Pati pada Sabtu lalu, 1 Agustus 2026. Adapun penyelenggaraan Pekan Kreasi Pati ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial biasa ya, tetapi akan terus digelar setiap tahunnya, bahkan dirancang juga akan berlangsung hingga akhir tahun sebagai wadah promosi produk lokal. Dan Pekan Kreasi dan Grand Final Duta Wisata ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ya ke 703 Kabupaten Pati, di mana kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata, budaya, kuliner serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dan Duta Wisata sendiri ini juga punya peran strategis untuk memperkenalkan sebagai generasi muda gitu ya, membantu mempromosikan Kabupaten Pati ke tingkat nasional. Adapun Pemkab Pati juga terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan pelaku usaha, komunitas kreatif, akademisi, media, dan masyarakat. Dan seluruh upaya tersebut juga turut didukung pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Dan ya pasti kegiatan-kegiatan seperti inilah yang memang diselenggarakan, yang memang diadakan gitu ya, untuk membantu masyarakat ya bisa semakin dikenal produk-produk UMKM-nya gitu ya, terlebihnya produk-produk UMKM yang ada di Pati. Nah, misal belum sebutkan ini acaranya kapan gitu ya. Nah, Pekan Kreasi Pati 2026 sebagai pameran ekonomi kreatif dan UMKM ini diadakan di tanggal 31 Juli hingga tanggal 5 Agustus 2020 di Alun-Alun Pati dan menampilkan kurang lebihnya 150 stand serta malam puncak Grand Final Duta Wisata di beberapa waktu lalu. Dan ya pasti dari 150 stand ini banyak juga kuliner-kuliner gitu ya, multiproduk, instansi, dan 12 subsektor ekonomi kreatif yang memang ini menjadi bentuk bahwa ratusan UMKM ini bisa membantu, bisa diperkenalkan gitu ya dari adanya acara Pekan Kreasi Pati 2026 yang diadakan untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703. Dan

Monggo untuk panjenengan yang ada di daerah Pati ataupun di sekitaran Pati yang punya waktu longgar yang bisa pergi ke sana, monggo bisa membantu UMKM yang ada di sana dengan membeli ya atau memberdayakan UMKM juga yang ada di sana, atau bahkan panjenengan juga menjadi salah satu pesertanya yang juga membuka stand di sana. Monggo bisa ke WhatsApp 0811 277 7914, ke telepon di 0248 3166661, dan bisa juga ke live chat di aplikasi RR. Digital.

Siang Mas Wei, sahabat Bria, masih bersama Prigel Transform UMKM Perempat RRI Semarang. Dan masih bersama dengan Misal juga ya. Kita sudah jalan-jalan tadi ke Surakarta ya. Ada sekaten di mana konsepnya adalah pasar malam gitu ya, yang diadakan untuk bisa menjadi perpaduan antara budaya Jawa, antara inovasi-inovasi kreatif anak-anak muda gitu ya, dan juga pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah kota Surakarta. Dan kita juga tadi sudah jalan-jalan ke Pati ya, di Kabupaten Pati ada Pekan Kreasi Pati 2026 yang digelar sebagai rangkaian dari peringatan hari jadi Kabupaten Pati ke-703 dengan berbagai macam kegiatan juga dan adanya Basar UMKM. Dan kali ini kita jalan-jalan lagi menuju ke daerah Kabupaten Pekalongan, di mana pemerintah kabupaten atau PMK Pekalongan bakal menghidupkan lagi pusat kuliner Gemek Plaza Kedung Wuni, di mana shelter kuliner yang selama ini mangkrak karena ditinggal penghuninya akan diisi oleh pelaku UMKM baru, di mana berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja atau Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan, dari 72 shelter yang menjadi aset daerah hanya ada 30 unit yang masih aktif ditempati oleh para pedagang. Di mana disampaikan Kepala Bidang UMKM Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan oleh Roifah Ainani bahwa seluruh shelter di Gemek Plaza merupakan aset milik PMK Pekalongan yang pengelolaannya berada di bawah Dinkop UKM dan Naker. Dan berdasarkan pendataan terbaru, sebanyak 52 pengguna telah mengembalikan formulir pendaftaran atau pendataan, namun setelah dilakukan verifikasi hanya sekitar 30 shelter yang masih aktif digunakan untuk berjual beli gitu ya. Dan dari pendataan ini juga yang pasti akan diketahui ya, shelter-shelter mana yang memang masih digunakan dan mana saja yang sudah tidak dimanfaatkan atau sudah tidak digunakan gitu ya. Jadi data-data yang terkumpul juga menjadi dasar atau kebijakan gitu ya untuk menata dan mengelola kawasan kedepannya harus seperti apa. Tapi yang pasti PMK Pekalongan sejauh ini tidak memberlakukan uang sewa dari awal bagi masyarakat yang ingin menggunakan shelter. Jadi calon pengguna gitu ya cukup mengajukan surat permohonan kepada Bupati Pekalongan lewat Kepala Dinkop UKM dan Naker. Dan setelah permohonan disetujui akan dibuatkan surat perjanjian pemakaian shelter antara pemerintah daerah dan pengguna, di mana di tahap ini pengguna hanya dikenakan retribusi sebanyak 1.000 per meter persegi per harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan perjanjian penggunaan shelter berlaku selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026. Jadi setelah masa perjanjiannya berakhir gitu ya, pengguna yang masih ingin menempati shelter wajib mengajukan permohonan kembali, jadi mengulangi ya dari awal segala macam prosesnya tadi. Tadi diajukan dulu surat permohonan kepada bupati ya lewat Kepala Dinkop UKM dan Naker, dan proses-proses berikutnya. Dan diharapkan penataan di daerah ini gitu ya bisa membantu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM baru gitu ya untuk mengembangkan usahanya di Gemek Plaza, di mana memang di daerah kawasan kuliner di Gemek ini menjadi daerah-daerah yang sudah lama dikenal sebagai destinasi wisata kuliner yang ikonik di daerah Kabupaten Pekalongan gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh panjenengan semuanya yang mungkin berada di daerah Kabupaten Pekalongan ya, untuk bisa memanfaatkan momen ini, karena kapan lagi gitu ya bisa dengan mudah, dengan sederhana menempati shelter-shelter atau stand-stand yang ada di daerah yang pasti padat, daerah yang pasti ramai gitu ya, untuk bisa memperjualbelikan, terlebih untuk panjenengan yang memang punya usaha kuliner ya. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, ini radio siapa ya? Kok ada suara aneh?
1: Halo, anak muda. Kau mendengarkan kami?
0: Loh, suara siapa ini?
1: Aku dari masa lalu, dari medan juang. Saat kami belum punya apa-apa selain keberanian dan harapan.
0: Serius? Apa yang ingin kau sampaikan?
1: Jangan biarkan kemerdekaan hanya jadi tanggal merah. Kami bertaruh nyawa bukan semata untukmu bermalas-malasan, tapi agar kau bebas belajar, bebas bermimpi untuk membangun negeri.
0: Aku ngerti sekarang. Merdeka itu bukan hanya dari penjajah, tapi juga bisa dari kebodohan dan ego sendiri.
1: Maka itu, isilah kemerdekaan dengan karya, bukan sekedar gaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

sahabat Bre, demikian perikal teras UMKM Rombat RRD Semarang edisi hari ini ya, di hari Rabu 3 Agustus 2026. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi dan semakin meningkatkan semangat kita untuk terus memberdayakan UMKM. Dan selain ini masih bersama dengan Misal, masih banyak info-info, cerita-cerita juga hiburan untuk penjenengan semuanya di hari ini. Terlebih nanti di pukul 12 Misal hadirkan Dagelan oleh Basio bersama dengan teman-teman G, dengan judul Kibir Kejungkir ya. Monggo mangke dipun bidang ngetaken, dipun laras ngeten nggih sinambi nindakaken istirahat siang utawi nggih sedaya pakaryan panjenengan. Sehat-sehat terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Bu, ibu, sini loh.
1: Apa toh Pak Opo?
0: Ini, Bapak baru baca berita. Katanya, pemerintah itu mau bagi TV gratis.
1: Wih.
0: Tinggal daftar lewat link ini loh, Bu. Ini loh. Wah, rezeki nomplok ini.
1: Wih, Pak. Walah toh Pak, linknya wae aneh kok.
0: Eh?
1: TV strip gratis saindonyo.fun. Nggak curiga tah?
0: Loh, tapi beritanya kelihatan oke kok. Tulisannya bagus loh Bu. Kayak tulisan wartawan profesional itu loh.
1: Pak, itu justru tanda-tanda tulisan AI Pak. Coba lihat fotonya. Mosok, TV ada kakinya 4. TV apa sapi Pak?
0: Wah, lah iya toh Bu. Tak kira model anyar loh itu TV-nya loh.
1: Nah makanya toh Pak, kalau iya, ada berita spektakuler, tulisannya terlalu rapi, fotonya aneh, sumbernya nggak jelas, itu biasanya AI ngarang Pak.
0: Walah, jadi nggak jadi ada TV gratis ya Bu?
1: Yang gratis cuma harap.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Dream, pemerintah kota atau Pemkot Semarang mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih serta memasang ornamen kemerdekaan sepanjang Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang, Handi Priyanto, menyatakan bahwa partisipasi publik di tingkat RT dan RW menjadi kunci dalam memupuk semangat gotong royong, menjaga kebersihan, serta mempererat silaturahmi warga. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Pemkot Semarang menginstruksikan jajaran kewilayahan hingga pelaku usaha untuk semakin memperindah lingkungan, di mana gerakan partisipatif ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga, memperkuat kepedulian sosial, serta merawat persatuan di wilayah Kota Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masyarakat Dusun Kuwondokiri, Desa Belambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara memeriahkan akhir pekan kemarin melalui festival kebudayaan bertajuk Kuwondokiri Dwe Gawe 2026 yang digelar pada Sabtu hingga Minggu, 1 hingga 2 Agustus 2026. Mengusung tema Ngaji Budoyo, Merajut Iman dan Melestarikan Budaya, festival tahunan ini menggabungkan kompetisi tari, kegiatan sosial santunan anak yatim serta pengajian budaya, di mana agenda Kuwondokiri Menari kedua membuka acara dengan kompetisi tari antar kategori usia. Dan rangkaian perhelatan ditutup dengan sesi ngaji budaya bersama penceramah Ki Kanjeng Raden Tumenggung Yakut Cedyar, di mana seluruh inisiatif berbasis tradisi lokal ini diharapkan mampu menjadi wadah edukasi seni, penguat spiritualitas serta penggerak kebersamaan warga di daerah Kabupaten Banjarnegara. Demikian Sami Sal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Nas Bayu pamirsa sutra senang yang menikah, semoga sami ngelaras sami midang takkan pasugatan degelan engkang badai dipenatrakan kalian basya adalah para koncokan di irah-irahan kibir kejungkir semoga.

0: pancen yo seneng tenan nang peturon krungu gending nitawa gumyak tenan apalane nganti lali aku. Wah piye tapi ye ayo ngapalane cetha meng lenggut-lenggut nganti kaya wong duwe nyawa stagene kuning digeret kanjen ya. Wah ayo ngopo-opo ki amarga ayo sing mikir mungguh nyang kabeh kesenian iki pancen marem tenan kaya ngene iki nek sing tukang nanggap agumyake ra jamak lho ayong kumpulan iki nek ditenani sing nabuh ya ora ana sing tuwa sak siji racak nyewidak. Aku mula mikir gending apa-apa mesti luas gending saiki kok sing anyar ya saka karangane kuwi condong apa ya condong raos apa kan akeh jenenge we condong raos condong ki setuju raos ki ayo raos dadi pancen setuju padha ngrasakake nyang krawitan iki lan karangan-karangan iki nek ra kleru ya Pak Narto iki sing gawe cah kok wasise kok ngono. Mengko nek cah iki ya janji wis kok ngono kae ketoke kluntah-kluntuh. Nek wis gelem gawe gending wis ngiring-ngiring kel. Ah mongko elingku ki gak aku izin nom. Ya nyok gawe ki aku nita wong ki. Godolanan cah cilik-cilik nek surup kae. Lah kok saiki menjelma dadi gending kok ya penak gumyak. Ha iki nek gak ngameli wong padu ya cocok. Nah yang iki nek lawuh gaduh-gaduh iki cara Sunda ana mentarame ana wis pepahan iki. Mula aku ya wis angre biar wis krungu uyon-uyon utawa dolanan-dolanan ki semarem njoleku arep tuwa lan wong saiki kok nyok iji ana sing susah ki wis kebangeten yo sing dipikir ya apa to. Biar tangi turu wis krungu gamelan mesti ya apik mesti ya nyok ana surasa sing nyang sangune ngurip. Ha wong kepiye anggere urip ki wis diduduh-duduhke keadaan pun dingertek-ngertekake ya kuwi wis ora elok meneh dasare aku ki wong sugih apa duwe turu wis nganti bingung aku. Nang pat tidur gamblesen. Nang jubin gelar kloso katosen. Gregeten nyedaki leku mangan turu nang jeron lemari. Malah raiku diroyok tikus. Ane ya wong sugih ya sangkan parane arep nambake iki ya perno-perno wae. Rayah tikus dadi injeksi. Tuku obat. Nyamo ayo. Awang ki nek mukti, ning wong jut ancase kleru awakku ki. Biyen liku ndek bojoke bibite biyen ming delok wayang wong biyen. Nang burine gamelan ki pancen ngake sinden ki nges mingin keng. Ha, wong kok liyane ming seneng, liyane ngibur atining wong wis ra ana. Dadi ancasku, wah aku nek ora ndi bojo sinden gelo ngepek sinden kok malah ketekuk-tekuk uripku. Nek le cita-cita disindenke mula nek nah, ngloho pikire kae ning jebul sing baku malah ngeterke nek uyan-uyan. Aku agak arep hayang nyatane aku dundang kenduren we kalah ngeterke sinten. Ah sinten kok jam 6 wis menyang. Mungko tarungok-rungokke sinden ping 29 kok urung tau entuk opah kuwi jan-jane iki. Semuan terus apa kepiye tangere mulai menggawa lemper ya. Kadekno mesti nek menyang go kacu. Aku mesti jagake nek dikeki lho. Jebul terangane wong ki cita-cita ki iso kecelik-celik. Duwe bojone sinden ki mesti seneng ayem terus, gumyak terus. Jebul angere mulai saka sinden letangi jam 11. Aku ngombe wedang wis kaco. Jam 12 wis mangan agek nglilir njebemplek. Wis gawe wedang Mas, lho mati awak. Kok jebul malah. Nek saking kesusune arep sinden Mas, mbok aku njuk tulung kowe aja dadi atimu ya. Anu besut no cemara kae wae. Aku balik dadi aku dadi pangrenggo suaraning teknik. Nyoko. Nyepake cemara. Ya, sok janji wis-wis tekan nggon miru remuk awakku. Wis, sangere tekan nggon miru aku gelis wele ku tuku layang mesine. Wis-wis njekon jungkati kuwi ta. Anjungkati rada seneng nek njekon nyelak mati aku. Wah, panjang jauh mula wong urip ki rancangan-rancangan ki ora iso tetep. Sing mesti ngrancang ki wong urip ki mesti nggo mati kuwi. Iki aku rabi meneh ya kleru meneh. Bakul malah. Bakul malah. Lho, wis sing wedok bakul aku mbiyen ijih dadi Joko Malem. Aku nek menyang jam 6 esuk. Bojoku nek mangkat 6:30. Dadi kaya wis ora tau kepethuk, kaya malah kaya kok bojoe kres. Ngere petuk menang dalan akeh bali po. Gek menyang po. Lah malah ra kan. Ning kok ya dilalah kok ya wong ki pangeran, masa diparingi putra. Ora ketang sitok tiba wedok. Nek yana aku ya urung wani nggugah. Wingi tak gugah jejake. Lek kon gugah wis alon-alon jejak mak tembel. Ah, untung kena nggon pilingan. Mak duwul, aku mak gulayar. Kok jejak to, Bu? Tak rani kucing ya. Nganggo blangkon ki aku. So aja ya Bu aku ngono. Rak janji ki wae. Empon-pone wis tak sak kulah wis aku. Adus mangkat. Yane rung tangi. Bu, angko ya nesu. Nesu ayu. Salahku mbiyen ngepek wedan nganten. Tur mbiyen tukang pijet mian. Ganduk cilik krok-krok. Ganduk cilik mubeng kampung krok-krok. Saiki wis entek pe ya tingkae wis. Ane ya seneng aku. Ndelok le rambut wis titik iki seneng. Ben rar nggugah. Semboyan ku wis
1: nempu. Pak.
0: Lah iki aku. Tangi turu wis pilisan.
1: Kok ngado-ngado ki ngopo
0: to? Miring. Bebojan kang wis rumasa iring lak giras.
1: Kok dingaren nganggo ireng ki sebabe apa?
0: Kelingan sing wis.
1: Kelingan sing wis ki ngopo ta aku?
0: Tak dupak.
1: Ameng didupak ora gejarak kowe kok.
0: Yo ana sing dijarak kowe. Wingi ora gejarak ta. ora kejarak wis njarem ya. Ora nang pasar apa wayahe?
1: Ha ya mengko to kok dingaren. Takon wae nyang pasar apa raket mau tak rungokke le mu ngrasani iki. Wis tumek po.
0: Oh, dadi tok rekam to. Dadi bebojoan iki sama ngomongnya ditip.
1: Lah ya ora ditip kae pikiran dhewe to. Nak wong sing jenenge karo bojo kok rino wengi senenge ngrasani ra jamak ki. Jane karmu we piye to, Pak?
0: Kuwi nek rumuse ngerti. Kuwi jeneng katresnan. Dadi jur ngomongke wae. Aku wingi padu dhewe ra krasa kowe. Aku nang gedabikan kae kowe ngimpi ngemamah bantal. Kae tak kira banting aku to. Aku guling e mabul-mabul.
1: Rasa warna-warna aku kita kon sampean le ngrasani aku wae iki jane duwe karep piye.
0: Ora duwe kok tenan kuwi. Mbok apa to nek ndek karep apa-apa?
1: Lah entuke apa? Wong karo bojo kok liyane ngrasani rono meneh iki.
0: Entuke ya men seneng kuwi.
1: Wong seneng kok ngrasani ala ki ngendi ala.
0: Sing ala pilihane kok endi?
1: Lah kuwi mau ndi sing jejak? Di sing tilas tukang pijet apa aku mbiyen gawene mijeti po?
0: Iya ora.
1: Ayo ora to.
0: Ora kok mempeng mbok ora ngopo to. Karo bojo kok senengane kok nyok kalu.
1: Karo nek wis ra seneng ki mbok rasa aneh-aneh. Terus dikeki layang ngono wae.
0: Mbiyen wingi tak keki layang lusurane bapak emoh.
1: Apa ya wis carane to nek wong pegatan karo bojo kok layang cukup dikeki lungsuran?
0: Lah ya layang pegat ta kuwi.
1: Ha ni rak ya ora teke dhewe to.
0: Wis gek nang pasar ya ne wis.
1: Karo kok kesusu nundung nang pasar wae iki jane ana apa to? Omah ki ana apa? Kowe selak arep nang ndi, Pak?
0: Ora nang ndi-ndi.
1: Are nang ndi-ndi kok kesusu nundung lunga? Nek wis jame rak ya aku mangkat to ora sah tok uyak-uyak.
0: Ning ra ngeterke lho aku.
1: Ora ngeterke wong bendinane ya ora ngeterke kok bingung.
0: Aku ngeterke kowe pisan mulih asma.
1: Asma ki kepiye?
0: Mengge-mengge to lah kowe ora ngrasake kowe mbeta aku.
1: Mengge-mengge dasare sampean wong ndek lara napas kok ora gelem mengge-mengge.
0: Sing marake kowe mbeca aku kan layu ki po.
1: Ane ra gelem to?
0: Awet dia.
1: Oh, wes gelem kok senengane grenengan.
0: Nek nang pasar kok nek anu mbok tukokke mbako ku.
1: Tukokke mbako? Mbako sing kaya ngopo?
0: Cah sing jantan.
1: Apa anake ra bisa panukokke?
0: Anak ki rak siji, bojo ku siji. Nek tukokke bojo nang ati ces.
1: Aksine iki nek ana aku ki sajakle ah memelas. Nek ora ana grenengi.
0: Ha kuwi wis teknik to. Bojo ki nek wis suwe rak mesti ta kok ngono kuwi. Grenengi sejajar kayak kowe temu anyar. Kesandung we nang apa ta nak kenang apa ngene ta. Ha saiki mbasane wis tuwa mbaku cenono ngono. Ngono kuwi wis buk ta.
1: Wis kudune ngono apa? Oh, mongko nek mestine wong bebojoan ki nek saya suwe ki saya mundak tresnane.
0: Dange.
1: Ani nek sampean kok ora ta? Mbok kelingan sampean kuwi mbiyen dek urung ngepek aku, dek urung dadi bojoku. Ah, aja tak kukup dadi apa wong kok ngono ki.
0: Heeh, ngakere kok. Yen aku ora turu nang ngetong. Aku ora oleh kukerah. Tenan lho. Nang ngetong kae.
1: Ya ora kok njur nang ngetong ki ora njur keloro-loro wong bukti.
0: Wong ngetong kae disi-disi ale nututi balung e.
1: Karo sapa?
0: Pleki.
1: Ya karo pleki.
0: Nelangsake
1: wong. Nyatane anggere jam 7 esuk kowe wis nglenceri nganti latarku jeblok.
0: Nyat udan.
1: Pak.
0: Wis
1: kae anu engko anake ya? Aku tak neng pasar.
0: Di sekolah to?
1: Lha ya isih mulang kok diweling.
0: Ya wis.
1: Dikon anu liwet ya.
0: Ya ya ya.
1: Konjangan kae wis tak cepake. Wis ya, Pak.

0: Mar.
1: Apa, Pak?
0: Aduh, lecan tas. Untune mbok pasah.
1: Lah bapak ini sik piye to ndek anak nganti kasep untune ra dipasah.
0: Lah mrene kita kaya rung nganggo untu e. Kowe iki cek bayi rak sukun to. Tak demok gusine lho, cakok gusine tanpa atas ning kok gak ora tukul untune. Mboso tukun brol seneng katake.
1: Seneng to, Pak?
0: Sing jeneng untu miji timun ki ya kaya kowe kuwi. Mboso wis tukul, wah rentet. Nah, kayak ngapa tak lagi?
1: Kayak resik-resik mburi.
0: Nah, mburi wis resik bendino, tak resik ini malah selot resik banget.
1: Lah ibu mah tindak nanti tuh, Pak?
0: Nah, pasar aku tas dunak-unak ke bumbu.
1: Neng om bapak ya kebangetan kok.
0: Amin ngentek ke bubur semuanya. Ayo salahku.
1: Lah iya wong bubur ki ngengehane ibu. Wis tak ngengehi kok dintekke kabeh.
0: Sing marake iki tak ngeke iki melambi-lambi. Aku guys. Nah, lemo lemo dele yo nameja. Dadi ketok iki kimplah-kimplah serot. Bumu tangi niliki wis ora ana lah keprok aku. Ning pancen yo pancen takoni no. Takoni akibate wong anu kuwi neranyak apa? Akibate wong celutak iki ya kaya ngono. Kawe bagane dhewe ya.
1: Ning ibu ki piye to, Pak? Nek karo bapak kok wani men ki?
0: Aku mbiyen dikukup.
1: Nek ngono ibu ki dhisik sugih.
0: Loh. Kok piye to kok iki? Ibumu ki mbiyen putra. Putra adipati. Bumu ki jek putra adipati.
1: Adipati ngendi, Pak?
0: Blambangan. Bumu kuwi mula rak mripate ki rak sajak mendonong to. Cek, ije kae sih. Ije danten.
1: Nek ngono ya turunan anu ya.
0: Oh, kowe weruh payunge.
1: Payung apa, Pak?
0: Kalong. Yen bumu kuwi nang ndi payungan kok.
1: Oh.
0: Anak piyayu bapakne mbiyen wah brengose separo mingan.
1: Loh, brengos kok separo ki piye to?
0: Mbok weruh ku mung sekat kene. Dadi weruh ku mung sekat ngiringan dadi. Mbok pancen raine mbahmu mbiyen ki pancen yo mung separo mbok piye. Aku sengit kok maro tuwa kae.
1: Loh, lah kok sengit wong seneng karo ibu kok sengit karo mbah ki piye?
0: Nek le sugih pancen
1: sugih.
0: Ning lakune iki mrih nlongso.
1: Lakune sapa, Pak?
0: Lah tekone iki nlongso.
1: Oh, ibu.
0: Mesti golek tegesan.
1: Loh. Apa iya to?
0: Heeh.
1: Golek tegesan.
0: Ning biyen pensiunan kok kuwi.
1: Pensiunan apa to, Pak?
0: Lho, mbokmu ki ra ijih Endo to.
1: Endo ki apa? Aku ora ngerti Endo kok.
0: Aku ora tak Endo. Tidak, bapak ini mbok mugi Jawa. Mbok ini gembel.
1: Bapak ini lho sio-sio.
0: Jadi kowe ini turun kacangan.
1: Ya jangan lupa.
0: Jadi ini daerah gule.
1: Oh gule.
0: Wah ayo ini ya. Anu ya.
2: Lungun.
0: Siapa kok?
2: Eh, Demar.
1: Eh, Demar. Ya.
2: Betul tenan wae
1: mangan.
2: Kene to mamu.
1: Suwe mentok.
2: Iya.
1: Sekang ndi iki mau Mas?
2: Nang omah terus rene. Iki nang blek rupuk nang njero omah iki. Iki blek rupuk nang njero omah iki.
0: Mar. Mar.
1: Blek. Blek rupuk ndi ta?
2: Iki nang njero iki blek rupuk kok tekan njero omah. Nyambi blek rupuk.
0: Mari ati.
1: Udo kok Mas.
2: Lah kuwi.
1: Bapak.
2: Oh bapak.
0: Mar. Aku wis krasa nek daya iki celuntangan. Wong tuwae padake blek kerupuk
1: cuman. Lho, bapak krungu to Mas,
0: kowe. Cuman gasih cilik,
2: Dek Mar.

0: Bapakmu kuwi
1: Mas, Mas.
2: Apa? Apa
1: dia? Ya anu ya, sing sabar wae bapak kuwi pancen rada.
2: Bapakmu kuwi sik men sewu lho ya.
0: Karo kok njawil.
2: Mboten anu Bapak, panjenengan menapa tasis derekipun Yuyu Kangkang to, Pak? Kok mbrebes mawon.
0: Mbrebes po Tegal.
2: Niku lho. Demar.
1: Apa-apa?
2: Lah ini bapakmu kuwi mbok diraupi.
0: Mbrebes, mbrebes. Kok ngene iki sekarang saratane nek ngeleh. Mar.
1: Apa Pak?
0: Tarene ya.
1: Kok sik to iki ana tamu.
0: Kok sik kowe iki amaku po? Kowe iki apa?
1: Ya iki ana tamu ya aja dinengke wae to Pak, kok malah rame dhek.
2: Kula kancanipun sekolah Dek Maria.
0: Nggo trasilot.
2: Inggih Pak. Kula sila wonten pundi?
0: Rendur gelas kono.
2: Kok ndur gelas?
0: Sila kok nang ngendi-ngendi aja kaya ngono.
2: Nggih, Pak.
0: Tumrap nang ngene wong tuwa ki lah yo nganggo sopan santun.
2: Nggih, Pak. Oh, nggih.
0: Nek jamane ngono sakaremu pemuda lan pemudi ki pancen aku ora ngerti carane ning mbedayo nang wong tuwa ki aku wong biyen cara kaya ngono ki ra cecek.
2: Benjing ben pian kula dandosaken, Pak.
0: Nggih, wong
2: pancen. Untu jenengan oleh melowoh ora ning apa-apane. Menapa mboten isis ngaten lho, Pak, nek ngendi kok.
0: Lah pancen iki nggo dokter.
2: Kula menika calon dokter gigi, Pak.
0: Boy Jan.
1: Iya, Pak, calon dokter. Karena
0: ngerana untung ngoncet.
2: Nggih, waleh-waleh menapa, Pak? Rening kula sengaja kepengin sanget sowan panjenengan. Asmanipun Pak Bas Mentah panjenengan.
0: Mula Sastra Basya.
2: Oh, Sastra Basya.
0: Apa pokoke wing ngapa?
2: Pokokipun kula menika sampun nate janji kalian Dek Mariati sesarengan badhe bebrayan piyambakipun badhe kula pek bojo.
0: Oh, nek pancen tenan-tenan kaya ngono.
2: Nggih.
0: Wong tuwa ora reselak.
2: Nggih.
0: Bocah kuwi nanti meneh nek ora jejodohan. Zaman saiki dioyo-oyoke nek ora seneng angel, dene wis padha srembuk, wong tuwa mingkari ngideni.
2: Kula asli saking Semarang, putranipun
0: Pak Sikit to.
2: Nggih.
0: Lanjut kowe kuwi umure pira?
1: Umure iki pira
0: anake sapa ta?
3: Nun,
0: anake sapa? Anake sapa?
1: Anake kuwi lho, Pak.
0: Wes ana iki
1: to Mas ngaku wae.
2: Putranipun Pak Narto.
0: Oh, Narto sadok dalang kae to?
2: Nggih.
0: Omah.
2: Lho.
1: Omah ki piye wong sugih
2: lho. Sampun sami remenipun.
0: Remen-remen aku nek dadi besan, aku ndek semelang mbokmu.
2: Sebabipun?
0: Nek bapakmu dolar rene aku ora ana, mbokmu yo yang padha e.
2: Kau nengat pun saya nggak cocok ni bapak.
0: Ama ke Surabaya. Tarani kan naik uang umum.
2: Oh, titeno, aku tak lu ngosok kini titeno.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,

0: ngono lho.
1: Ngono-ngono lah kowe seneng.
0: Mau jare entuk nuruti anak.
1: Pancen Sardono ki bagus.
0: Nah, iya.
1: Rai semono atase rai semono isine mek irung tok. Apa ora seneng aku?
0: Ya mesake to Pak kok terus.
1: Mesake.
0: Saiki mutung ki piye?
1: Mutung ya ben.
0: Nah, emang aku melu minggat wae ya Pak ya.
1: Ora, minggat perlu napa? Anak sitok minggat. Wis ora perlu. Wis kowe lunga kana, gawa sangu sing akeh banget ya, Nak.

0: isin. Neng-nengan kok teko nang omahe wong. Sengara tak rurui.
1: Yen pancen ora nduwe kursi iki nyang nggonku. Apa ning kursi kok sikile telu kira lungguh piye?
0: Amin sama Bang.
1: Ben, lho kengeyang kok isih sugeng to kowe? Kengeyang putri kowe.
0: Lho, pancen tak sugengke.
1: Kengeyang apa apamu?
0: Nengan kok jek ngrurui batik.
1: Oh, bojo to?
0: Aku ngene tanggep apa?
1: Jabang bayi.
0: Jabang bayi.
1: Nek ra wis sebel-sebeling menungso apa kaya kowe?
0: Mula gloket mau mungkur.
1: Weh, kuwi geger to?
0: Ah, geger sak lapangan ya, Ben. Weh, aja nangis, no. Wes dilapi luwe iki manuh. Ana wong teko ki mesti nggo kreneng iki kok ora.
1: Nggowo kreneng ning isine yuyu gelem.
0: Ah yuyu kang bisa nyapet.
1: Wae persajan wae. Ora perlu dadak nganggo silak.
0: Ora,
1: mesti keneng pembujukmu.
0: Sapa?
1: Anakku nganggo anggo. Teko mrene ana kene krasan wegah mulih.
0: Iya.
1: Sardono si bodong ae lho.
0: Oh, Sardono ta?
1: Bodong.
0: Oh, pancen rene.
1: Lah iya.
0: Kae sing bodong ora wudel kowe. Eh bodong bathuke barang kowe kok. Apa no? Nek anakmu bathuk kok semono jembare.
1: Amarga kae turun banyak.
0: Banyak apa sedikit?
1: Zaman bojoku metengi ditelabung banyak.
0: Ditladohane ra ya ora nemahi kaya ngono kuwi. Ya pancen ora anakmu kuwi.
1: Ya pancen ora.
0: Wis saiki ngene ya.
1: Ya piye?
0: Pak Narto sabdo.
1: Ya, lu kok ngerti senengku?
0: Ya men, wong ana membline ngono. Wong hen kuwi. Kuwi tak tulisi ta? Ngono. Kowe ketekan gonku kuwi janjane arep kepiye?
1: Goleki anakku si Sardono.
0: Lah kok dadi mrene apa anakmu sabane rene?
1: Srawunge wis becik karo anakmu kulinane dolan rene.
0: Po iya. Yen perlu tak gledhawani kowe. Ora iso.
1: Lah tegese anakku tak dhelekke.
0: Aku tak gledhake aku ben kewirangan po.
1: Sebabe apa?
0: Gelas ora duwe yo tak gendang. Men wirang kok aku. Aku yang goleki duwekku ora ngerti kok.
1: Si Markona iku marep rene, Markona terus.
0: But, lho, iki Pak Narto rene.
1: Nah, Markona.
2: Karen biyen yangmu. Markona iki sapa?
0: Karen biyen muni yangmu.
1: Oh, pacangan to?
0: Pacangan.
1: Ora bojomu sing biyen kae. Pacangan to. Bareng anak-anak wolu ra sida ra ngono ta?
0: Wis bar.
2: Aku ki ra kami tenggengen tak sawang wae ket mau ki.
0: Aja tak sawang, gak kelilipen.
2: Orang ngono pak, rumangsaku ki tamune ki nek dijajarke karo kowe ki meh padha.
1: Jambe sinigar.
0: Sing oh pancen aku ki padha.
1: Padha.
0: Padha header.
2: Padha header piye to?
0: Padha gedene ngono.
2: Tak kira nek dipotrek linggih jejer ngono ora iso dadi ya.
1: Iso gandeng aku.
2: Aku padha jebembleke ngono.
0: Aja ndak nesu. Kowe len jebembleke mergo ngingu brengos kok.
1: Coba kon bacot kira iso tak tanggap tenan kok.
0: Ayo ayo nang jaba ta. Ora sida tak tanggap ya main nang jaba dhewe ta.
2: Mbok tamune ganti wae apa, Pak?
0: Ganti anane mek kuwi ganti-ganti ora bisa. Ganti anggere engko ganti ya bubar.
1: Nah, Markona. Markona.
2: Kok Markona iki sing diundang sapa ta?
1: Lah jenengmu iki sapa?
0: Ngawur wae kok Marpinjung. Heeh.
2: Kok Marpinjung barang kepiye
0: ta? Lho kira
2: Nek nekat wae lho.
1: Apa sumur mburi kae wis dipateni? Sumur mburi omah wis dipateni.
0: Malah rung digawe.
1: Digawe ta. Saya ini ora ditoni apa-apa keparat.
0: Anu wae.
2: Kon ngetoni apa ta, Pak?
0: Jukukno balok.
2: Balok ki apa?
0: Balok arep apa, Pak Narto?
1: Itipono sik engko gendhi aku.
0: Mah areng kok cagak.
1: Pancen aku teko mrene iki arep nesu ning bareng ngurus cakrikmu ra sida nesu.
0: Aja pancen aku ki pek cakrik sengkuni. Dadi anggere ana wong nesu weruh jewewek ki gelong.
2: Patute diwedangi ora to kuwi?
0: Ora sah, engko tak wedangi kowe ya mah bubuti. Kowe gandeng saiki wis adu arep karo kowe.
1: Wah,
0: arep ngombe apa? Pumpung bojoku agak seneng nyenyugo.
1: Seger tanpa ngombe, warek tanpa mangan.
0: Iya.
1: Iki liri-lirian baik.
0: Oh iya?
1: Anak gue lungane tanpa pamit.
0: Orang iki mesra tak sugo sih.
1: Apa? Duwe apa tau?
2: Lah sing dikersake apa kok ya?
0: Mek pace. Arep apa pace?
1: Aku itu diwang budrek yang sugo pace ya sugo. Parat ke.
0: Omongku ki ya saru mengodok-odok pace karo ya doyan toh. Oh iki mbiyen anakku gondong.
2: Ora ya patute disugunjukan limun kersa apa ora to?
0: Ya nek arep.
1: Mira to? Mira sak botol mira.
0: Ning aja dibuka.
1: Aja.
0: Nyewa wae.
2: Kok nyewa to? Ngisini-sini, Pak.
1: Botole wae didilati rak ngono to. Padha legi wae kok.
0: Apa nyedak ya kon kiri-kirian.
1: Ayo ben wis marai.
0: Ora. Pak Narto.
1: Apa?
0: Siji kan sira rembug lho lho. Apa dini sira prato menyangat wis maningsun apa toh kan sira penggali kaya kadi ngalem banget
1: kowe iki cara Jawa apa cara ngendi tajane
0: iki ya mek ngawur apa ingkang sira rembug
1: miturut unining tangga teparo
0: mangkono iya
1: anakku Sardono kuwi digo minggat Mariati anakmu apa ya?
0: Kowe ora selak.
1: Lah iya.
0: Anakmu pancen teko rene nembung becik-becik karo Mariati.
1: Anakku bagus banget ora entuk yen entuk anakmu.
0: Ya ora patek banget. Banget tumrape ngene. Bacan tak takoni, dek nene muni anake Narto Sabdo.
1: Iya.
0: Dalang to.
1: Lho,
0: ya Talaka wayang kuwi terus tak tolak sanalika.
1: Lho lho lho lho.
0: Nek kowe anake Pak Narto Sabdo, aku moh neng-nengan aku kin biyen.
1: Lho dek jagelane kok nampik dalang iki to?
0: Lah ya ben,
1: dhuwur ndi derajate?
0: Dhuwur dalang. kabeh kesenian ki pancen tingkatane dhuwur dhewe ki bedalangan.
1: Ategese tak junjung anakmu kuwi.
0: Ata junjung tak junjunge dhewe.
1: Lho upama aku entuk kok ning aku ora lila yen anakku entuk
0: bot-bot anakmu. Junjung ning nggon bab neng-nengan ki persune wong. Arep sapa neng-nengan ki tetep basan kerungune anakmu. Tendang sak nalika.
1: Wow, pamane aku petuk anakmu sing jeneng Mariati.
0: Ya.
1: Tenan kok. Aja meneh nganti dadi bojone anakku. Anakku disenggol kulite tak obong kulite.
0: Aku weruh ning ngobong. Anakku nganti kepethuk anakmu, tak kon nyimpang, dalane pas mumbul. Kon anakmu wis liwat, anjlok. Ngono.
1: Ringkese,
0: ya.
1: Digoleki wae.
0: Wis saiki goleki semboyane Pak Narto.
1: Ya.
0: Nek nganti anakku Mariati ku lho.
1: Ya.
0: Gak pinter.
1: Wah, ya apa kon? Gak pinter Jawa Timur.
0: Nganti marahi anakku nanamu. Ora ujar ora kaul, jan wis ora apa-apa. Kuwi mesti. Tapateni. Ya ben.
1: Yen sing bibiti gandrung anakku Sardono. Yen anakku Sardono sing bibiti gandrung,
0: ya
1: anakku tak pateni.
0: Pateni bareng ya.
1: Pateni.
0: Anakmu pateni?
1: Pateni.
0: Anakku ora
1: pateni. Ayo,
0: ayo. Ngono wae.

Mariati. Ora nyono. Yen bapakmu rajane gendruwo kaya ngono kowe kok ayune raja mak Mariati. Oh, teblas memper yen kowe diparapi bapakmu sebloh. Bapakmu kae patuto jenenge Wombloh ngono, jenenge kok apik men. Kepiye aku ditampik bapakmu aku gandrung turut nglurung Mariati.

0: yen ngene iki upama jaman kunane aku Sultan Adiwijaya.
1: Lah aku sapa?
0: Lah ya kowe putra ing Demak no.
1: Putra Demak iki sapa ta jenenge?
0: Putra Demak kuwi ya yo tunggung bae yo Ratu Kambang no. Terus bapakmu kae Gagak Rimang
1: ya ta. Gagak Rimang ki aku krungu jare.
0: Ya ken kok ulese ra entuk padha irenge kok.
1: Bacot kesek, Mas.

0: Apa, Mas?
1: Ya apa nasib awak dhewe iki ya apa iki?
0: Alah, kowe iki omong apa, mbok biasa.
1: Lho yen pancene kon iki gak tresno mbare aku. Yo ngene melok Pak Sakerae kon iku.
0: Lho, Mas Ardono.
1: Apa?
0: Aku ki nek ora tresno karo kowe kok tak rewangi aku tekan kene goleki kowe.
1: Aku ki mumpung durung mangkat nyang Surabaya. Ngono nyambut gaweku sore nang Surabaya.
0: Oh, nang Surabaya. Iya.
1: Hei karepku ki supaya iso rembug ki dadi si antarane kowe karo aku, bapakmu ku jane waras opo ora to kae. Nek ndro le mripate bali-bali iso apa diwaras sih, San?
0: Wis ben to pokoke awake dhewe nek ora entuk. Kowe ora entuk nglamar aku ya wis minggat wae wong loro to, Mas.
1: Aja ngono. Kowe ora becik. Ngono. Ya senadyan akeh lelakon kaya ngono nek bisa ngatasi kowe iki ya duwe wong tuwa, aku duwe wong tuwa, Dik Mar. Aja ngono. Nek
0: lah yeah. Saiki bapakku ra entuk ki piye?
1: Lah yo
0: aku mau lunga yo ora pamit kok. Ben goleki yo ben.
1: Ngene sing genah ki rak durung rak kowe karo aku ngadep wong tuaku. Ya. Yeah. Engko ben diayomi wong tuaku.
0: Ning apa wis mesti genah entuk wong tuamu, Mas?
1: Hah?
0: Entuk ngepek aku kowe.
1: Ya sang kok mbuh. Kaya durung genah kaya pitena kok.
0: Lah saiki terus tujuanmu nyandi, Mas?
1: Lho kaya ketimbang aja pokoknya.
0: Apa?
1: Bapakku ki.
0: Lah yo karo bapakku ngono kok. Wis ben dhewe kene sih ya, Mas.
2: Oh,

0: Mas Raden.
1: Kurang lango.
2: Men,
0: tiba urang.
2: Mas akhire.
3: Iki ning dalan lho, Pak, kok bengak-bengok.
2: Men-men kaya wayang wong eceran.
3: Bapak iki kok tekan kene ngopo?
2: Ben. Piye iki kaya ngene nyatane?
4: Iya, aku tak gumun karo anakku dilok.
2: Iya, wis tak ujo.
5: Bocah sing ndi? Menika, Pak. Sing ndi?
6: Menika.
5: Waduh, mati, Sal.
6: Lho, ngono lho,
5: luwung gantungan aku.
6: Kenapa? Kenapa?
5: Aku wis capek dhewe.
0: Mbok menawi bapak kelentu.
5: Piye, Tang?
0: Naminipun lare menika sinten?
2: Mari ngati. Nek iku nyat tergandeng apa?
5: Aku njaluke arep dilakon to.
0: Mengke kok modho rupa.
5: Ya Mariati ta jenenge kuwi.
0: Jenenge ngalias sebloh.
5: Oh, dudu dengo. Wong kae Mariati usruk kok.
0: Beda ya, beda. Enten, Pak.
5: Nggih menika lan. Ning wis seneng tenan.
0: Mending sana sebelah ini. Marai sana sebelah ini, Pak.
5: Itu
0: sana sebelah ini.
5: Kok sih? Kok sih?
0: Senang jane.
5: Where marai?
0: Betul.
5: Lu yang gue marah tak patah nih.
0: Betul.
3: Kemarai kulo kok, Pak?
5: Iya. Iya. Anakmu si marai?
2: Nanti toh nanti. Pak Narto.
5: Apa?
2: Iki keterangan.
5: Hmm.
2: Mis doko yang ini. Berjanji kamu yang termuka. Bagaimana sinisiatifmu? Caramu
5: aku gelem ngulung ke anakku
2: ya.
5: Neng yen kowe ngakoni sing gandrung ki anakmu.
2: Loh, nek ngono takoni.
5: Loh takoni.
2: Eh, anakmu takon ana.
5: Kowe gandrung apa, Sar?
2: Mboten.
5: Loh,
2: sing marai ngono.
5: Gobokmu krungu ora?
2: Ora marai, ora gandrung.
5: Nah, gobokmu ora.
3: Sing gandrung kula, sing marai kula, Pak.
5: Mudah. Ya nopo ora kipir kejungkir.
2: No. Saya kita takkan ini anakku gongmu ini sesele
5: ini didal
2: sing marahi siapa tena sing marahi siapa
5: kulo pak
2: oh anek ngono ya wis podo sing marahi
5: mulo josok kibir gak ke jungkir
2: ya wis pasti janji dadi bojone kowe kenal karo aku meneh mulo nek kenal karo kowe nek jajan saiki mbayar dhewe.
5: Lho lalian ningkan sok kapan?
2: Manut. Sok ben.
5: Aku kan nunut sisan.
2: Sok tanggal 9 ngarep iki.
5: Lho, aku kan nunut sisan.
2: Nunut sapa?
5: Ningkahan awakku dhewe iki sakjane lho ningkahan
0: ya. Apa kuwi ngene-ngene.
2: Aku ki ya urung. Wis saiki api-api anaten sing wis ya wis saiki dirembuk mula wong kuwi aja nyok kibir.
5: Ndak?
2: Ndak
5: kejungkir.

0: Cerita Jam 13.
1: Abang Po, berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem ranu Klakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Klakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Jodi ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Okay. Iya.
3: Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke. Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya. Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih Karima siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofotoniru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap sekali daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget
3: kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau gak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu. Tuh ya, dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini selamat siang Kak.
4: Dengaran ya? Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi
3: ya.
4: Iya.
2: Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Oh, gitu.
3: Komunitas. Oh, komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh, jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke siap, tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya Karima ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi kita ngobrolin tema kita di hari ini yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya? Hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play yes. Mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu. Kan.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Mm-hmm. Ya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate, dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Ya, tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella, bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali, tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng orange. Iya. Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, pasir putih itu ya?
4: Iya.
3: Mm-mm.
4: Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ. Oh,
5: Pantai Castella.
3: Kali di, yeah.
4: Iya.
3: Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu, yeah, ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari lapang warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, yeah, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ, jadi kami cuman membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betoran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lama Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti
3: okay.
5: itu.
3: Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan ya. Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kak.
5: Boy tampurung itu.
3: Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola, kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Ya,
3: karena
5: bagi rata.
3: Ya. Oke, biar fair lah ya.
4: Iya,
3: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di lapangan waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Jadi, karena biasanya nangis lagi. Tuh.
3: Oh, ya. Jadinya anak emas ya.
5: Ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya, bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya betul.
3: Oke, okay. Konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya ibu, kayak patungan gitu.
5: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan terus. Uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama
3: jangan
4: air.
3: Disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya karena juga kami menyediakan snack juga ibu.
4: Iya kan.
3: Gitu. Dari tadi saya kok dipanggil ibu mulu.
5: Oh iya
3: ya? Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, okay. Jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya?
4: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul, apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado. Eskado.
4: Iya itu betul
3: kan. Bye-bye cici-cici.
4: Iya. Jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya. Yeah.
3: Itu paling asik tuh sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan. Jadi bermain sambil belajar. Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman?

0: kan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
1: Wow, banyak sekali ya. Begitu. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
0: Iya, dikumpulkan.
1: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
0: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
1: Oke. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
0: Iya.
1: Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih, kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terhadap yang begitu?
2: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
1: Oh, pernah ya.
2: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
1: Oke, ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
2: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada gitu, Kak.
1: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
2: ya. Mungkin ya.
1: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo, sudah pukul 15:30
3: ya.
1: Mungkin
3: Karima,
1: sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung, kita break dulu kali ya.
3: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi, bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya, kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Kalau untuk 08 12 11 24 928, nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro 4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Pro 4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak udah bunyi tuh.
3: Telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Kita terima. Oke. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Karima sama Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar lala batin.
3: Alhamdulillah. Oke. Okay. Ada pertanyaan kowe, silakan.
4: Pro 4 Jakarta, Bang Jo, assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya jawab ya, Jo Suba Jo, jawab Jo Suba itu salam Ternate gitu.
3: Iya. Salam
4: ada Ternate. Gitu. Bang Jo udah tahu kenal kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya jadi. Saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Ya.
4: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
5: Iya.
4: Iya, ini kan permain ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengin bermain banget apalagi boy.
3: Boy Tampurung.
4: Nanti kalau Boy Tampurung itu. Nah, bagian limpar siapa yang susung itu. Nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
3: Oh iya. Lompat tali. Juga, Merdeka pusa itu lompat tali.
4: Ya, cengenge juga itu paling bermain penisau itu. Enak bermain itu. Tidak bisa nengok tetap bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu dia punya tingkat keberapa kalau dia garis berarti dikatakan apa salah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita larang di semua HP dia macam-macam yang anonim. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak tidak terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Taher, iya silakan. Kakak Wulan dan
3: siapa
2: juga Kak Sandi.
3: Siapa nih yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini. Jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok. Karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
3: Halo Perempat.
6: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Korang datang dari rantau, serindu Kak Rima Melati yang lagi
3: nama saya dirubah ya sama Cikgu ya.
6: Aduh, kamu kabar nih Kak Rima?
3: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bahaya bahasa, memang kalau bahasa-bahasa daerah harus kita pelajar.
3: Iya.
6: Halo Jakarta si ganteng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
6: Cikgu. Kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi Ramdhani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Aduh, ceria-ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Innovo Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya Kak Ulan sama Kak ini. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karipan lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki Gaba-Gaba begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innovo Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
3: Boleh.
6: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salah, mohon maaf ya, Ternate gini. Mas pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goroho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya, ya kan? Pokoknya suku dofu. Torang semua bersaudara, terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaan Cikgu ya.
3: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
5: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
3: Jilo-jilo, igopampa jilo.
5: Iya.
3: Terus Igo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
5: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga.
3: Mm-hmm.
5: Itu variasi-variasinya dan ada juga. Tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya, di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo. Terus leng kali leng dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu?
3: Lompat pusa itu.
5: Iya.
3: Yeah. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
5: Sama juga sih.
3: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
5: Betul.
3: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
7: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk buat tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya itu terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu kalau tidak apa ya?
5: Ya paling sering sih kami
3: sering batu ya. Batu yang agak besar.
5: Agak besar.
3: Bentengnya ya. Oke, ada lagi Kak Jo boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya,
3: Kak Karima. Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Halo, Assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
8: Boleh.
3: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica.
3: Oh, Ica. Iya. Oke, Ica.
8: Apa
3: kareba?
8: Diangkat, bagi-bagi juga.
3: Sudah mimanre?
8: Apa?
3: Sudah mimanre?
8: Sudah mi.
3: Oke, pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya,
8: Bang
2: Ica. Jojo.
8: Aku tadi mau telepon ke sini tapi enggak diangkat jadi pindah lagi ke terminal.
3: Oke, soalnya
2: iya.
3: Itu ya.
8: Bang Jojo gantian dong teleponnya dari tadi dan dari sana gitu. Jadi ada teleponnya. Bang Jojo, halo ke
3: Iya.
8: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
3: Domikado
8: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus enggak permainan itu.
3: Oh, domikado. Oke.
8: Okay. Kalau di sini kan sebentar lagi mau 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus ada namanya kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
3: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
8: Pertanyaannya nih ya, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu permainan tradisional?
3: Kok pertanyaannya ke saya?
8: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Cak. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi.
3: Langsung ya.
2: Siap.
3: Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
5: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya saling apa sih namanya ini
3: saling itu ya ditindih
5: iya
2: ditumpuk
5: terus kita nyanyi tuh do mikado eska nanti di akhir
3: sampai tri ya kan
5: iya sampai akhir lagu
3: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya
5: nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah dia yang keluar gitu.
3: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
5: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga. Itu
3: kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur dofu-dofu, salam dari Mama Linda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
3: Oke, silakan langsung dijawab.
7: Oke, baik. Untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi.
3: Dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
7: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
5: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
7: senyamannya dipakai.
3: Iya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
5: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
5: Iya, itu juga penting sih.
3: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
5: Iya, cukup banyak.
2: Iya.
3: Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
3: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
5: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung.
3: Karena saya kan salah satu korbannya dulu.
5: Karena kan sudah lari tuh biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya kayak lecet gitu.
2: Lecet juga.
3: Tapi tidak sampai yang berat gitu.
5: Iya, tidak.
3: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
5: Biasanya penanganannya ya kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
3: Secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
5: Mungkin seperti itu.
2: Oh, oke. Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kaulan dan juga yeah. Kasani. Mm-hmm. Nah, untuk biasanya kan dia tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, mm-hmm. itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga atau gimana mm-hmm. tuh?
7: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka mm-hmm. tidak dikenakan tiket mm-hmm. masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Mm-hmm. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat mm-hmm. postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan mm-hmm. itu biasanya dikenakan tiket. Oh, itu biasanya okay. sekitar 5.000 lah.
3: Oh, mm-hmm. oke. Okay. Ya, itu tiketnya masuk ke tempat
7: tiket
3: wisata
7: masuk, ya. Mm-hmm.
2: Nah, terjangkau juga ya kalau untuk yeah. tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah yeah. tinggal dikit lagi. mm-hmm. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kaulan dan juga okay. Kak Sandi, Karima.
3: Iya, baik. Silakan Kaulan closing statement-nya.
5: Mungkin lebih ke mau mengajak sih mm-hmm. untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung apa ya? Bernostalgia dengan permainan tradisional bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya, kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
3: Oke, Kak Sandi silakan.
7: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa. Ayo sama-sama yang memang
3: ingin merindukan ya.
7: Merindukan permainan peradilan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika okay. ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya. Yeah. Kak Sandi dan juga Kak Wulan boleh di sebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
5: Di TikTok sama di Instagram namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung ya, atau Lapang ada Warisan. Pisah?
5: Dipisah Lapang Warisan.
2: Lapang Lapang underscore atau Lapang titik.
5: Lapang bentar, saya lihat dulu.
2: Boleh, boleh.
5: Bentar ya. Kayaknya gak pakai underscore, cuman
3: spasi gitu.
5: Iya, cuman spasi
2: oh,
5: saja.
2: Spasi. Oh, itu yeah. untuk search by name aja ya.
3: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar perempat untuk Lapang Warisan di sosial yes, media. Ya. Yeah. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perempat dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya. Walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Benar. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini.
3: Kasih,
2: semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Perempat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perempat FM Jakarta atau di channelnya Perempat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Bre, pemerintah kabupaten atau PMK Boyolali resmi meluncurkan maskot daerah baru bernama Boy dan Loli di halaman rumah dinas bupati beberapa waktu lalu. Mengusung karakter sepasang sapi jantan dan betina, maskot ini menjadi simbol identitas Boyolali sebagai pusat peternakan dan penghasil susu utama di daerah Jawa Tengah. Boy digambarkan sebagai sapi jantan energik berbusana merah bata, sedangkan Loli merupakan sapi betina anggun berkebaya khas Wahyu Merapi Pajol Goeng, di mana motif kain hijau dan biru yang dikenakannya melambangkan kesuburan tanah serta kelimpahan sumber daya air. Bupati Boyolali Agus Irawan mengimbau agar ikon Boy dan Loli digunakan dalam setiap ajang daerah guna memperkuat jenama atau branding wilayah Kabupaten Boyolali.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kudus menggelar ajang lari lintas alam Muria Trail Run atau MTR 2026 di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus pada minggu kemarin 2 Agustus 2026. Diikuti 500 peserta dari berbagai daerah. Kejuaraan ini mempertandingkan kategori 8K, 15K, 30K, dan 45K di kawasan Pegunungan Muria, di mana Bupati Kudus Samani Intakoris menegaskan bahwa agenda sport tourism ini difungsikan untuk mempromosikan potensi pariwisata alam serta menggerakkan ekonomi warga. Mengusung tema atau konsep Hajatan Rahtawu, perhelatan ini diharapkan dapat menjadi wujud memadukan pemberdayaan UMKM kuliner khas dengan aksi pelestarian lingkungan melalui penanaman bibit pohon bagi para finisher. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Wayang minangka lambang.
1: Dewi Sri, putra Sang Prabu Sri Mahapunggung ing Medang Kamulan. Dewi Sri anggadhahi kadang kakung nami pun Raden Sadono. Bangsa Jawi pitados bilih Dewi Sri boten saged dipun pisahaken kalian bab tetanen. Ugi saged kawastanan ingkang wasi pari. Ugi kawastanan Mbok Sri. Dewi Sri sanget boten kesedu menawi wonten tiyang ingkang boten ngaosi dhateng pangan. Pramila para sesepuh inguni rikala badhe ngancik panen misungsung sesaji dhateng ingkang nguwaosi pari.

0: Sasutras nabi kemai pacane pidang taikan menikah gih lakon Bali langgam selendang wungu laras belok padat nam lansal singipun tasya sesarengan wantar ngajar mari kangen sumangga pidang taikan lakon pring jamang laras lendro padat sanga ingkang badi dipulancengakan kalian lancaran kentongan laras belok padat nam setelah dipenetrakan kalian karawitan condong raos
1: aja jamang ngelek ngelek

semoga tase wantan yang ngajaro mari kangen perompat arah Semarang. Soal sengen ipon midangetakan lancaran ilo gondang laras lendro padat manyoro. Engkan dipun aturakan kalian karawitan candang raus ugi badai dipun lajengaken kalian lagon kuro garane laras belok padat barang teneng karawitan candang raus. Semoga.

0: to, Gap?
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyilih? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya apa? Nyilih. Eh. Aku nyilih, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyilih nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Piye, Kang?
1: Kepepet ta kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku lupa.
1: Kowe
0: aku ke... luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Loh,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iki omahku ngono kok piye?
0: Loh.
1: Tak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor, ngerti ya?
0: Walah, awal.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

0: Sahabat Pria Bupati Wonogiri Setia Soekarno menghadiri peresmian Gereja Kristen Batak Protestan atau HKBP Wonogiri sebagai jemaat penuh sekaligus meletakkan batu alas gereja di bawah Resort Solo pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam perhelatan tersebut, Pemerintah Kabupaten atau PMK Wonogiri menegaskan komitmen untuk menjaga toleransi, moderasi beragama, serta keterbukaan fasilitas daerah bagi seluruh lapisan masyarakat. Pimpinan Pusat HKBP Forus Pendeta Victor Tinambunan menyampaikan apresiasinya atas dukungan PMK Wonogiri dalam menciptakan iklim yang inklusif, di mana momentum peresmian gereja di usia HKBP yang menginjak 165 tahun ini diharapkan mampu memperkuat persatuan warga, mendukung keharmonisan antar umat beragama, serta mampu mewujudkan kerukunan Bhinneka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten Wonogiri. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak menggelar gebiar Taman Anak Sejahtera atau TAS sekaligus meresmikan TAS di Sentra Satria Baturaden Kabupaten Banyumas pada Minggu 2 Agustus 2026. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-2026, kegiatan ini diisi dengan penampilan kreativitas anak-anak, permainan edukatif serta gelar wicara pengasuhan orang tua. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos Agung Suhartoyo menegaskan bahwa fasilitas TAS digunakan sebagai ruang tumbuh kembang inklusif dan sarana edukasi pola asuh positif tanpa kekerasan yang diharapkan mampu mendukung penyiapan generasi unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Puntuanlah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Weh, ladalah.

0: Rodang Dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Wei, sahabat Bunda Mas, bersama dengan Misal di Perempat RRI Semarang. Kembali kita akan dangdutan sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Monggo langsung ke WhatsApp 0811 2777914 atau ke telepon di 0248 316 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Monggo di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa gih, atau mau kirim-kirim ke salam ke siapapun, monggo. Misal tunggu kebersamaan panjenengan. Kita langsung ke telepon. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo, Tante.
1: Sore, Mbak Misal.
0: Selamat sore.
1: Aku dikasih lagu Sakit Gigi dari versinya Adela, dinyanyiin sama Tasya Rusmala.
0: Oke, oke, oke.
1: Salam ya Mbak Misal. Aku suara hari yang gak salam. Tak salam aneh.
0: Oke.
1: Pertama buat Pak Adul, Mbak Karyati juga, Bianti dua-duanya, Bu Sarvini Putoro, Bu Sri Sembong, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Kartika, Bu Asri, Mas Bowo, Pak Subage, Pak Wayu, Pak Sugeng, Pak Sabso, juga Pak Rope, juga Pak Supri, Pak Joko, dan Pak Kaput, untuk semuanya aja. Spesial buat Misal, semoga sehat selalu, selalu semangat, jaga kesehatan. Semoga diantar rezekinya sukses selalu. Makasih. Tuhan berkati. Semoga sehat selalu.
0: Okay,
1: selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, Tante. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Doa yang sama juga untuk Tante En ya, pokoknya sehat-sehat terus dan selalu diberkati Tuhan gitu ya, pokoknya yang baik-baik ya, Misal bantu aminkan pokoknya, dan semoga kembali menjadi hal yang baik juga untuk kita semuanya. Berikutnya Misal ke pesan WhatsApp juga menika, ini ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan, absen gasi ini tadi di pukul 14.06, ini sudah ngirimin bahkan 1 jam sebelumnya ya, ini sudah mengirimkan pesan. Salam-salam buat Bu Arti Genuk, Tante En, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Dewi BSB, Bu Anis, Bu Yanti keduanya, Eyang Heri, Bu Titin Lamper, Bu Toro, Pak Sabto, Pak Abdul Gofur, Pak Sastra Cinggirat, Mas Bowo minta lagunya Ono Dudo Manggon Ngarep Omahku. Gye, lanjut lagi Bu Hasri menikah, salam sehat dan bahagia selalu teruntuk Mbak Misal, minta lagunya Kayak Hati. Gye, salam-salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Uru, Pak Sastra Cinggirat, Mas Bawah, Tante En, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Yanti keduanya, Bu Arti, Bu Sarinem, Bu Sri Sembong Harjo, Bu Karyati, Bu Anis, dan semuanya saja. Semoga selalu diberikan kesehatan. Maturun. Amin, amin, amin. Yeah.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Tidak banyak yang mengetahui, Soekarno rupanya selalu memakai peci dengan gaya yang agak berbeda. Soekarno memang selalu tampil necis dan perlente. Beranjak dewasa, Soekarno mulai sering memakai peci. Tepatnya, peci yang dipakai oleh Soekarno selalu dalam posisi miring. Ternyata ada alasan khusus kenapa Soekarno menggunakan peci dengan agak miring. Ternyata ini dilakukan untuk menutupi luka di dahinya.

0: Brandit, kita lanjut lagi. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin asik Mbak Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo
1: Mbak Michelle, sehat-sehat deh.
0: Nggih.
1: Amin, bahagia ya Mbak Michelle, sehat, bahagia, semangat.
0: Amin.
1: Ibu Pribon, lagu Mbak Michelle.
0: Ibu Pribon Rumian ambil request.
1: Oh, request lagu.
0: Napa?
1: Yang penting Mbak Michelle sehat, semangat, murah senyum, bahagia.
0: Nggih, Ibu Uki, Ibu Uki lho.
1: Nggih.
0: Monggo lagu nipun.
1: Lagunipun Padang Bulan.
0: Padang Bulan, oke.
1: Nggih, salamipun kagem kula wau Tante En, lajeng Bu Asri, Bu Wahyuni, Sri Wahyuni Papandayan, lajeng Bu Kartika, Bu Upi, Bu Dewi, lajeng Bu Anis, Bu Karyati, lajeng malih bapakipun Pak Sri Sastro Jenggirat, lajeng Pak Tono Mringin, Pak Ngatman. Sedaya kemawon Mbak Michelle.
0: Okay,
1: kagem okay. Mbak Michelle. Sehat-sehat selalu, semangat, bahagia, murah senyum. Rezekinipun lancar, berkah barokah Mbak Michelle.
0: Amin.
1: Sekeluarga. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga ada Ibu Sarinem meniko hadir. Salam-salam buat Bu Yana, Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Eni Sri Nindito, Mbak Tiktoya, Mbak Aseh Penggaran, Mbak Sela Fauzi, Mbak Cucu, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto Lekun meniko nge. Lagunya Ilat Tanpa Balung dari Eni Sagita nge. Mbak Menawi mangke bisa carikan dulu, Mbak Menawi ugi dereng nate muter nge. Berikutnya ada voice not nggih menika dari Ibu Toro, coba kita dengarkan bersama-sama. Monggo.
2: Pro Dangdut, makin sore makin asik sik sik sik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Bu Toro dari Sendangguo minta lagu Pamer Bojo buat Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Pak Ngatman, Bu Yana, Pak Sabto, Lekun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jainil Abidin, Mbak Isrofia, Tante En, Bu Susi Jepara, Bu Anis, Bu Watingalian, Pak Abdul Gofur, Pak Bulkori, dan semuanya aja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Matur nuwun. Lanjut lagi monggo. Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Nggih, halo monggo Ibu.
3: Halo Pak Ngelingsan.
0: Nggih, halo, kepirang ta? Halo Pro. Monggo, monggo.
3: Salam-salam aja ya.
0: Monggo boleh.
3: Tak kopi dulu, pengintar sih tadi ada Bian sih juga. Pokoknya salamnya untuk semuanya, udah naik-naik semuanya ya. Aku minta lagunya apa sih? Oh, lupa.
0: Menopo?
3: Kasih sayang.
0: Kasih sayang dari siapa?
3: LV itu kayak sih kalau di sana.
0: Oke.
3: Salam sehat ya Michelle.
0: Siap, nggih.
3: Lupa nasepal di Toro.
0: Wah, mantap no.

0: Bocor. Kita
1: Siap.
0: gitu aja, terima kasih.
1: Oke,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut lagi pesan WhatsApp menika ada Mas Hasan di Ungaran, lagunya Lesti judulnya Angin nggih, salam buat semuanya saja. Lanjut Ibu Tito ya menika nggih, salam-salam juga buat bolo-bolo Pak Jumali, Pak Sabto dan istri, Bu Sarina, Bu Pengalian, Bu Sumaya, Mbak Sela Fauzi juga, lagunya Serigala Berbulu Domba nggih, matur nuwun. Lanjut Bu Kartika juga request Istri Solehah nggih, Bang Roma menika salam-salamnya buat Pak Kabut, Pak Abdul, Pak Sastro, Pak Nyatman, Ibu Arti, Ibu Astuti, Ibu Hasri, Ibu Heri, Ibu Yanti keduanya, Bu Anis, Tante En, Bu Yuni dan semuanya saja. Matur nuwun. Dan lanjut lagi menika ada Mas Ngarno Jepara menika nggih, lagunya Kepastian, salame kagem semuanya aja Mbak Misel. Ugi Bu Astuti lagu Pertemuan Roma menika, salam-salam buat Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Pak Ngatman dan Pak Sabta. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu, masih Misel tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Tidur yang cukup adalah kebutuhan setiap orang. Saat tidur, tubuh akan beristirahat dan menghasilkan energi, serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Tidur juga berperan penting guna memperbaiki kondisi fisik dan juga mental. Untuk anak-anak dan remaja, tidur adalah waktu yang tepat untuk menghasilkan hormon pertumbuhan. Umumnya, setiap orang membutuhkan waktu tidur yang berbeda-beda, tergantung usia dan aktivitas sehari-hari. Waktu tidur yang cukup pada orang dewasa idealnya adalah sekitar 7 hingga 9 jam per hari. Sedangkan anak-anak perlu tidur selama 10 hingga 13 jam setiap harinya. Nah, bagi Anda yang suka begadang, dikurangi ya, karena begadang tidak baik untuk kesehatan, bisa memicu berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Buat Anda yang ingin awet muda, hati-hati. Sering-sering begadang bisa bikin penuaan dini juga loh.

0: Orang Dead makin sore makin asik. Kita lanjut lagi. Terlebih yang sudah masuk ke WhatsApp ini, wah banyak sekali. Bisa coba bacakan satu persatu dulu. Meniko ada Pak Kabut SGG. Lagunya Kodrat nggih. Kagem Pak Tono Beringin, Pak Misron, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heri, Mas Rafiq Pancur, Pak Pardiono, Pak Mol ngoten nggih. Kula tak mirengaken mawon tapi ugi request nggih mboten napa-napa. Lanjut Pak Ngatman, menika lagunya Luka Lama. Sapa Buyanti Bojonegoro, Buyanti Randu Blatung, Bu Kartika Demak, Ibu Dinda Erna Magelang nggih Mbak Unami mboten lepat menika. Terus Bu Astuti, Bu Anggun, Bu Sarinem, Pak Kebut, Pak Sastra, Pak Kamari, Pak Gumgum. Lanjut lagi Mbah Cem lagunipun Mustafa, Mbak Menawi sampun nate kula puter nggih Mbok gentosan. Salam-salam nya buat kawan-kawan divisi Apan Pagi Malam dan Regu 123 Decoration, juga Mr. Agus di Karang Kojo Selatan Dalam, dan buat semuanya matur nuwun. Monggo halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut makin asik banget.
0: Nggih, monggo.
1: Cinta Berawan Mbak lagunya Mbak mintanya.
0: Cinta Berawan.
1: Nih, ini kan awan-awan tuh Mbak.
0: Pon sore.
1: Alamipun kagem sedoyo kemawon Mbak. Mboten wonten ingkang ketinggalan. Pak Abdul Lumbur pun lan sak rencang-rencangipun niku kan pun pentolane. Sak mangke kantoripun kan pun branded niku Mbak.
0: Betul.
1: Nggih, kagem panjenengan muga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu sukses, amin. Selalu banyak nya. Makaten Mbak, matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun iki. Dan pokoknya masih misal tunggu kebersamaan panjenengan nggih, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Kita kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Dan pokoknya masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: mengenal wayang.
1: Raden Yomo Widuro adalah putra Prabu Abiyoso yang ketiga. Ia mempunyai cacat timpang atau pincang kakinya, tetapi sakti. Kepada Raden Yomo Widuro pernah diminta bantuan oleh Prabu Dipo Condro, Raja di Panggumbaan, untuk melawan musuh. Setelah musuh itu dikalahkan, ia dikawinkan oleh Prabu Dipo Condro dengan putri Baginda yang bernama Dewi Padmorini. Raden Yomo Widuro seorang bijaksana dan ahli hukum. Ia diangkat sebagai jaksa di negeri Astina. Pada masa perang Baratayuda, ia selalu menimbang sesuatu perkara dengan adil, tak memandang pada lawan atau kawan sendiri.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Surakarta menggelar kejuaraan PTMSI Surakarta Cup 2026 di Gor Bolamas Lawean Kota Surakarta pada 1 hingga 2 Agustus 2026 kemarin. Turnamen tingkat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY ini berhadiah total lebih dari 4 juta rupiah dan diikuti hampir 150 peserta pada nomor tunggal. Ketua Umum PTMSI Surakarta Antonius Sulistiawi Bowo menyampaikan bahwa ajang ini berfungsi sebagai try-in bagi atlet Surakarta yang disiapkan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah, sekaligus menjadi sarana penjaringan bibit pemula untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Diharapkan kegiatan ini juga menjadi ruang partisipasi inklusif bagi atlet sebagai ajang try-out persiapan menuju ajang internasional termasuk ASEAN Para Games bagi para atlet disabilitas. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Kabupaten Temanggung menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jambore Nasional atau Jamnas ke-10 Persaudaraan Agus Sejagat atau PAS sekaligus peringatan Hari Agus Nasional pada minggu kemarin 2 Agustus 2026. Mengusung tema Jeneng Siji Kang Nyawiji Eng Ati, ajang silaturahmi tahunan bagi para pemilik nama Agus ini dihadiri peserta dari berbagai daerah se-Indonesia. Ketua Umum PAS Agus Bahagianto atau Gus Abah menjelaskan bahwa organisasi sosial legal terdaftar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham sejak 2016 ini berfokus pada pengabdian masyarakat melalui slogan bersatu, berbakti, berprestasi. Bupati Temanggung Agus Setiawan mengapresiasi penunjukan wilayahnya sebagai pusat kegiatan yang diharapkan mampu mendorong potensi daerah sekaligus memperkuat kontribusi sosial keanggotaan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang

0: goreng dude, makin sore makin asik. Kita lanjut lagi, monggo langsung ke 0811-2777-914 alfanya di 0248-3316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Misal kembali ke pesan WhatsApp dulu ya, ada Pak Sabto Kang Uru Raya menikah lagu oleh-oleh, salam-salamnya buat Bu Titin, Tante Enciper, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Ugi Pak Joko KSM Matur Nuwun. Lanjut monggo, halo Pro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik
0: monggo.
1: Sugeng santen Mbak Yumisel.
0: Sugeng santen ugi monggo.
1: Dungo pun badhe nyuwun sekar judulipun Bunga Seroja.
0: Oke.
1: Atur salam kagem Bapa Sabto Kang Uru Raya 24 sugeng santen. Ugi wonten Ibu Sartini, Ibu Hasri, Tantean Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, Dik Bowo, monitor paling nom perumpat. Bapak Supri, lajeng wonten Bumi Tati sekeluarga. Ugi sing kasih meskol, matur sembah luwun meskolipun. Wes munggah bolong nak we. Oh wes kita ya. Pertama N-O-N. Oh yo, yang tak telepon N. Ya, terima kasih Mbak Yumisel.
0: Siap.
1: Terus dia aku nih bahasa Indonesia membaleni jawa ini terus waktu Arian sel.
0: Kagok ngotot kak.
1: Lagi ya, mau ngaku sih turunannya.
0: Napa?
1: Anu Jepang Mandarin.
0: Jepang Mandarin. Nara
1: misalnya dan juga yo Swalo ah, ngono kayak lo. Jadi yo kuning bangsan, nih ini tuh ketemu Mas Mapan, Kulun Gunung Pangasami, Jepero Sekarane, Dowo Sepurane. Matur sembah nuwun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saged kecetit ngaten nggih Mbak menawi bisa berbahasa Indonesia, lanjut pas di mix basa Jawi ngaten langsung kecetit. Boten kalian misal nggih. Misal saged ini iki. Lanjut lagi monggo, halo Pro Dangdut.
2: Semakin sore semakin panas, Bang.
0: Iya, halo. Udah lama enggak naik. Selamat
2: iya,
0: sore.
2: Iya, sibuk. Aduh. Ngamen terus, Bang.
0: Monggo.
2: Mau request.
0: Request apa?
2: Tersisih ya.
0: Tersisih. Oke.
2: Salam buat semuanya. Buat Mbak Michelle sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezeki. Kamsia.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore. Kembali kita langsung dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Masih misal tunggu kebersamaan panjenengan di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital 0811-2777-914 dan 0248-3166-661.

Bagi Soekarno, sepeda tidak hanya dianggap sebagai alat transportasi semata. Soekarno memiliki sepeda dengan merek Fongers yang menjadi alat untuk menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Menurut Soekarno, sepeda juga menjadi transportasi yang bebas dalam mencari ide, gagasan, cerita, dan pengalaman. Beliau bahkan pernah sangat marah ketika sahabatnya tidak sengaja menabrakkan sepedanya ke dinding. Sepeda milik Soekarno ini juga pernah mengantar Soekarno pada penciptaan pikiran tentang Marhaen, yakni istilah untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang. Ketika Soekarno diasingkan pun, beliau tetap lebih suka bersepeda daripada menaiki mobil.

0: Kang Mas Mesa, sahabat Bria, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke wilayah hukum Polres Magelang Kota. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Meniko, ada Ibda Beni Setio PSH dengan jabatan Kaurbins Ops Satlantas Polres Magelang Kota. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Itu juga dengan pendengar Pro 4 FM RRI Semarang ya, Mbak ya.
0: Amin.
1: Kita doakan semuanya sehat.
0: Amin, amin, amin. Monggo bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah hukum Polres Magelang Kota seperti apa?
1: Siap, izin kami mau melaporkan untuk situasi arus lalu lintas tepatnya di Jalan Ayani Kota Magelang. Terpantau untuk arus lalu lintas di Jalan Ayani Kota Magelang, untuk arus yang dari arah Yogyakarta melalui Kota Magelang yang menuju ke Semarang, terlihat mulai ada peningkatan, ramai namun tetap lancar. Begitu juga yang dari arah Semarang yang mau ke Yogyakarta melalui Kota Magelang, terpantau juga mulai ada peningkatan, didominasi dengan kendaraan besar, bus dan truk.
0: Baik.
1: Untuk arus tetap lancar, Mbak. Tidak ada perbaikan jalan di wilayah hukum Kota Magelang. Begitu juga perbaikan jembatan juga tidak ada.
0: Baik, Bapak. Tapi selain karena perbaikan atau memang penutupan jalan, apakah mungkin ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan?
1: Siap, betul sekali. Untuk pengendara yang melalui Jalan Ayani, diharapkan untuk mengurangi kecepatan. Karena di jalan tersebut banyak sekali persimpangan-persimpangan yang tidak ada trafiknya. Jadi, masyarakat harus berhati-hati. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bapak. Terakhir mau disampaikan imbauan untuk seluruh pengguna jalan, ya, terlebih yang ada di daerah Magelang Kota, harus seperti apa?
1: Ya, kami mengimbau kepada para pengguna jalan yang melalui jalan di wilayah hukum Polres Magelang Kota untuk selalu jaga ketertiban, tetap taati aturan lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan.
0: Baik, Bapak. Oke, Bapak. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat terus. Salam presisi. Selamat sore.
1: Selamat sore. Salam presisi.

Perodangdut makin sore makin asik. Kembali masih di Perodangdut yang makin asik sore hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Gak kerasa ya sudah bulan Agustus. Dan bulan Agustus itu pasti identik dengan kemerdekaan gitu ya. Jadi monggo mungkin di sekitaran rumah panjenengan mulai kemarin ya, kemarin karena akhir pekan juga Sabtu Minggu gitu ya, pasti sudah ada acara-acara dong. Bahkan di beberapa kesempatan gitu misalnya juga sudah menemui ada yang menggelar lomba-lomba gitu ya untuk memeriahkan hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Monggo bisa diceritakan gitu ya, biar nanti misal bacakan di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital di Perodangdut sore hari ini. Dan monggo kita langsung kembali dengarkan dulu lagu-lagu rekasan panjenengan.

Di perempatan hari Semarang, dan gak kerasa ini ya waktunya juga sudah semakin singkat. Misal coba bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp menika nggih. Ada Bapak Prasetyo Subandi Pucang Gading menika. Oh, lagunya Perahu Kayu Maggie Z nggih. Salam semua pecinta perempat. Lanjut Bu Istrofia menika hadir minta lagunya Pedih. Salamnya buat Bunda Sri Wahyuni, Bunda Sariana, Bunda Toro, Bunda Titoyo, Bunda Anggun, Bunda Tora, Pak Markus, Pak Ngatman, Lekun, Pak Sabto. Lanjut lagi menika ada sekedap Bapak Nasrin menika nggih. Request lagunya Keindahan Cinta Elvi Sukaisih Mbah Ren Buaran Wetan ngaten nggih. Ugi Mbah Mitra sampun lama enggak pernah absen, monggo besok bisa meramaikan kembali. Ugi menika ada Pak Alek minta lagu Mona Lisa. Lanjut menika waalaikumsalam dari Mas MPP nggih Mbok Menawi menika dereng dipun simpen nomoripun lagu Alok Mbok Menawi kok tidak ada nggih, matur nuwun. Lanjut ugi Ibu Arti Genuk menika lagunya Evita Mala Cinta Ketok Magic. Salam-salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartikia, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo. Nggih, ngapunten ugi pesannya ini baru sempat terbacakan karena tadi memang banyak sekali. Nggih, semoga besok bisa lebih misal ini ya atur manajemen waktunya nggih. Lanjut Pak Rofik menika ugi hadir request Takut Hilang Ida Laila featuring S. Ahmadi. Salam Pak D. Sastro Cinggirat, Pak D. Abdul Gover, Pak Abdul Rozak, Pak Bukhari, Pak Kebut SGG, Pak Sugeng BT, Tante N, Mbak Karyati, juga Bunda Inal. Terima kasih. Dan terima kasih juga bisa ucapkan untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Perodangdut sore hari ini. Mohon maaf sekali ya, ternyata masih banyak pesan-pesan yang baru sempat terbacakan. Telepon-teleponnya juga masih banyak yang belum sempat terangkat. Dan lagu-lagu yang sudah panjenengan request belum semuanya bisa misal putarkan di hari ini. Tapi semoga panjenengan masih terus berkenan ya mendengarkan Perodangdut yang ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi monggo, lagu-lagu yang belum sempat terputarkan hari ini besok direquestkan kembali nggih. Dan matur nuwun untuk semua-muanya, untuk panjenengan yang sudah bergabung di Perodangdut sore hari ini, sehat-sehat terus ya, makin semangat, panjang umur, dan jangan lupa ini bulan Agustus makin merdeka ya, makin semangat, makin digelorakan. Pokoknya doa-doa yang baik untuk panjenengan semuanya ya. Misal pokoknya bantu aminkan, dan semoga selalu banyak hal-hal positif menyertai kita semuanya ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Setelah ini juga masih banyak ya info-info, cerita-cerita dan berita-berita untuk panjenengan semuanya. Jadi radionya tetap di standby, di monitor di Perempat RRI Semarang ya. Yang akan ditemani oleh nanti monggo ditunggu aja. Pokoknya siapa aja monggo dinanti aja. Misal menunduk diri, bareng-bareng terima kasih. Selamat sore.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, ratusan warga lereng Gunung Merapi memadati kompleks wisata Kalitalang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, guna mengikuti kirab ageng Merti Bumi Merapi pada Minggu 2 Agustus 2026. Adapun dalam kegiatan ini terdapat banyak 15 gunungan hasil bumi yang berasal dari 14 desa dan pemerintah Kecamatan Kemalang yang diperebutkan masyarakat sebagai bentuk ungkapan syukur dan pencarian keberkahan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengapresiasi tinggi konsisten pelaksanaan festival kebudayaan tahun ketiga ini. Selain menjadi simbol persatuan dan gotong royong warga, kegiatan yang dimeriahkan seni tari baru Klinting ini ditargetkan mampu meningkatkan daya tarik pariwisata daerah serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di wilayah lereng Merapi. Informasi lainnya, sekitar 2.000 pemancing memadati Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap untuk mengikuti lomba mancing ikan lele Kedawung Fishing di hari Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini memperebutkan total hadiah Rp30 juta dengan menebar 1.064 kg ikan lele di 80 titik lokasi. Ketua Panitia Tri Agus Mauludin menjelaskan bahwa agenda ini didanai melalui kemitraan sponsor serta penjualan tiket peserta. Selain memberikan hiburan rakyat dan mempererat silaturahmi antar komunitas penghobi mancing dari berbagai daerah, diharapkan acara ini menjadi ajang rekreasi berbasis potensi lokal yang semakin dikembangkan menjadi agenda pariwisata tahunan rutin di Kabupaten Cilacap. Demikian, saya Tonolan Martiko, bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, sugeng pepanggihan malih wonten ing dinten menika, dinten Senin surya kaping 3 Agustus 2021. Remen sanget saged kepanggih kalian panjenengan malih menika tentunipun wonten ing swasana manah ingkang bagya mulya tanpa pambeng setunggal menapa. Ngudika sewargan pamiyarsa, sonten menika badhe ngaturaken irairan nahan emosi sesarengan kalian Ustadz Nawawi SPDI. Semoga kapiyarsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jelasal kurama wal fudala, para pemirsa sami ingkang kawula mulyakaken lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih kita sedaya mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, pinaringan tetap iman, tetap Islam, dan mugi-mugi iman Islam sapunika dumugi sampai akhir saking ajal kita sedaya, sehingga mugi-mugi kita tansah sak mangke anggenipun kita tilar donya atawin mergo sedaya tiang niku bakal meninggalkan dunia punika ateges pejah, mugi-mugi kita tansah pejah kanthi husnul khatimah ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun bimbing dening Allah kanthi saged ngleksanakaken napa ingkang dados titah-titahipun lan sunnah-sunnahipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mugi-mugi kanthi perjalananipun waktu luweh-luweh sapunika nempati dening bulan Maulud atau bulan Maulid atau Rabiul Awal, bulanipun dipun lahiraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan mulya merga saking mulyanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang lahir ten bulan Rabiul Awal punika. Mugi-mugi kita tansah kanthi ngatah-ngatahaken selawat datang Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergi kanthi selawat punika lah sebagai kunci angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya yauman wa lailatan mi'ata marratin wajabat lahu syafaati. Sinten mawon ingkang tansah selawat ing rinonipun atawen ing benginipun sebanyak 100 kali selawat, mula wajabat lahu syafaati. Tiang niku wajib angsal syafaat ingsun nggih menika syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ma falan qatil anwar illa bizati. Atawen selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian tansah salawat punika saged kita ngantaraken ing syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sami ingkang kula mulyakaken lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken pembahasan-pembahasan ingkang sampun kita bahas ing minggu-minggu wingi. Sapunika pembahasan malih terkait kalian wasiatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng putra mantunipun nggih menika Ali bin Abi Thalib karramah wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, he Ali, iyyaka wadiyasira wal ghadaba sertane bendu sertane muring-muring. He Ali, aja sampe slirame iku senengane muring-muring, senengane marah-marah, senengane bendu, senengane napa? Murka. Fa innahu minasyaiton. Mergo napa? Mergo sak temenipun khaldab, sak temenipun muring-muring iku minasyaitoni sangking syaitan. Wahuwa utawi syaitan lan setan iku akedaru luweh napa jenengipun oleh nguasani. Akedaru iku luweh nguasani sapa setan, lebih mempunyai kuasa dateng tiang sing sinten mayakunu alaika fi halatil ghadab.
barang kang nalikane ing atase sira fi halatil ghadab ing dalem nalikane tingkah muring-muring. Niki monggo kita angen-angen pilih pengantikanipun Kanjeng Nabi ha Ali wetiyo sira ing muringan, aja muring-muringan, aja marah. Jalaran muringan, jalaran marah iku saking setan senengane mamuk-mamuk, ngamuk-ngamuk, senengane muring-muring. Lan iku berarti muring-muring iku saking setan. Lan setan iku luweh nguasani ing atase sira nalikane sira pinuju muring. Tateges gampang dikendalikan dening para setan. Mulut setunggalipun hadis niku betul-betul hadis ingkang kang luar biasa sing tenggeni Arba'in Nawawi niku nggih. Dipun sampaikan ngeten saking Abu Hurairah punika ngendika ngeten, ana rajulan kola. Wonten setunggalipun rajul, wonten setunggalipun wong lanang niku ngendikan ngeten. Ngendikane kalih Nabi lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong lanang niku ngendikan matur ning Kanjeng Nabi, ausini ya Kanjeng Nabi, he Nabi ausini, mbok aku diparingi wasiat, mbok aku diparingi pesan-pesan lah, diparingi nasihat sing supados nasihat niku dadosaken luwih sae dateng kula. Pengantikanipun Kanjeng Nabi napa latak utop. Nah, niki sesuai kalian wasiatipun Kanjeng Nabi sinten mriki sami kalian nenggone Arba'in Nawawi hadis sing dipun riwayataken dening Abi Hurairah, la taghdab, aja muringan, aja marah-marah, nggih, aja marah-marah, janganlah marah. Farad damiraron wis ngoten, wis isih ngomong malih, isih nyampe no malih. Kula diwasiati Kanjeng Nabi di bulan Bali malih, Kanjeng Nabi nggih sami. Anggenipun jawab la taghdab, aja muring-muring. Nah niki. Nek kita saged angen-angen saking hadis punika, hadis ingkang dipun riwayataken dening saking Abu Hurairah dipun takhrij dening Imam Al-Bukhari punika mungkin padosipun ngeten. Adanya peringatan tentang masalah waspada terhadap emosi, waspada hati-hati datang marah, datang emosi, datang muring-muring niku wau. Nggih, mergi napa? Mergi muring-muring niku diantaranipun memang saking apinya syaitan. Mergo muring-muring niku napa? Marah, ghadab. Ghadab niku adalah bara api sing saking setan, lemparane pun setan berupa api dipun lempar ning gone atinipun anak Adam. Nggih, terus kemudian ning gone atin niku dados meledak-meledak. Niku tataghdab. Tataghdab niki boten berarti terus kita boten saged ngamuk, boten saged nesu, boten saged marah, boten. Kita andekan marah betul-betul bisa sekali. Ning konteks tembriki niku boten kok tidak boleh marah boten, tapi konteks ini menahan marah. Nahan marah. Jadi marahe dipun empat tataghdab. Sehingga niku wau setunggalipun saking sahabat niku matur dening Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mbok kula diparingi wasiat. Wasiat sing ten mriki niku maksude nggih wasiat sing praktis ngoten ya. Wasiat sing kira-kira gampang diingat, wasiat sing kira-kira simpel ning penuh dengan makna. Sehingga Kanjeng Nabi ngendikan, "La taghdab, aja ghadab, aja marah, aja muring-muringan." Wong kok muring-muringan mergo napa? Niku dikandhakaken mergo muring-muringan niku saking setan, lan setan niku luwih saged anggenipun nguasani dhateng menungsa nalikane menungsa niku dalam keadaan marah. Yen jenengan tingali mawon, sedaya kriminal-kriminal niku kathah-kathah dipun lampiaskan dengan adanya kemarahan. Kesenggol siti, marah. Marah lan niki, wah kesempatan setan ngojok-ngojoki. Ayo, kari ngileni ngoten mawon tambah berapi-api meledak hatinipun. Hati niki dadi atus sing kemrungsung sehingga
sithik dadi masalah gede. Mergo sangka napa? Sangka disumet niku wau. Kaya dening pentol korek api niku wau, nalikanipun disumet jres ngoten, sak pentol korek api niku saged bakar sak omah gedene. Kobong kabeh mergo kan mergo sang mergo padahal saking korek api sithik entok sitok entok niku wau. Masya Allah niku saking korek api. Nah niku sami anggenipun kita kok boten saged memanage betul napa jenenge mengendalikan emosi. Yeah, emosi niku akan meluap meskipun masalahipun kecil tapi dampakipun luar biasa saking saking emosi. Lamun para pemirsa semingkang kala mulyakaken lan dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sameneika terus banjur pertanyaanipun pripun? Nek menawi kita niku dalam keadaan marah, mergo kula sampeaken ngono wae. Kita saged marah, saged dan bahkan naluri manusia tetap niku tiang marah. Godop, murka, perkara sing ora disenengi, wah, anggap misalkan bos ning karyawan, kok iso ngene-ngene piye? Misalkan sakit marah, sakit marah, bisa marah, tapi konteksnya di sini latakdop niku menahan kemarahan, memanage kalian kemarahan niku wow. Tadi emosi ini pun dipun kendalikan. Mula wonten setunggalipun terapi, setidaknya wonten pinten-pinten terapi niki. Misalkan kita pas marah, supaya marah niku bisa tertahan, marah niku bisa diatur. Sing pertama napa? Nyuwun pangreksan saking Allah Subhanahu wa taala, langsung donga auzubillahi minasyaitonir rajim. Niki nyuwun pangreksan betul. Ya Allah, nyuwun pitulungan, nyuwun dipun reksa, nyuwun dipun lindungi saking setan minasyaitonir rajim. Niki pertama saged dipun lampahi ngoten. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku kok tiba-tiba ada perasaan sing ini. Kuatke ya Allah, kuatke muga-muga saged nahan emosi niki. Mergo wonten setunggal saking sahabat Sulaiman bin Sarot niku cerita ngeten, wonten tiang kalih saling memaki, saling memaki. Tiang kalih niki nggih berseteru cara saling padon-padonan. Terus banjur tengene niku sampai salah satu nipun niku napa bahasanipun mata memerah, leher menyembul napa sampai otot-otot nenggone leher niki do ketok saking banget marahipun. Terus mata melotot marah nisan, masya Allah niku siap tempur cara ngoten, siap glindo-glindolan cara ngoten. Langsung kemudian spontan Kanjeng Nabi ngendikanipun pilih napa sak temenipun aku niki sungguh niku pilih Kanjeng Nabi ngendikan pilih sak temenipun ingsun ngerti setunggalipun kata setunggalipun kalimah sing kalimah niku dipun ngendikaaken dipun waca dipun maos niscaya mula marah atawin godop atawin rasa serik rasa muring-muring niku ilang. Napa niku kalimah niku a'udzubillahi minasyaitonir rajim mutafaq alaih niki dipun riwayataken dening Bukhari Muslim. Niki setunggalipun sing saged kita niki sakit kita lampai, misalkan kita betul-betul waktu sangat emosi banget, ya Allah Gusti, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesuai kalian niku nggih, hadis niku diriwayataken dening Bukhari Muslim. Niku nalikane penonton tiyang padha marah-marahan, terus Kanjeng Nabi rawuh sampai tiang salah satu tiang niku melotot matane abang, terus leher-leher otot-otot leher niki padha nampak. Ning Kanjeng Nabi langsung kemudian ngendikan
sak temenipun ingsun duwe setunggalipun ucapan atawen kalimah atawen donga, ning donga niku diucapke bakal ilang kemarahan niku. Ya menika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Niki sing pertama, nek kita dalam keadaan emosi, yeh terapi sing pertama, yeh menika ta'awud dateng Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Merga tiyang niku mesti ya satu kondisi ana emosi ni barang. Sing kaping kalih nggih menika ning nggonipun setunggalipun hadis ya sami niku hadis saking Abu Dzar ya. Rasulullah niku ngendikan ngeten. Nek awakmu kabeh di antara kalian antaranipun sira kabeh niku nesu, muring-muring, marah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi ngadeg, mula ndang lungguh, duduklah. Ndang lungguh. Sapa ngerti dengan lungguh niku wau marahipun ilang, muring-muringipun ilang. Ning waktu ning nek misalkan kok belum sampai ilang muring-muring iku mau, dan kemudian susul tidur atawen tiduran. Dan iki pengantikanipun Kanjeng Nabi. Berarti napa? Ngubah posisi. Nek posisinipun turu, posisinipun ngadeg, dan terus lungguh. Ora malah kemudian malang kerik gitu. Tambah emosi mangke. Nah ini caranipun nek kita pas emosi, emosi ini pun dalam keadaan berdiri, dan langsung lungguh. Lungguh urung ilang, turunan. Ngoten mawon, keturu. Menawi ibu-ibu ini kok ya, emosi karo bapak itu kan. Kalau garwa ini, pengen isboh, apa yang ngelawan isngono kuwi, diomong isngono kuwi, mangke dinjarno ngoten mawon kanthi ngempet marah dengan langsung nggone kasur turunan. Ya niku diantarane termasuk saged menghilangkan marah. Tangi turu silangkan marah. Tangi turu ilang selali lali nesune. Niki sing kaping kalih. Sing kaping tiga napa? Sing kaping tiga diantaranipun nggih menika wudu. Wudu niki termasuk saking sing saged ngleremno emosi, ngleremno ghadab, ngleremno muring-muring. Pilih Kanjeng Nabi nggih sami ngendikan, pilih sing jenenge muring-muring niku asalipun saking setan. Nah, setan niku dipun ciptakaken dening Allah saking api, saking geni. Nah, geni iso padam, geni iso lerem iku mergo saking diantaranipun kalian kena banyu, sehingga berwudu lah, wudu wo. Rogo diantarane marah niku saking setan. Nah, setan niku saking api, mula dipun padamke kalian wudu. Niki Abu Dawud ngendika ngoten. Kok ngendika Kanjeng Nabi ngendika ngoten ingkang dipun riwayataken dening Abu Dawud, dipun takhrij dening Abu Dawud. Diantaranya ngeten nggih. Mula ndang wudu langsung eling gotune, langsung wah aku kok tidak so marah iki, dang langsung ambil air wudu nggih. Ingkang kaping sekawan sebagai terapi anggenipun nalikanipun tiyang niku rasa duweni kemarahan, rasa muring-muring, mulon dang sing kaping sekawan nggih menika meneng boten ngendikan, sepokoknya meneng ngoten mawon. Mergo Kanjeng Nabi ngendikan sami alimu wa basyiru wa idza ghadabta faskut, wa idza ghadabta faskut, wa idza ghadabta faskut, sampai 3 kali dipun ulang-ulang dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan tentang masalah ghadab sampai nalikane awakmu iku ghadab, nalikane awakmu iku marah, dang faskut, dang menengo sira, dang menengo sira. Alimu wabashiru, podo
napa ngumumno alimu padha ngumumno sira kabeh wa basyiru lan padha aweh kabar gembira sira kabeh wa idza ghadabta faskut lan nalikane sira iku dalam keadaan marah, dalam keadaan benci, dalam keadaan napa muring-muring mulodang faskut diem, jangan sampai berkata apapun. Pergota kata-kata sing terlontar ketika waktu niku godop, waktu niku marah, mesti kata-kata niki boten terkontrol. Nek boten terkontrol, biasanya terus ngelantur, ndadekno tiang ingkang nampi ucapan niku wau salah faham, atau mungkin memang kata-kata nipun kata-kata ingkang menyakitkan, nyinggung, sehingga tambah anggenipun masalah. Faskut sampai 3 kali. Wa idza ghadabta faskut, wa idza ghadabta faskut, wa idza ghadabta faskut. Diam, diam, diam. Meneng, meneng, meneng. Pokoke meneng, aja ngomong piye-piye. Nek ngomong berarti membuka kemarahan semakin meluap-luap. Kan ngoten nggih, berarti. Dan iki sing kaping sekawan. Masalah niki nggih, masalah ghadab. Terus kaping gangsal. Kaping gangsal niki dipun tingkataken secara pemahaman, pilih pemahaman kita anggenipun kita ngempet marah, ngempet serik, ngempet napa godop, ngempet muring-muring niku mangke angsal ganjaran, sing ganjaran niku walakal jannah, angsal ganjaran swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niki, jangan engkau marah latak dop balakal jannah, kan ngoten ngentikanipun Kanjeng Nabi. Latak dop balakal jannah. Wah, luar biasa niki. Ojo muring-muring. Tiang niku diparingi kesempatan iso muring-muring. Ning nalikanipun dipun paringi kesempatan muring-muring niku iso muring-muring, muring-muring niku saged dipun kendaliaken, muring-muring niku iso dipun atur sehingga saged dipun empet. Lah nalikanipun saged ngempet niku wau walakal jannah, piyambak angsal sing naminipun swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Tatak latak dop walakal jannah niki malih ingkang sekawan, ingkang gangsal sampun nggih, ingkang kaping 6 niki pilih wonten setunggalipun pengertian atawen setunggalipun pemahaman.

sawong sing diarani takwa dening Allah. Mergo takwa niku napa? Al-kadziminal khaida, wong sing saged ngempet kemarahan, wal afina anin nas, lan saged maringi pangapura dhateng para manungsa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan iki kula mugi-mugi kita tansah bener-bener pinaringan kangge pinaringan saged to mengendalikan emosi kita. Mergo emosi niku di dalam emosi ternyata tersimpan yang luar biasa. Nalikanipun kita sakit ngendaliakan, termasuk nalikanipun kita sakit ngempet al-kadhim, ngempet napa, ngempet emosi niku bagian saking cirinipun tiyang ingkang takwa dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, diantaranipun kita saged nyegah, saged ngatur emosi kita ngempet kalian 6 cara niki. 6 cara niku diantaranipun niku wau, ingkang pertama ta'awud dening Kanjeng Nabi, dening Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus malih diantaranipun nggih menika ngrubah posisi, ngrubah tingkah, nalikanipun tingkah ngadeg dirubah tingkah duduk dereng saged nggih turunan rebahan. Tingkah ping 3 wudu, merga jenenge setan niku saking api. Nah, tingkah ping 2 nggih diam, mendel. Basyiru wa idza qadabta faskut, wa idza qadabta faskut, wa idza qadabta faskut, sampai diulangi dening Kanjeng Nabi kaping 3 ingkang kaping 2 gangsal nggih menika menyadari bilih Kanjeng Nabi ngentikan la taghdab palakal jannah, duweni pemahaman bilih anggenipun kita saged ngempet ngempet marah, ngempet muring-muring niku angsal ganjaranipun saking Allah yang menika suarganipun Allah. Ingkang taping terakhir yang menika sadar pilih mengendalikan amarah niku bagian saking cirinipun tiyang ingkang takwa. Mula pamirsa sami kang kawula mulyakaken lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala, pilih sebagai penutupipun mungkin-mungkin sakit ditampi pilih mureng-mureng godop niku wonten terbagi kali. Sing pertama nggih menika godop ingkang tercela, godop marah ingkang tercela, marah ingkang boten sae. Nggih menika napa? Marah saking dorongan masalah duniawi, motifipun masalah duniawi. Nah, ini kemarahan sing kados ngeten iki sing dipun murkaken dening Allah Subhanahu wa taala, sing dipun pesen dening Kanjeng Nabi aja sampai marah. Ning marah sing kaping pindho ternyata wonten marah sing terpuji. Wonten marah sing terpuji napa niku? Ya menika marah saking dorongan pilih membela atawin bela agamipun Allah Subhanahu wa taala, mergo setunggalipun perkawis ing boten cocok saking syariat dan boten Allah Subhanahu wa taala. Ngaten, mugi-mugi wonten manfaatipun, agungipun pangapunten, cekap usana, mugi-mugi tansah saged manfaati datang kita sedaya. Lan kawula Muhammad Nawawi saking Aziz Baitur Rahman angipun pangapunten. Allahumma ingkana shadiqan faghfirli wa ingkana kadiban faghfirlahu ya Allah. Mugi-mugi andekan niku wonten perkawis ingkang bener, ingkang ingkana shadiqan, ingkana kadiban faghfirli wa ingkana kadiban faghfirli faghfirlahu. Mugi-mugi menawi wonten ingkang perkawis, ingkang goroh atawin ingkang salah, mugi-mugi tansah Allah paring pangapura. Al-afu minkum wa bina taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: capek juga ya, Dok. Makasih loh, Mbah sudah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Nduk. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana, Nduk?
1: Ya, Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Olah, si Mbah ya memang harus begitu, Dok. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda jangan malas-malasan. Peribahasa Jawa mengatakan urip iku urup, Dok.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Dok. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, Dok. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Dok.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Ya, begitu. Pinter, cucuku memang pinter.

0: iya ya nduk, kene-kene nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh alah nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya lah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Eh, iya iya.
1: Kone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas, Mbak Yu. Iya, sehat selalu nggih semuanya, bahagia. Pokoknya sehat, tenang, bahagia itu kudu di nomor sijekke. Nah, di nomor satu kan ini bahasa Jawa ini di nomor sijekke itu nggih. Matur nuwun juga untuk yang selalu setia dengan siaran-siaran Perempat ya. Keroncong asli malam ini saya hadirkan untuk Anda ya. Silakan yang mau gabung. Bu Caco.
1: Lah kok Pak Dalang terus lembur napa?
0: Pak Dalang kok anggere wingi lembur. Tenang mawon. Lah jarene jenengan iki anu dawuhi Mas Tono iki nek siaran bengi apik, nek awan ra apik. Ayo aku bengi aku nuruti Bu Tarto aku ngono.
1: Pirang-pirang dino ora perlu suarane Mas Titis.
0: Nggih, di Titis.
1: Kalau mau Fahri sing ngumbah sapa mau Bu Yanti mbujun nganu Probolinggo
0: niku apa nggih? Oh nganu. Niku pundi niku cedak Tuban niku
1: lho. Randu Blatung. Randu Blatung.
0: Oh, Randu Blatung, Bu Yanti Randu Blatung kalian
1: Bojonegoro. Terus nggih, sing Randu Blatung, bar ngebel kok Bu Yanti. Tumben aku yo. Nganu. Jadi terus dadi nganten Bu Yanti ngoten.
0: Oh, sing dadi manten sih
1: ta? Ke rumah Tono nganu Fahri. Kulo guyu. Oh, Mas Tono sing ngendikan kono wingi aku krungu kok. Bu
0: Yanti. Oh, ra sing dadi manten iku Mas Jati, dalang muda dari Budak Payung puterane iki Joko Edan. Nek Fahri iki sih cah cilik kok urung wani ya, Mbak.
1: Maksudnya Fahri.
0: Fahri yo wani niku.
1: Kalau mau nganu Bu. Bu Yanti kalau mau Bu Tarto ngendikan ngoten dari kurung Mas Tono gitu cekakan. Lagu ini apa mawon?
0: Lagu ini pun mangke wonten Pastorale lan Bahana Pancasila. Sing pun cuma Pak Niko ngersakaken napa? Oh,
1: nggih. Pahlawan Merdeka
0: wae. Pahlawan Merdeka.
1: Nggih. Nggih, la pitulasan.
0: Nggih, pitulasan.
1: Nggih. Kagem Bumin Kaswanto, monggo minggah semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami.
0: Amin.
1: Temonten ugi kagem Pak Dalang sekeluarga, panjang umur tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Amin, amin, amin, amin. Nggih, leres.
1: Matur sembah nuwun.
0: Ngaten.
1: Tak tunggu lagune. Mengke sak September nggih ulang tahunnya.
0: Nggih, ulang tahun RRI mangke September hari radio 11 September di Tenggo Kemawon mangke. Acara-acaranipun ngaten Ibu nggih.
1: Nggih, nek entuk undangan aku tak mangkat.
0: Wah, nggih. Itu undangan kedah tindak nek undangane undangan umum kados jalan santai dan lain-lain niku ya rawuh ngoten mawon wis nang omah dhewe rumah rakyat Indonesia ngoten ta
1: nggih
0: tetep
1: semangat tetep maju ya
0: tenan nggih tetep semangat sehat bahagia umpul karo kancane ya ta memperpanjang umur
1: matur sembah nuwun tak tunggu lagune ya Mas
0: nggih sami-sami Bu Tarto sehat selalu bahagia nggih bulan Agustus ini hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia selalu kita jiwai begitunya dan hampir semua hal ini selalu dihubungkan dengan semangat kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, mengingat jasa-jasa para pahlawan termasuk Bulu Perindu Perempat Semarang tentunya. Teman-temannya pun juga banyak yang merequest gitu ya, teman-teman perjuangan seperti Bu Tarto tadi ya. Langgam Pahlawan Merdeka yang di request Bu Tarto, kemudian Bu Hasri juga ini. Wah, selamat sore Mas Tono, sehat-sehat selalu, minta lagu Bahana Pancasila. Salam buat Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Sastro Jenggirat, Bu Astuti, Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Kartika, Bu Sarinem, lan sedaya kemawon. Nah ini kan permintaan tembang ini juga mensuasanai bantu penyiare kerjasama dengan para pendengar setianya begitunya. Yang mau munggah di telepon 024-8316-661 silahkan, saya tunggu juga gitu ya. Sudah kami buka loh.
2: Ya, salam seduh segar merdeka.
0: Merdeka, dikabul. Kabut.
2: Kabut, Mas. ASGG.
0: Kabut.
2: Ngapainnya nomornya biu. Mas, yang siapkan logo apa saja, Mas?
0: Pahlawan Merdeka.
2: Wow, cocok.
0: Cocok.
2: Terus?
0: Cocok banget. Terus, bahana Pancasila.
2: Wah. Hebat semua.
0: Terus
2: itu namanya memuji pahlawan yang telah gugur.
0: Nggih, kita dikenang
2: tadi. Bertempur untuk tanah air kita.
0: Lah iya, Kak ya.
2: Wah, berarti bantune ya harus
0: apa?
2: Harus membahagiakan itu pahlawan juga.
0: Oh iya, iya iya,
2: monggo. Oke, terkinilah bunyinya. Nelayan itu mencari kerang. Cuaca gerimis, ombaknya jarang. Dua pahlawanku yang gugur di medan perang, negerimu menangis karena ulah pejabat curang.
0: Nah, kalau yang curang,
2: menangis mas, negeri kita
0: menangis dia yang
2: curang. Seperti rakyat kecil juga, yang merdeka itu yang memiliki semua orang kaya dan pejabat. Terima kasih. Sampai jumpa, kalau udah percaya tanya Pak Sugeng PT. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Pak bagi pejabat-pejabat yang curang ini tersadarkanlah, karena bla bla bla bla bla gitu ya. Namun masih banyak orang-orang baik di negeri ini ya. Pejabat-pejabat yang baik juga masih banyak gitu ya. Kita harapkan negeri ini semakin maju, semakin makmur, rakyatnya yo makmur, keadilan senantiasa dilimpahkan untuk negeri kita, bangsa kita Indonesia tercinta ini. Pak Di Untung Mulyono, Kampung Kandangan Timur Kulon, Kaliwungu Kendal, minta lagu Mahameru Mas. Salamipun kagem Den Mas Dalang. Om Den Mas Dalang Tono, Dalasi Keluarga Perumpat RR Semarang. Lajeng kangge Bu Bajah Sri Winarti, Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu, Pak Haji Sutiono Setiono Sutiono bener ye. Wah, ejaan lama ini, Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal. Mari kita nikmati irama keroncong malam Pro 4 yang menyenangkan, keroncong klasik malam hari ini. Matur nuwun. Kemudian Bu Arti Genuk. Iya, Mas. Kula nyuwun anu ya Mas ya, tembang Istanbul Kecewa. Sing nyanyi kudu Sri Widadi Mas. Selamat bertugas, bahagia sekeluarga, sejahtera, semangat dan rezekinya berlimpah, amin. Aja karo nangis ngoten iku to Bu. Aku nek krungu wong nangis ngono ki rasane ki kaya arep melu sentuk-sentuk. Halo.
3: Halo, Mas.
0: Nggih, Bu Dekar.
3: Sugeng dalu, Mas.
0: Sugeng dalu.
3: Mas Tono.
0: Halo, Dek. Nggih.
3: Kula nyuwun sekaripun Dedek mawon manut.
0: Nggih.
3: Salame kagem Bu Sarto, Bu Yanti kali-kali, Pak Kapet, Pak Sastro, Mas Bowo, Bu Anggun, Bu Sarbini, Bupi, Bu Mintas Masom, Bu Be, yang Helwas itu, yang Bupi, kan kagem Bu Kemal Mas. Tono, kagem Mas Tono, dari kemudian saya penyaringan sehat, tantus semangat Mas Tono, dari kesehatan.
0: Njenje, matur nuwun.
3: Kula, manut mawon sekalipun Mas.
0: Nge, mangge.
3: Sugeng nuwun, sugeng dalu.
0: Monggo, sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia, sejahtera, selamat dunia akhirat. Ngaten ya Bu, nge, oke. Kita nikmati ya bahana Pancasila, beberapa tembang yang kami hadirkan nanti juga mensuasanai peringatan hari ulang tahun gitu ya kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Bune, wis padhang iki lho, ndang tangino.
1: Jam pira to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Ipan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah.

0: Wih, anginnya kenceng.
1: Aduh, Ton. Yuk, nepi dan berteduh di tempat yang aman dulu. Jangan di bawah pohon.
0: Alah, santai aja. Nggak apa-apa kok. Ini pohonnya besar dan kuat. Paling anginnya juga sebentar.
1: Aduh, Ton. Kamu sukanya kok ngeyel. Ini musim pancaroba loh. Anginnya kencang-kencang dan sulit ditebak.
2: Waspada terhadap cuaca ekstrim di musim pancaroba yang berdampak rawan terjadi bencana angin kencang, banjir, serta tanah longsor. Jika terjadi angin kencang, tutup pintu dan jendela agar angin tidak masuk ke rumah. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran. Jika berkendara, segera menepi dan berlindung di tempat yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, dan papan reklame atau di bawah jembatan. Waspada bencana, kenali bahayanya dan kurangi risikonya.

0: Iya, Kang Mas Bayu, beberapa tembang sudah kami hadirkan ya. Ini ada Pak Tuparjiono. Ye, Pak De. Halo Pak De. Monggo, monggo. Ye.
1: Sing disiapin lagune napa niku?
0: Mangke menika wonten keroncong pastorale kalian Citra Pahlawan. Nah, niku tembang sing arang-arang metu niki Citra Pahlawan.
1: Citra Pahlawan urung tau krungu ya.
0: Dereng kula ya Citra Pahlawan. Mung kadang-kadang nggih.
1: Pahlawan juga pun nang keputer nggih.
0: Sampun pun ngligi ngarep.
1: Oh nggih nggih. Ya pun ning wong Citra Pahlawan niku cepi.
0: Ngaten Citra Pahlawan pun gatosaken pun nikmati mangke nggih.
1: Salam kagem Pak Kabut, SDG, Pak Mul Kempung, terus
0: Pak Mul Kempung nih bu,
1: Bucarto,
0: Pak Mul Kempung
1: putih nih
0: lo. Oh, geng.
1: Pak Mul Sinten mau dilanjut ngomai ku lo.
0: Wah, ngeten.
1: Geng.
0: Oh, senes Pak Kempung Lelono nih lo senes geng.
1: Pranoto. Anjir nih ku Kempung Lelono.
0: Oh, Kempung Lelono, geng. Wah, ini kok pepundian. Jenggot putih.
1: Oh, dolan tenen kula niku.
0: Awan. Wah, nggih, Dwija Panatacara kok menika.
1: Nggih. Kali anu napa ngenake kariwit karawitanmu piye? Jalan doyang.
0: Lah nggih.
1: Jalan. Matono itu kan gendir.
0: Nggih, kula niku ditekon kon apa-apa wae kula purun kok niku grebab gender nyuling meking pokoknya.
1: Muri-muri kabudayan Jawi.
0: Nggih.
1: Ya salam kagem joyo mawon Mas Tono.
0: Nggih.
1: Mas Tono sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna tetep sehat selalu.
0: Nggih.
1: Salam untuk semuanya Pro 4 RRI Semarang.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu matur suwun.
0: Sugeng dalu ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De Parjiono. Nggih. Halo.
2: Ye, kula Pak Kabut. Mas niku benjen Pak Pardino kembang arum niku diaturi niku nggih. Tempat-tempat niku kula gadah, soalnya kula gadah sederek teng tengah-tengah mriku.
0: Oh, njenengan
2: ajeng masjid kembang arum.
0: Ajeng suwan mriku.
2: Pak Solikin niku sederek kula mugi-mugi benjen nak kula mriku ajeng.
0: Arep mampir.
2: Pak Pardino kembang arum.
0: Nggih, karo.
2: Mboten nggih. Pare.
0: Nggih monggo. Nggih menika Pak Kabut SGG menika remenipun menika nyambung tali pas sederekan. Senengane mara sanja teng sinten-sinten ngaten karo nggawake oleh-oleh ngaten ya. Pak Ahmadun Jati Kusuman.
3: Nggih. Sugeng dalu Mas.
0: Monggo. Sugeng dalu iki.
3: Keroncongipun keroncong napa Mas?
0: Keroncongipun keroncong anu asli klasik ngaten.
3: Nggih. Yeah. Menawi nyuwun Bengawan Solo saged
0: ya Mas. Bengawan Solo saged.
3: Nggih. Bengawan Solo nipun nganu Waljina.
0: Ingkang Bu Waljina.
3: Sekalian istimewa.
0: Wah, ya cocok tenan.
3: Nggih. Kagem penggemar Rompat sedaya kemawon, mugi-mugi sehat, ketambah rezeki.
0: Wah, cocok.
3: Termasuk Mas Mas Sinten iki Mas Tono nggih.
0: Kalian nggih Ten Bagus.
3: Kebetulan nggih. Mas jenengan terus.
0: Okay.
3: Alhamdulillah.
0: Ten Bagus kemendos.
3: Cekap ngaten nggih Mas, matur nuwun. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Pak Di Ahmadun Jati Kusuman 2 Meranggen, nggih. Monggo yang mau gabung lagi Pak De Sastro Jenggirat. Kene-kene Tro. Piye?
4: Merdeka.
0: Iya kok ya.
4: Pekek merdeka.
0: Pekek.
4: Dikumandangkan sejak 1 Agustus beserta pengibaran bendera pusaka merah putih.
0: Siap.
4: Di masing-masing halaman rumah.
0: Kowe ya wis masang.
4: Seluruh Nusantara. Wah, kowe wis umbul-umbul sembarang wis.
0: Umbul-umbul sembarang.
4: Ngecat dalan barang.
0: Wah, wis cocok ya dicat. Dalan-dalan pagar-pagar
4: diresiki. Ngeles.
0: Ngeles, ya wis cocok kuwi.
4: Anu, iki kan suasana kemerdekaan, bulan kemerdekaan, Mas. Aku tulung puterno lagu Lambaian Sang Merah Putih, Mas.
0: Wah, wis cocok tenan Lambaian Sang Merah Putih.
4: Harus kita laksanakan setiap Agustus tuh merah putih harus berkibar di seantero ya. Nusantara
0: ya. Cocok. Engko anu ya suarane Mus Mulyadi ya.
4: Oke, pokoknya sapa wae ning sing penting lambean sang merah putih.
0: Sah, ya, cocok wes.
4: Salam buat semua saja karena waktunya sudah mendesak ini ya.
0: Yeah.
4: Buat pendengar setia Hulu Perindu Pro 4 RRI Semarang di mana saja.
0: Yeah, siap.
4: Selamat mendengarkan buat Roko Mas
0: Ganteng
4: Tono Langen Mardiko ya, sesuai dengan bulannya nih Mardiko ya.
0: Mardiko merdeka.
4: Selamat
0: merdeka.
4: Bertugas, semoga sehat, bahagia dan sejahtera. Rezeki lancar, berkah barokah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dek Sastro Cenggirat, wah dungane apik, semangat mengisi kemerdekaannya luar biasa nggih, menjiwai banget nggih. 1 Agustus wis mulai resik-resik dalan, resik-resik lingkungan, ngecat-ngecat pagar tembok. Terus ini juga ngecat-ngecat dalan, masang gendera, masang umbul-umbul, lampu-lampu hias di kepyake kabeh. Wah, matur nuwun. Mas Tono, kula Pak Slamet Raharjo. Dalam kula wonten ing Graha Mukti Tlogosari. Oh, Graha Mukti. Nggih, Pak Dimet Raharjo. Monitor dumateng Bapak Ki Ribut Carita. Sehat-sehat kagem Mas Tono sak keluarga barokah nggih, sehat-sehat ugi nggih Pak nggih kagem panjenengan Pak Slamet Raharjo menika, berkah ugi sak keluarga. Salam kagem keluarga Dupi. Upi suci ati, Dupi suci ati. Kowe menyang endi mau telepon ora bali. Upi suci ati, Dupi suci ati. Dupi, bocah ayune.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bengasan kok warna papat. warna biru, ungu, apa kuwi karo kuning. Lah yo benges iki sing abang ngono apa piye, nggo lip balm. Lip balm. Iya kok. Piye kuwi? Lambe kok warna papat iki piye sing pojok yo. Wungu sing pojok biru apa kuning karo abang.
5: Pelecehan.
0: Yo ora wong yo kuwi kepiye to kok? Dianu. Ngene kok ya. Sikot sisan kae anggrek greget ke. Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Masih kan Mas wonten wekdal.
0: Mun mboten enten wekdal iki.
5: Nek sang wekdal iki wis aku mana?
0: Manut karo pun kakang ya yayi, yen manut karo pun kakang wis kepenak uripmu mengko tak bagyake, tak mulyake dadi garwa prameswari.
5: Terus ditempret nang
0: ning bar kuwi banting jaroke kalen. Ya ora, iki mau guyon ngono ya. Ya.
5: Heeh.
0: Ya ampun. Ya ya ya.
5: Mungkin lho jenengan niku sak niki kok metu ambles kaya kancing.
0: Metu kok ambles piye to iki jane? Kita 16 dina ya mung prai pindho tok ngono kok bakal iki. Menjumpai.
5: Musno.
0: Yo. Wingi kan rong dino mlebu awan, siaran awan. Iki bengi 5 dino meneh berturut-turut. Bismillah, insya Allah sehat. Ngono, Dok.
5: Nyembung saestu pangestu doa kula kagem panjenengan pribadi.
0: Ya ya ya wong ayu.
5: Pinantuk rahayu bagi mulya.
0: Heeh. Sesuk njaluk tak tukake benges warna apa? Nggo ngumpliti ngono kuwi sono warna papat ngono kok. Seso tak goleke sing anu ya ping ya. Wah, ape lho kuwi nek kowe bengesan ping ngono. Umur 59 iki. Nah iya, sudah 9. Ya
5: jeneng
0: ngono umur sudah 9 kok benges ping. Aduh, wis kaya kaya wayang sanget.
5: Mosok nek ireng ya piye.
0: Ireng mah kok bar mbrakoti anu kae apa kae jenenge Black Sapote. Ya wis ngene ya Ndek ya.
5: Menek ijone sing kepingin
0: ya.
5: Nggih sak
0: menawa. Wicaksana.
5: Sampun Mas nggih.
0: Ya ya ya ya.
5: Kagem buka reati matur Mbah Nuwun sing dolanipun buka reati.
0: Ya Kak.
5: Lajeng Buyang tik kalihipun. Mirunggang Dedek titin lamper tengah.
0: Oh, dek titin Sugeng lamper tengah. Sugeng
5: ganteng.
0: Ya.
5: Tancang nanti karyayan kayak penyawet.
0: Iya.
5: Semangat.
0: Semangat terus pokoknya.
5: Iya. Terak-terak kayak udaranya saiki. Penyakit
0: ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje-nje matur nuwun DUP. Kita kembali ke tembang ya, beberapa tembang. Permintaan penjaringan semua ini ya, kita hadirkan. Ada keroncong Citra Pahlawan nanti di Sul Bengawan Solo, dan Lambaian Sang Merah Putih.

0: Batuk berdahak, Ki.
1: Iya nih, Ceng.
0: Kemarin aku lihat di TikTok, katanya cukup makan buah pir yang dikukus dicampur sampai jahe.
1: Ah, itu disinformasi kayaknya sih, Jeng.
0: Yang bener aja, Ki.
1: Iya, memang buah pir bisa meredakan batuk berdahak, tapi belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan khasiat pir kukus ini. Aku baru saja baca laporan verifikasi dari dinas terkait tentang hal ini, Jeng.
0: Waduh, baru tahu aku, Ki.
1: Nah, biasakan, Jeng, setiap mendapat informasi periksa dulu sumber beritanya, cari yang terpercaya dan juga cek faktanya.
2: Pastikan selalu cek ulang informasi yang diterima. Periksa fakta dari sumber yang terpercaya.

0: Halo, Waalaikumsalam. Apa? Anak saya di kantor polisi? Hah? Dia nabrak orang? Kantornya di mana, Pak? Saya ke situ.
1: Ibu, tenang saja, Bu. Tidak perlu ke kantor. Dari pihak korban yang ditabrak anak ibu bersedia untuk damai. Tapi ibu harus mengurus biaya pengobatannya ya, Bu.
0: Oh, iya, Pak, iya.
1: Ibu, tenang saja. Sekarang ibu transfer 1 juta ke alamat rekening yang saya kirimkan saat ini juga, Bu, ya.
0: Iya, Pak. Saya segera transfer. Asal anak saya jangan dipenjara ya, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Rijal, kok udah pulang? Kamu baik-baik aja, nak. Korban kamu tadi agak parah, kan?
2: Loh, siapa yang nabrak, Bu?
0: Ibu baru saja ditelepon polisi. Katanya kamu habis nabrak orang.
2: Ibu disuruh transfer uang ganti rugi pengobatan?
0: Iya.
2: Wah, itu modus penipuan, Bu.
3: Waspada terhadap panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Terlebih lagi, jika penelpon bertujuan untuk meminta uang, baik lewat transfer maupun pulsa. Cek dan cek kembali kebenaran suatu kabar atau berita agar terhindar dari kasus penipuan.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: pesona budaya Nusantara atau pesona Nusantara Purwomba dari Semarang. Kita kembali bertemu dengan Bapak Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI, pekerja sosial medis dan tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP PGRI Jakarta, yang malam hari ini akan berbagi tentang adat Batak, berbagi tradisi memasuki rumah baru dalam budaya Batak. Luar biasa. Selamat malam Pak Binsar.
1: Selamat malam Mas Tono.
0: Iya, selamat
1: lalu teman-teman.
0: Semoga semuanya tetap baik, sehat, dan budaya bangsa kita ini tetap terjaga dan senantiasa berkembang sebagaimana mestinya, begitu ya Pak Binsar.
1: Ya, betul.
0: Nah, malam ini ada topik tradisi memasuki rumah baru dalam budaya Batak. Saya kira hanya di Jawa saja yang punya tradisi selup-selupan, ternyata Batak juga punya ini. Luar biasa. Nah, ini Pak Binsar, ini sebenarnya ya dalam keluarga Batak, budaya Batak ini apa sih makna sebuah rumah bagi keluarga Batak, Pak?
1: Ya, memang rumah ini saya kira universal ya Mas Tono.
0: Ya.
1: Termasuk orang Batak juga sangat mendambakan itu rumah. Ya, jadi kalau kita lihat zaman dahulu kan rumah itu membuatnya tidak mudah. Harus cari kayu dari hutan, ini juga memerlukan gotong royong dan sebagainya. Jadi makna rumah bagi orang Batak itu memang sangat penting ya. Terutama dia pada waktu, nah waktu kita bahas pernikahan yang lalu, salah satu nasihat pentingnya itu adalah punya rumah baru. Ya, nasihat pernikahan itu supaya nanti kita bisa punya rumah baru. Kenapa? Karena orang Batak itu ternyata tidak mudah untuk tinggal dalam satu rumah itu ya. Nah, beda misalnya dengan sahabat kita dari Minang itu sampai 5-6 keluarga di rumah aman-aman saja gitu. Ya, jadi ya prioritas itu menjadi prioritas ketika orang sudah menikah, maka pikirannya adalah bagaimana punya rumah baru. Nah, walaupun kecil tapi milik sendiri daripada ngontrak gitu.
0: Iya, betul.
1: Memang itu selalu jadi dambaan.
0: Dan ini juga melambangkan kemandirian masyarakat Batak ya Pak ya, ketika selesai menikah pengantin baru terus ini berpikir bagaimana cara mempunyai rumah baru untuk ditinggali bersama pasangannya. Mandiri ya. Berarti ini.
1: Ya, walaupun ya rumah
0: tapi milik sendiri gitu ya Pak.
1: Iya, gitulah kira-kira nilainya seperti itu.
0: Baik, wah luar biasa ini. Kemudian Pak, hal-hal yang diprioritaskan bagi keluarga yang menikah ini apa ini Pak?
1: Ya, jadi memang orang menikah itu memang sangat mendambakan ya, ada tempat berlindung. Rumah itu jadi tempat berlindung dan bernaung keluarga ya. Karena begitu mereka punya anak sudah aman lah nanti gitu. Jadi ada tempat berlindung. Kemudian memang semua aktivitas itu dibangun dari rumah. Nah, di sini jadi memang apapun yang mau dikerjakan biasanya dibicarakan di rumah dulu. Jadi di situlah segala rencana hidup dipersiapkan. Karena itu kebersamaan menjadi penting ya. Semua aktivitas itu diawali dari rumah. Nah, kemudian juga hasil kerja setelah capek nyari rezeki kemana-mana menikmati, nah itu nomor satu dinikmatinya di rumah. Begitu. Jadi walaupun kemana-mana, walaupun mungkin bisa ke restoran dan segala macam, tapi number one itu di rumah. Nah, gitu ya. Paling sekali-sekali untuk ada refreshing, mungkin cari makan di luar, tapi secara umum diikhtiarkan di rumah gitu. Nah, karena itulah orang Batak itu selalu merindukan pulang ke rumah.
0: Oh gitu ya Pak ya.
1: Iya. Makanya seperti misalnya saya walaupun kampung halaman itu mungkin rumahnya jelek apa, tapi dirindukan sedapat mungkin ya, kalau bisa sekurang-kurangnya sekali 2 tahun lah pulang melihat begitu. Karena ini memang karena dibangun sejak kita kecil gitu ya. Jadi ada kerinduan anggota keluarga untuk kumpul kembali, walaupun hanya sekedar kangen-kangenan aja gitu.
0: Mungkin hanya ditinggal kerja 1-2 hari ini rasanya sudah kangen banget rumah gitu ya Pak ya. Apalagi kalau ditinggal merantau sampai berbulan-bulan, ini tentunya rindu terhadap kampung halaman, terhadap rumah ini sangat-sangat ini ya Pak ya, menyeruak begitu, membuat kita ingin pulang begitu ya Pak.
1: Ya. Jadi beda dengan yang sering kita lihat di kota ya sekarang ya. Ada orang lebih mengutamakan beli mobil daripada rumah. Itu sudah biasa di kota. Walaupun tinggalnya di kontrakan, rumahnya cari garasi, banyak sekali sekarang di kota. Ya memang agak berbeda ya. Tapi kalau budaya ya seperti itu.
0: Iya. Bahkan kalau di kota ini ada sebagian ya Pak ya, sudah beli mobil nih, rumahnya masih kontrak, mencari tempat parkir saja harus memenuhi jalan. Iya, badan jalan ini Pak.
1: Gunakan badan jalan jadi makin sempit.
0: Ini makin sempit. Iya, ini juga menjadi perhatian juga. Ternyata tradisi yang ada di Batak ini selain kemandirian tadi juga selalu membuat skala prioritas mana yang lebih penting dulu, gitu ya Pak ya. Luar biasa. Nah ini tentang desain rumah Pak. Nah, bisa digambarkan seperti apa desain rumah ada dalam budaya Batak ini Pak?
1: Iya. Jadi mengapa begitu pentingnya rumah sebetulnya berangkat dari rancang bangun rumah orang Batak. Jadi rumah Batak ini modelnya itu ada di kampung halaman sebetulnya ya. Terutama dia yang masih asli itu ada di daerah Pulau Samosir ya. Nah, di situ sehingga sekarang banyak rumah-rumah Batak itu yang mulai direkayasa menjadi homestay. Ya. Halo.
0: Iya Pak Binjar, lanjut Pak, sebagai homestay ya Pak ya.
1: Ya, jadi di sana itu sampai sekarang ini sedang bergeser nih. Tapi sebetulnya aslinya, desain aslinya itu ada rumah Batak itu ada yang disebut namanya rumah bolon. Bolon itu besar. Jadi rumah besar. Rumah besar itu biasanya terdiri dari dua bangunan utama. Yaitu yang disebut rumah, yaitu tempat tinggal itu, lalu kemudian ada sopo. Sopo itu lumbung padi.
0: Sopo
1: itu lumbung padi. Jadi ada rumah, ada sopo. Ini dua inilah yang selalu ada dalam satu rumah asli Batak ya. Nah, bentuknya dia itu rumah panggung Pak.
0: Rumah panggung ya.
1: Jadi bentuknya itu persegi panjang 4 persegi. Nah, dia lantainya itu 1,75 meter dari tanah. Jadi agak tinggi.
0: Hampir 2 meter ini ya Pak ya?
1: Iya, hampir 2 meter itu ya. Nah, jadi karena itu dia harus pakai tangga. Mungkin kalau pernah lihat Pak Jokowi pernah ngobrol di tangga ini. Nah, seperti itulah. Jadi dia duduk di tangga itu sambil ngobrol gitu. Nah, jadi rumah ini punya filosofi, Pak. Jadi rumah yang seperti itu ada filosofinya, di mana mulai dari bagian atap rumah. Nah, kalau atap rumah orang Batak itu ya mirip-mirip rumah Minang, tapi kalau Minang kan pakai tanduk.
0: Pakai
1: tanduk terbau. Kalau kita sih tidak. Jadi tapi di situ sebetulnya bentuk daripada sikap doa sebetulnya. Nah, jadi dalam model atap rumah itu sebetulnya sudah menggambarkan doa pemilik rumah supaya diberkahi dan sukses dalam segala hal. Jadi itu memang ada makna filosofisnya ya, sehingga model atapnya dibuat sedemikian rupa.
0: Nah, ini kan baru filosofi rumah dalam bagian atap rumah yang
1: ya, baru atapnya saja.
0: Sudah melambangkan doa pemilik rumah agar selalu diberi kesuksesan, kebaikan,
1: kesejahteraan.
0: Kemudian bagian-bagian lain selain atap rumah ini.
1: Ya, lalu karena dia tadi persegi empat yang luas, dia nggak punya kamar Pak. Jadi dia bagian bangunan itu itu lantai di 1,75 meter tadi. Nah, lantai yang luas itu di situ luas sekali. Nah, itu sebetulnya punya makna filosofisnya adalah disitulah dibangun kehidupan. Nah, jadi kalau aslinya orang Batak itu dulu dalam satu rumah itu ada anak yang sudah berumah tangga, ada mantu, ada orang tua, tinggal satu rumah. Itu aslinya.
0: Gitu.
1: Nah, ini makanya disebut melambangkan kehidupan. Tapi mereka punya tata krama yang ketat. Sehingga di mana tempat tidurnya orang tua, di mana tempat tidurnya anak, di mana tempat tidurnya mantu, masing-masing sudah tahu.
0: Sudah tahu ya. Nah,
1: sudah tahu ya.
0: Pilah-pilahnya ini sudah tahu.
1: Pilah-pilahnya sudah tahu.
0: Oke.
1: Ya, jadi itulah kehidupannya di situ.
0: Lantai bangunan yang begitu luas ini.
1: Ya, karena dia luas tanpa kamar, Mas.
0: Iya, tanpa kamar. Ini ternyata melambangkan makna kehidupan ya, Pak.
1: Kehidupan bersama di situ.
0: Kalau kita lihat foto-foto seperti yang Pak Jokowi buat ngobrol di rumah Batak itu ya, Pak, ya. Ya. Di tiang itu kan sering ada ukir-ukiran ya Pak ya, di dinding ya, rumah juga. Ini juga ada filosofinya Pak.
1: Iya, jadi di tiang-tiang, di dindingnya itu ada ukir-ukiran. Itu sebetulnya melambangkan beraneka ragam pola kehidupan. Ya, karena sumber kehidupan orang kan macam-macam. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya ukir-ukiran itu melambangkan keanekaragaman dari kehidupan. Jadi di situ sudah diapresiasi sebetulnya.
0: Oh.
1: Apapun pilihan hidupmu, ya itu jalanilah dengan baik. Itulah intinya. Ya.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Biasanya tentang ukir-ukiran. Nah ini kan juga di sana itu ada. Di dalam rumah ini ada tiang penyangga rumah ini ya Pak. Ini melambangkan apa ini Pak? Kok ada penyangga rumah?
1: Nah itu tiangnya itu memang betul-betul dirancang. Karena rumah Batak itu tidak punya paku loh Pak.
0: Tidak punya paku nih ya?
1: Tidak punya paku.
0: Jadi untuk mengaitkan antar kayu, antar bangunan.
1: Pakai rotan.
0: Pakai
1: rotan. Dan juga sudah dibuat lubang-lubangnya di kayu itu sehingga dipasangkan satu dengan yang lain gitu. Jadi dia makanya dia di situ tiang itu memang dianggap sebagai penyangga rumah ya. Dan itu sudah disiapkan dulu. Jadi dia tanpa paku itu sampai ke atas.
0: Luar biasa ini sebuah bangunan yang begitu besar begitu ya Pak ya, tanpa paku ini tiang-tiangnya.
1: Jadi memang harus ahli ya dia menyekrupkan antara kayu dengan kayu itu. Karena semua masih serba kayu ya,
0: iya. Mas Tono. Bahkan ini ketika awal membuat lubang-lubang yang nantinya akan saling keterkaitan
1: ya,
0: kemudian nanti dikait dengan tali rotan ini ketika membuat lubang ukurannya ya harus benar-benar
1: harus benar itu benar.
0: Iya.
1: Karena itulah di situ dikata apa dimaknai sebagai kegotong royongan ya, jadi falsafah kegotong royongan ya. Karena membangun rumah itu memang gotong royong Pak.
0: Iya benar juga ya Pak. Gotong royong. Nah di dalam kegotong royongan ini ada kekuatan yang luar biasa ya,
1: ada
0: Pak,
1: kekuatan
0: ya.
1: Yang luar biasa. Saya pernah lihat rumah Thailand juga seperti itu ternyata. Ya rumah kampung yang orang-orang Thailand dalam 1-2 hari sudah jadi.
0: Iya.
1: Ya dan kelihatan di situ bagaimana kerja gotong royong. Ya juga menggunakan bahan-bahan alam semua.
0: Iya. Luar biasa. Nah ini tadi atapnya sudah, bagian ukir-ukiran di tiang sudah, bangunan lantai yang luas sudah, tiang juga sudah ya Pak ya.
1: Iya.
0: Sekarang yang terakhir ini Pak, bagian bawah rumah itu ya, yang apa ya di bawah apa ya Pak ya? Nah, rumahnya kan rumah ini ya Pak ya, rumah. Ada pembatas.
1: Jadi di bawah ada, kan ada sebetulnya bukan lantai, tanah ya.
0: Panggung.
1: Dan, rumah panggung. Jadi di bawah lantai itu sebetulnya juga digunakan untuk ternak ya sebetulnya. Tapi di bawah ternak itulah yang dimaksudkan itu ya. Nah bagian bawah itu memang pada makna filosofis, ingatlah hari kematianmu.
0: Oh, dalam gitu. Sekali ini ya Pak ya.
1: Ya, jadi orang Batak itu memang buat orang Batak kematian itu adalah bagian yang wajar dari satu kehidupan. Jadi banyak orang-orang tua, orang Batak itu yang usianya masih sebetulnya masih sehat, tapi dia sudah merencanakan kalau saya nanti mati bagaimana. Itu adalah salah satu nilai orang Batak itu ya. Biasanya dia dilambangkan dengan pemakamannya. Nah, dia sudah memesan ada pohon bulat yang itu, yang nanti itu dipahat untuk makamnya. Jadi dia sudah bilang dulu, itu nanti pohon buat makam saya. Gitu. Jadi dipesankan pada anak-anak. Jadi orang Batak sangat rasional melihat kehidupan manusia itu. Nah, karena itulah di sini dikatakan bahwa di rumah itu dia sudah diingatkan ketika dia menatap ke bawah, ke tanah di bawah rumahnya, maka diingatkan bahwa one day Anda akan kembali ke haribaan yang maha kuasa gitu. Ya, ya, itu adalah filosofinya.
0: Luar biasa banyak ilmu dari budaya Batak tentang rumah ini ya Pak ya, filosofi ya, rumah, ya, kegunaan ya. Rumah yang bisa kita tanggap pada malam hari ini. Mbak Binsar, terima kasih dan sehat selalu ya Pak ya.
1: Ya, dan kita baru bicara memasuki rumah.
0: Ke rumah,
1: pertemuan ya. Minggu depan.
0: Tentu minggu depan ini ya. Kita akan serup-serupan dalam bahasa Jawanya ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Mbak Binsar.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu.
1: Ya, juga dalu.
0: Oke. Demikian sahabat budaya, bincang budaya dalam pesona Nusantara malam hari ini bersama Bapak Dr. Hades Binsar Siregar MPSI ya, yang sudah banyak berbagi tentang budaya adat Batak pada kita, yang selalu menjumpai Anda setiap Senin malam pukul 19.00.

sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Ante. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan.

melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya putri Endah Warni.

0: Iya, Gusti Putri. Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
0: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
0: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
0: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
0: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
0: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Miku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Takuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang cocok bagimu adalah Ananta Kusuma, putra adipati dari Kadipatin Wetan. Dia pemuda baik, gagah,

0: Ante, bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

0: bagaimana, Teh? Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali menenun.

khasnya masing-masing. Melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia adalah hal yang sangat penting, terutama batik motif kuno peninggalan leluhur kita. Di dalam motif-motif batik mengandung makna filosofi yang tinggi, seperti motif batik Sido Mukti yang mengandung makna kehidupan yang bahagia dan berkecukupan. Motif batik Sido Mulyo mengandung makna filosofi kehidupan yang bahagia dan rezeki melimpah. Makna yang lebih dalam lagi dimaknai

0: Umpan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Klian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya Pak Klian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Klian. Bukankah kemarin Pak Klian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Klian, Pak Klian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Klian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Klian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Klian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Klian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.

0: sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
2: Tapi kenapa, Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
1: Loh, boleh Beli minta emailnya dikit aja.
2: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klien, apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klien lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya, tapi Pan Balang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Itu dia Pak Klien. Tapi kok dia gak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia gak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Klien.
4: Pan Balang Tamak, kenapa kamu gak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klien, Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klien.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda, dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klien.
3: Penawaran apa lagi Pan Balang Tama?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000 dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Pan Balang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Pan Balang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Pan Balang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Pan Balang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setaman seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Beli Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli loh.
1: Beli.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bale Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan pedi ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Maya!
0: Pencuri itu lari tunggang-langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama. Walaupun dia sudah menjadi mayat.

0: apa?
1: Jangan sering makan bruto lah. Lah kamu itu gimana, Tole? Masa baru dikasih tahu tadi sudah lupa?

sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus bisa

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ah, percuma.
1: Iya, iya, iya mbah, iya tahu. Siap, terima kasih deh nasihatnya mbah.

Nyuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Keraton Susuhunan Surakarta Hadiningrat resmi mbikak rangkaian tradisi sekaten. Pemerintah Kota Semarang ngajak dumateng sedaya masyarakat kangge ngibaraken bendera merah putih. Pawarta janggepipun kawaones dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat resmi mbikak rangkaian tradisi sekaten taun B 1920 utawi 2600 Masehi mapan ing kompleks pagelaran dinten Minggu 2 Agustus 2600. Kaleksanakaken awit saking arahan Paku Buwana ingkang kaping sekawan. Pengetan menika ngintegrasikaken siar Islam, pelestari budaya Jawa lan pengembangan ekonomi kreatif. Ketua Harian Lembaga Dewan Adat LDA Surakarta, Keraton Surakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi garis bawahi utawi garis ngandapi bilih sekaten fokus dateng rikwalinti nyakup jamasan miyos gongso inggo puncak grebeg maulud ingkang badhe dipun gelar 16 Agustus 2016 ingkang badhe tumapak. Sanesipun prosesi adat sekaten 2016 ugi dipun meriahaken pasar malam alun-alun lor sarta sekaten art festival ing Siti Inggil ingkang dipunajab saged jurung pariwisata lan bangkitaken UMKM ing Kota Surakarta. Pemerintah Kota Semarang ngajak sedaya masyarakat kangge ngibaraken bendera merah putih sarta masang ornamen kemerdekaan sapanjangipun Agustus 2016 ing rerangken ngeramaaken hari ulang tahun ingkang kaping 87 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Priantom ngendikaaken bilih partisipasi publik ing tingkat RT lan RW dados kunci salebetipun mupuk lan ngrembakaken semangat gotong royong njagi karesikan sarta ngrupeketaken tali silaturahmi warga. Kanthi ngusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, pemerintah Kota Semarang nginsutrekaken jajaran kewilayahan inggo pelaku usaha kangge ngendahaken lingkungan. Gerakan partisipatif menika dipunarahaken kangge nuwuhaken raos bombong, ngiyataken kepedulian sosial sarta ngrawat persatuan ing sedaya wilayah Kota Semarang. Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun masyarakat Dusun Kuwondogiri, Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ngregengaken akhir pekan lumantar Festival Kebudayaan Kuwondogiri duwe gawe 2016 ingkang dipun wontenaken dinten Setu Minggu setunggal 2 Agustus 2016. Kanthi ngusung tema ngaji budaya merajut iman nglestareake budaya, festival tahun menika nggabungaken kompetisi seni tari, kegiatan sosial, santunan anak yatim sarta pengajian budaya. Agenda Kuwondogiri menari ingkang kaping 2 mbikak acara kanthi kompetisi tari antar kategori usia, rangkaian perhelatan katutup kandisesi ngaji budaya
sesarengan kalian penceramah Ki Kanjeng Raden Tumenggung Yakut Jeder, inisiatif berbasis tradisi lokal menika dipunajab saged dados wadah edukasi seni, penguat spiritualitas sarta dados penggerak kegotong royongan lan kebersamaan warga ing Kabupaten Banjarnegara. Para miyarsa, kompetisi trail running Merbabu Duk Trail MMDT 2016 sukses dipunselenggarakaken ing kawasan Taman Nasional Gunung Merapi lan Merbabu, Kabupaten Boyolali. Dinten Minggu lan Setu, 1 dan 2 Agustus 2016. Perhelatan tahun ingkang kaping 3 menika dipundhereki dening 1050 peserta utawi panyarta saking 18 negara ingkang unjuk kebulian ing kategori 3 dosoka, gangsal laska lan gangsal ka. Bupati Boyolali Agus Wirawan manfaataken momentum menika kangge ngluncuraken maskot daerah Boy and Loli kangge nyataken promosi spot tourism lan potensi ekonomi lokal. Dipunajab kejuaraan menika saged dados sarana pelestarian alam, promosi seni budaya selo, ugi dados ajang penjaringan atlet nasional, atlet potensial kangge mapak Pekan Olahraga Nasional utawi PON. Pekaten pamirsa, pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, weh.

Yen memajang menganggo jano kuning kembang wajah.

Panas hutan, hutan panas, aling-aling capek gunung. Nah,

0: Tatatongi shaka chakung yen mendung tak sili caping gunung soke bisa nyawang gunung desa dadi reja dene ora ilang gone podo loro lapa. Mas Tono.
1: Inje yang wah dua inje menika.
0: Yo suarane wong tuwa iki ya wis kaya ngene iki.
1: Mboten dados menapa ingkang baken menika seleh semelehipun rasa menika jan wah.
0: Pisan meneh Sri Uning ya, Mas.
1: Oh nggih Sri Uning Mustika Tuban monggo-monggo yang.
0: Sinebut pahlawan putri. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Surayawi. Wah, asmarandane kurang pas, Mas.
1: Mboten napa-napa menika ya wis keneng kok menika.
0: Duk prang beda negara. Bebelom ring wirat maya. Wekasan Sri Uning gugur dadi kusumaning bangsa. Sri Uning Mustika Tuban labu tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya pranyata wus anandul ganti. Sri Uning datan graita kang winepa kadange pribadi Wiratmaya putrane ira Curalawe Adipati Tuban. Sri Uning putraning ati wongsapati nalika ing nguni kapupuh ing Majalaka perang tanding lawan Minajingga. Katresnan Wiratmaya sinampi dening Rara Uning senajan wekasanira rateng gugur ala punegara. Matur nuwun Mas Tono wedalipun.
1: Matur nuwun sugeng dalu
0: mugi tansah pinaringan sehat walafiat sedayanipun.
1: Amin.
0: Matur nuwun Mas Tono.
1: Monggo-monggo dumawah sami-sami Eyang Harno. Wah, nggih. Matur nuwun. Kakang Jumanto. Ayo kakang, nek panjen wis arep munggah saiki tak tompo jalanan mau isih babarengan. Babarengan nanti kali Roko Mas Janjak Bambang Sulandari mayo Dr. Bambang Sulandari iki bebarengan kuwi ya asline babarengan. Ning terus kaprahe ning masyarakat dadi bebarengan. Bapak Jumanto wah sajake Bu Turiah sugeng dalu bocah bagus salam sehat. Ibu nderek jagung nggih. Jineman Sarkoro kagem para-para sutresna budaya ora ketang swara wis ora panggah marga umur. Wis ora sithik, tetep semangat 45 ya cah bagus sehat-sehat. Uga diparingi kebak kabagyan. Nggih. Kepareng kula aturaken menika voice note-ipun Ibu Turiah ingkang lenggah wonten ing Comal Pemalang.

0: toute la
1: toute
0: Sanyata

0: Siran tak kentang, dekat tak kentang, belah tu.
1: Siran ni,

Matur nuwun Ibu Turia ingkang sampun paring swantenipun yang arupi jineman Sarkoro anggitanipun Kinarto Sabdo dasare rumiyin menika menapa nggih putra siswanipun Kinarto Sabdo ya ora maido ngaten nggih. Wah nggih menika bapak ribut ingkang lenggah wonten ing menikah aja Klego Boyolali Sugeng Dalu Kanjeng Raden Ribut Carito Nagoro ngeten ya kang sampun nembe radi masuk angin menikah ning enggal-enggal Bagas Waras kaparingan Bagas Waras pulih kadya wingi uni tanpa mbeng setunggal menopo ngeten ya bagyo mulyo saklajengipun amin deng deng nak nola lelo mole ketak dung dung dung dung blang ketak dung blang bertok tok wah iki je Bapak Jumanto mereka terus bunti mereka je kulo tembak saking berikin je Bapak Jumanto mbak menawi mereka amar kidereng saged minggah ngoten awak terus bunti mereka Mas Palur Jagalan, jin Sugeng Dalu, lajeng Bupi Supiati, ayo, iki yahene apa ya wis nganu ta iki, yahene apa ya wis bubu ora, wong wis diweling bola bali, aja turu sore kaki, ana. Diwang lang jagat nyangking pokok.

0: วงเมอและสาปารนาริมมอ terus piye guys sing keri dhewe piye aduh oh yo yo kuwi entek kok yo wis entek kuwi wong melek sabar narimo kakang cuman tombot jos kuwi dalu
1: dalu
0: kene kene kene klumpuk kene
1: nggih dere ngarengan nggih
0: nggih monggo tak tunggu awit mau kan jenenge piye malah malah sare sore
1: error.
0: Oh, lah ya apa bawang ya? Bangga.
1: Perbaneng ratri sosok tak. Usman jaraka waraya tan kuciwo

Dan sakit tarang gondok.

0: さあ。かかえんじゃん、ワンチパンを、ポンゴンポン、クロスガーモン、モンゴン、イパンネンアンボン、
1: Western.

0: tablang aku tak
1: dekat itu. Engkang mawe toyo kuripe mati.
0: Tak duduk.
1: Ondro kali kau saya mantap ngakung ke main gusti. Oh, saya tikan oh su di matur nuwun.
0: Wah, matur nuwun menika. Njin.
1: Jogeng Makaryo, salam budaya, salam sih.
0: Nggih, matur nuwun sanget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raka Mas Jumanto ingkang lenggah wonten ing Mbojo Kendal, Jawa Tengah. Wah, setia sanget kalian perempat Raka Mas Jumanto menika wiwit jaman kula tesih Joko rumiyin menika. Wah, saestu kok menika. Tembang-tembang Jawa ngaten nggih. Karawitan ngaten menika piyambakipun kula inget sanget rikala Gending Ki Junggung menika paruk pangkur taranggono nggih watawis taun 2012 menika 2012 sampun 16 taun kepengker menika peristiwanipun kula nalika nyetel wonten ing mriki menika lajeng pun rekam kalian pun kalian Bobo Jumanto minggu ngarepe Senin ngarepe terus dihapalke sak langgame tembangke on air. Wah jan wis poro-poro ingkang pinunjul wonten ing seni budaya kados Bobo Jumanto, Bopo Paijan, ya na, Bu Ibu Turiah, Raka Mas Anggara Wicaksono. Wah, Dik Anggara Wicaksono menika. Wah, kok terus kelelepi nang endi ta ya? Ra mbak yo munggah ta ra, aku iki arep-arep wong akeh. Para kanca-kancamu pamirsa perempat RR Semarang iki padha ngarep-arep sliramu. Ngono lho Kakang Anu Dimas Anggara Wicaksono, para kadang kru perempat iki yo padha ngatekke lan tatanya. Anu dunungira menyang endi ngono. Ya semoga-moga wis tetep bagas waras ngono ya raya wis. Dakno ya suara keprungu suarane iki mbok menawa HP-ne ya pancen donga dinunga sing apik wae. HP-ne kecemplung kahalen apa kepiye jajane. Sih pamirsa langgam caping gunung mangke kalajengaken langgam kenyon desa. Nggih. Semoga caping gunung menika Selindru Songo Rumien ingkang bawa Bapak Sutarno Parno nggih Bapak Suparno saking Boyolali Wiro Suwantenipun Kinarto Sabdo Suwargi lajeng mangke ugi wonten langgam kenyon desa.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe nglajengaken sambeting lampahan kauripan perangan kawan dosa sekawan. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Iki kowe butuh weruh apa mung aku dhewe sing ngarep weruh? Njur kowe tak kabari ngono.
1: Entuk apa?
0: Oh, entuk ning ya nganggo srana. Lah nek kowe butuh weruh, ngerti kahanan kauripan, ngene.
1: Ya butuh, Mbak Yu.
0: Stitek nek dhisik. Ya entek tak watekke ya.
1: Yo.
0: Yo.

0: gawe kagolku aku agi kon mijeti bojoku malah dituk-tuk-tuk wae iki duntang ya.
1: Kowe iki ya bebojohan ngono apa? Loh,
0: duwe aku arep jengkel ya bebojohan apa?
1: Alahmu manggon ning sisih ngendi?
0: Kowe ora ngerti. Kae nggon pojok kae lho.
1: Wah, wow, ya,
0: ya, ya.
1: Ngomit
0: serut kuwi.
1: Wah, ya primpen ngono kok.
2: Aku lagi ngaso, aku tekon mrene ana apa. Hah?
3: Ngono. Kala jayalan kuwi kala luhur. Mula kuwi tak kon tekan papan kene. Aku arep njaluk tulung marang kuwi sak kloron.
0: Weh, njaluk tulung apa?
3: Minta kon nyolong.
0: Waduh, ora kulino aku gawe aku arep jem ki ora tau nyolong aku ki.
1: Ayo ditakke nggo pengalaman.
0: Kuwi lek dadak sinau nek nyolong kuwi, wah piye carane?
3: Wong jem ki ora saben wong bisa ngerteni kok dadak nganggo nyinau barang.
2: Seranane kowe wis ngerti dhewe. Nek kowe mbutuhake tenagaku kaya adate. Nek ora nganggo kaya adate, wah trimo aku.
3: Apa kurang? Sing tak sediake kowe apa kurang?
2: Loh, ora kok nggon kurang. Ning saben-saben aku karo Kakang iki nyambut gawe saka perintahmu, kowe kudu nyawisake iwak kek.
3: Iya, tak sediani mengko.
0: Kok aja mengko? Gak digolekke.
1: Lah ya nganggo golek rumangsamu. Pokoke disaguhi. Kowe sak durunge mangkat, wetengmu wis wareg. Dening iwak bagagak. Arep bapak aku.
2: Ora mengko dhisik, aku tok kon nyolong apa? Apa? Aku tok kon nyolong bondo ning ngendi, aku manut ning waton penjalukku do tok turuti.
3: Ngono.
0: Mas Picis Raja Brana.
3: Dudu.
0: Lah apa?
3: Kauripan karo dan Sang Prabu Langga kuwi jenenge Ananta Wikrama Tunggadewi.
0: Weh. Kok nyolong wong wedok aku.
1: Itu. Ora.
0: Lah. Tua seneng aku bojon ratu.
3: Rene Ananta Wikrama Tunggadewi kuwi lagi nggerbini.
0: Weh.
3: Wong meteng kuwi ora urung bakal nglairke bayi.
0: Iya, iya.
3: Sak mangsane bayi lahir kuwi colongan
0: ngono. Nyolong bayi.
3: Iya.
0: Nyolong kok
2: nyolong bayi. Bayi mbok nyolong ki sing tuwa apa kepiye bayi kar dipamrih apane.
1: Kowe ora ngerti perkarane. Iki perkarane jangkung karo aku calon arang. Mong kari kowe saguh apa ora? Nek kowe saguh, sak durunge ponang bayi kuwi mau lahir. Kowe wis ning sak kiwa tengene kono.
0: Oh, iya iya. Ngono. Yo. Manut prajanjenku karo kowe nalika semono pancen aku kok dawuhi ngopo wae aku saguh waton aku kok cukupi kebutuhanku.
1: Iya,
0: heeh. Nek ming perkara nyolong bayine Prabu Erlangga kuwi mengko gampang mesti kelakon.
1: Aja gampang praja kauripan kuwi. Oh, tenan, angel tandinge. Sapa-sapa sekti, sapa-sapa digdaya sing mapan ning kono kuwi.
0: Ning aku ki laku ning jem.
1: Iya.
0: Ora kasap mripat.
1: Aku
0: weruh kono ning kono do ora weruh aku.
1: Iya, lah.
2: Nek kowe wis mercaya aku ku sak konco ora perlu atimu sanggo runggi.
1: Ya, ya.
2: Kowe pasrah karo aku sing baku poneng bayi kuwi bisa tak
1: kuwi menyang tak nek. Iya.
3: Wis aku borong kowe sak borong ya.
1: Ya. Kene siap kok gagak ya.
0: Iya, iya.

0: Sampun ketinggal mapan sangat kok.
1: Iya rasanya kok kaya wis ono isor to yo mbok yo. Aduh. Syukur yen sedih lo meneh tegese
0: sampun mapan sangat kados-kados sampun.
1: Aduh,
0: sampun
1: Wis meh pancine ngono.
0: Nggih, sampun.
1: Aduh, seneng aku meneh seneng kok.
2: Ngene kok mbok. Wis wiwit mau kuwi kaya wis ora obah ki mbok.
0: Nggih.
1: Oh, ada sabene rak kroncalan
0: ngono
1: kae to. Ning wis wiwit mau kuwi kaya wis ora obah
0: lho. Ampun kersane pon menapa-menapa kula ya remen sanget kok. Gek lahir. Aku sing ngomong, aku sing
2: ngomong. Nadian kowe matur remen ning gaweanmu rak ya. Jurake.
0: Wah, wow, perkawis menika mboten nampa-nampa menika tanggal jawab kula kok.
2: Kok njur kesel lho, Mbok.
0: Ah, mboten, malah remen menika.
2: Tujune aku kuwi duwe abdi kaya kowe, Mbok. Yen ana kleruku, anggonku ngrumat ponang cabang bayi nalika putraku kae kuwi Dewi Suci, kowe ya tansah menehi parah werna-werna. Tekan gon jamu-jamu sing jenengane wong babaran kuwi kudu ngunjuk iki-iki ya kowe sing tansah paring menehi wewarah marang aku. Lho, yen aku iki ora duwe abdi kowe coba njur ora ana sing ngaturi warna-warna kaya ngono kuwi aku mundut prisa sapa coba.
0: Iki pitados sedaya dawuh pangandikanipun Kanjeng Ratu kula iki tansah ngestokaken menapa malih kados ingkang putra menapa menapa sedaya pangandikanipun nggih kula estokaken.
3: Nuwun sewu Lincih.
2: Iya piye nggih?
3: Menawi saestu mangke kadang kula sampun miyos nggih mangke taman menika abdi putri sanesipun rak wonten dados boten kedah mbok mban menika ingkang kedah telates kula ngaten boten menapa-menapa ibu
2: mengko yen wis ponang bayi iki miyos rak ya njur mbok mban sing ngrumat dadi mengko sing ngomong sliramu dudu mbok mban lho ya
3: nggih boten menapa-menapa ibu kula saged ngraosaken kok dados pamomong menika pancen kedah ingkang telatos ingkang sampun kulinten kula wentah
2: kok kaya ngerti yen diraosi to ya mbok yo
3: kados pundi ibu nun sewu kepareng kula
2: iki lho nggih
3: enjeh kados pundi ibu
2: ibu iki pegel banget ibu
0: los
3: kene oh, oh.
0: Kene iki lho
3: oh ning mboten dipun tetek namung dipun los ngaten oh enjeh dipun los ngaten menika ibu aduh aduh
2: unjuk saya kenceng ya mbok ya
0: unjuk rumiyin nggih
2: ya aja kok pundut naunjukan
3: aduh
2: kene iki lho nggih
3: sakit menika ibu oh injih aduh kados pundi to ibu
2: kok kaya ngene ya mbok ya kok kaya kaya wis kerep banget anggore
0: sing masanipun mboten napa-napa.
3: Lajeng kersa dalem kados pundi ibu menika?
2: Ngene wae ya nggih.
3: Dewi
2: Suci. Sliramu tak dawuhi ngaturi Kanjeng Rama.
3: Ramamu. Oh, injih.
2: Matura yen ibu bakal babaran.
3: Mekaten dawuhipun ibu injih. Sendika kula ngestakaken dawuh ibu.

0: Kok disik, Bu?
1: Iki tas pundi? Lho.
0: Kok isih?
1: Lho, aduh. Iki iki. Menjing.
0: Apa putraku sing ning jero isih?
1: Ketinggalan.
0: Aduh.

0: remen sangat mana? Remen sangat mana kula, Kang Putra? Kang Putra miyos. Kalih
1: kok loro, Mbak.
0: Kembar menika Kanjeng.
1: Miyos kakung,
0: kakung sedaya.
1: Kakung kabeh.
0: Nggih. Ah, kula sampun ngampet sangat menika Kanjeng.

0: Diajen?
1: Monggo sinuwun.
0: Sliramu wis babaran.
1: Pengestu dalem
2: sampun niasi Bu Kadang kula.
1: Iya, nggih. Presan
2: nono iki coba.
0: Lho. Dadi putraku kembar.
1: Sinuwun. Kakung kabeh. Aduh, remen banget aku, Mbak. Remen ibu mana kula.
2: Iya, nggih.
0: Semono panguasane Yang Widi. Penggalihku Reno. Jalaran sliramu nglairake punang bayi.
1: Ing mongko
0: tanpa alangan sawiji apa diajeng.
1: Sampean dalem nate ngendika bilih? Sampean dalem ngrasakaken putra kakung.
0: Ya.
1: Itu menika sedaya miyos kakung sinu.
0: Aduh. Wela. Bagus ngono diajeng.
1: Inggih, Pak Suryanipun jebles sampean dalem ngaten kok.
0: Iya. Ning ngono diajeng. Rening guayamu isih katon pucet.
1: Cep, malah muwun.
0: Piye iki? Saiki sliramu tak parengake ngasu luwih dhisik.
1: Ya.
0: Ben pulih otot bebayune.
1: Ing ngaten ingkang putra kekali kersanipun
2: iki mangke kula.
1: Inggih. Lajeng kula badhe
2: kagem sare.
0: Iya, tinggo ngasu luwih dhisik ya.
2: Inggih, mboten napa-napa.
1: Di kancamu.
2: Inggih.
1: Kula nderek nenggane mboten menapa-menapa, Ibu.
2: Iya, ya ora apa-apa.
0: Kowe tak keparengake nenggane Ibu.
1: Ya. Inggih, Rama.
0: Nenggane ibumu. Iki ben dirumat dening mbok mban iki. Wis kono, saiki kagem ngaso, ya?
1: Inji,
0: kagem ngaso.
1: Monggo Ibu kula dherek.

0: Kanjeng Ratu. Kuluan Kang Mara, Kanjeng Ratu.
1: Anak apa, Mbak?
0: Iya. Kulo pada matur wonten ngerso dalem Kanjeng Ratu.
1: Kok kowe nangis ki ana apa to? Matur apa?
0: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem Kanjeng Ratu.
1: Kaget lho aku kowe mulang kon kusare
0: to. Mboten maiben Kanjeng Ratu. Namung kedoyo ra sing manah kulo. Mboten selak mboten saged kulo ampah ngen kulo badhe muncul. Atur kulo. Kanjeng Ratu monggo kulo dherekaken wonten pesareanipun putra dalem kekalih.
1: Putra ku ana apa to, Mbok?
0: Iye. Mboten mentolo angin kulo badhe matur wonten mirsa dalem Kanjeng Ratu.
1: Ayo, derek no, Mbok. Putra ku ndi, Mbok?
0: Iye.
1: Putra ku ndi?
0: Wonten patunggun meniko Kanjeng Ratu.
1: Iki cemeng

0: Moro dikeporo maju wae anggone padha sowan.
1: Sendika.
2: Toni sing wis taken dawuh.
0: Kakang Narutama.
3: Wonten dawuh Sang Prabu.
0: Kowe sak karune tak timbali supaya ngadep ana ngersaku. Iki sak temene aku mung bakal paring priksa. Marang Kakang Narutama apa dene maiso wulo.
3: Noninji,
0: menawa iki dina penggalih kurmangsa gembira banget, Kakang.
3: Inji. Nggih, syukur menawi mekaten Sang Prabu.
0: Garwaku diajeng Anantawi Kramatungga Dewi. Wis nglairake punang bayi.
1: Sampun babaran
0: sampun. Wis maiso wulung. Malah lahir kembar.
3: Wah.
0: Mongko kakung kabeh.
1: Wah. Dhasdir Kyanapati.
3: Ayo mesti wae kabeh para Narapraja. Sing mireng uga nelakake gembiraning penggalih.
1: Iji.
3: Wong putra dalem terus lahir kembar mongko miyos kakung.
0: Iji. Kejaba kuwi putraku miyos kakung. Garwaku uga ora ana rubeda apa-apa.
3: Inji.
0: Mulane iki dina kowe tak timbali kuwi mung bakal tak jak ngrembug.
3: Noni iki.
0: Ya kejaba gembira penggalihku rening garwaku wis kelakon lairake punang basi. Aku go bakal mundut priksa marang kowe sak karune.
3: Noni iki, Sang Prabu.
0: Rening praja ing karuripan tetela. Kesaputing mendung. Kang angen danu. Mula aku mundut priksa marang kowe sak karone banjur kepiye anggonmu sumekta para prajurit supaya njaga katentremaning praja kauripan kene.
3: Sang Prabu, mboten kok ateges kula nglirwakaken dawuh timbalan dalem. Kula merangkani sampeyan dalem menika wonten kewajiban ingkang sampun enteng tumrap.
0: Iya.
3: Rening kula injih kadah prajurit, injih prajurit dalem piyambak pun maiso wulung sedaya kewajiban kula sak menika ingkang ngleksanani tumindak menika pun maiso. Tetus
0: iya.
3: Saged sampeyan dalem midhangetaken unjuk aturipun maiso wulung Sang Prabu.
0: Oh, iya. Kene maiso wulung.
3: Isih.
0: Coba matura.
1: Kepareng munjuk wonten ngreso sampeyan dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Iya.
1: Mbok bilih wonten sewu kalapatane ngatur kula. Kula nyuwun sih pangapunten dalem.
0: Iya. Maiso wulung.
1: Ingkang sepisan kula ngaturaken utawi nderek mahargya miyos dalem Kanjeng Putra dalem ingkang mijil kembar mriku.
0: Iya.
1: Dene ingkang kaping kalihipun pancen kepara leres ingkang sampun dipunaturaken dening Rekyi Anapati Narutama wonten ngersa sampeyan dalem. Bilih para senopati, para anung-anunging negari ing kauripan dinten samangke sampun ketingal tumoto. Sumadyo ing karya sawanci-wanci kadawan supados ngluruk wonten negari ing medhang.

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi. Berjumpa kembali kita di Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini, edisi hari Selasa ya, 4 Agustus 2026, kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya melalui frekuensi FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Pada kesempatan pagi ini juga senang sekali rasanya saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua insya Allah hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam acara yang sudah kami siapkan ya. Mengawali kebersamaan kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi, dan pada Selasa ini seperti biasa kita akan bersama-sama mendengarkan mimbar Hindu ya, yang mana pada pagi ini pesan dharma atau tema yang akan disampaikan adalah korelasi karma pala dengan punarbawa. Kami ulangi, tema pesan dharma pada pagi hari ini dalam acara mimbar Hindu adalah korelasi karma pala dengan punarbawa, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Putu Adi Sutrisna.

Om Swastiastu. Om Aignamastu Namusidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubhadrah Kretapuyantu Vispata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Sedulur sedharma, pendengar setia RRI di mana saja berada, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa lagi dengan saya, Putu Adi Sutrisna, Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Tengah. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan topik tentang korelasi karma pala dengan punarbawa. Karma pala dan punarbawa adalah merupakan bagian dari pancasrada. Pancasrada adalah lima dasar kepercayaan atau keyakinan di dalam ajaran Hindu ketika kita menjalani kehidupan ini. Karma pala adalah hukum sebab akibat, kausalitas. Apa yang kita perbuat, kita akan memetik hasilnya. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai dan selalu berbanding lurus. Di dalam menjalani kehidupan kita saat ini, di dalam melaksanakan swadharma kehidupan kita, pada saat ini selalu akan dibersamai oleh hukum karma pala yang selalu akan berbanding lurus antara perbuatan dan hasil perbuatannya. Sedangkan punarbawa adalah keyakinan bahwa hidup manusia itu adalah berulang, bahwa akan ada reinkarnasi kembali pada kehidupan yang akan datang ketika sang Atman belum bisa bersatu dengan sang Brahman atau Tuhan sang pencipta alam semesta yang disebut dengan moksa. Dari kelima dasar kepercayaan menurut ajaran Hindu, yakni pancasrada ini, maka yang sangat berkaitan dengan konteks konsep surga dan neraka adalah karma pala dan punarbawa. Bahwa karma pala yang merupakan sebab akibat akan sangat menentukan punarbawa atau kelahiran yang berulang, manakala manusia itu sendiri belum bisa mencapai moksa sebagaimana tujuan paling tertinggi menurut ajaran agama Hindu, yakni moksartam jagadita ya caiti dharma, berbahagia lahir dan batin di kehidupan ini dan pada saat meninggal nanti sang Atman menyatu dengan Brahman yang merupakan sebuah pembebasan tertinggi sehingga tidak ada kewajiban untuk lahir kembali. Pengertian surga dan neraka dalam ajaran agama Hindu bukanlah tempat abadi, melainkan tempat sementara untuk menikmati hasil karma sebelum jiwa kembali bereinkarnasi. Apabila seorang manusia belum bisa mencapai moksa atau penyatuan dengan Sang Maha Pencipta, maka ia akan ke tempat persinggahan sementara yang dinamakan sorga dan neraka. Tentu saja ini sangat berkaitan dengan karma wasana atau perbuatan
perbuatannya di dalam kehidupan ini sebelum dia meninggal. Tentu saja setiap manusia yang meninggal berkeinginan agar atmanya atau rohnya akan singgah di sorga, bukan di neraka. Karena di sorga, sang atman akan merasakan kedamaian dan kenyamanan. Sedangkan kalau berada di neraka, dia akan merasakan ketidaknyamanan dan keresahan. Menurut ajaran Hindu, setiap atman selalu akan mengalami sorga maupun neraka sesuai dengan karma wasananya pada kehidupannya terdahulu sebelum dia meninggal. Tidak ada yang selamanya di sorga atau selamanya di neraka. Karena menurut ajaran Hindu, secara umum tidak ada dosa yang bisa dihapuskan. Setiap dosa selalu akan mendapatkan karmanya. Demikian juga setiap kebaikan selalu akan mendapatkan karmanya. Oleh karena itu, ajaran Hindu selalu menekankan agar kita selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Agar pada saat nanti kita meninggal, kita akan lebih banyak menikmati sorga dibandingkan dengan neraka. Umat Sedharma di mana saja berada. Di dalam menjalani kehidupan ini, ibarat sebuah perjalanan panjang yang harus kita maknai dan kelola dengan baik agar kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan atau karma wasana yang baik agar pada saatnya nanti ketika kita pulang ke rumah Tuhan, kita akan mendapatkan tempat yang lebih banyak di sorga dibandingkan dengan neraka. Tentu saja kalau bisa, kita ingin mencapai moksa, yaitu menyatunya sang Atman dengan sang Brahman, sehingga Atman kita tidak terikat lagi oleh kematian dan kelahiran. Kenapa di dalam ajaran Hindu mengajarkan kepada kita untuk berbuat kebaikan? Karena ada perbedaan yang sangat mendasar ketika kita harus bereinkarnasi kembali dalam kehidupan yang akan datang. Apakah kita kemudian lahir dari sorga atau lahir dari neraka? Apakah kita mengalami sorga ciuta ataukah neraka ciuta? Perbedaan ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita selanjutnya di kehidupan yang akan kita alami. Di dalam ajaran Hindu, konsep sorga ciuta atau kelahiran dari sorga dan neraka ciuta, kelahiran dari neraka, merujuk pada kondisi kelahiran manusia di dunia atau reinkarnasi yang sangat dipengaruhi oleh hasil perbuatan karma pala pada kehidupan sebelumnya. Ciuta sering diartikan sebagai jatuh, turun, atau kelahiran kembali. Sorga ciuta atau kelahiran dari sorga mengandung arti seseorang yang terlahir kembali ke dunia setelah sebelumnya menikmati hasil perbuatan baik atau dharma di alam surga atau swarga loka. Ciri-ciri orang kelahiran dari surga adalah sering digambarkan sebagai orang yang memiliki nasib baik, hidup berbahagia, cenderung taat beragama,
memiliki perilaku mulia dan berbuat kebajikan sejak lahir. Konteksnya adalah meskipun pernah di surga, ia masih harus kembali lahir ke dunia karena belum bisa mencapai moksa atau lepas dari siklus reinkarnasi. Umat Sedharma yang berbahagia, setelah tadi saya jelaskan tentang surga ciuta atau kelahiran dari surga, maka neraka ciuta atau kelahiran dari neraka memiliki pengertian bahwa seseorang yang terlahir kembali ke dunia setelah sebelumnya mengalami masa hukuman di neraka akibat karma buruk atau adharma di kehidupan sebelumnya. Ciri-ciri orang yang lahir dari neraka sering digambarkan sebagai orang yang menemui banyak kesulitan, penderitaan, atau cenderung berperilaku buruk mengikuti jalan adharma. Dan konteks kelahiran ini adalah meskipun mengalami banyak kesulitan, tapi kan selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri setelah menyelesaikan hukuman di alam neraka. Untuk menggambarkan konsep tentang surga dan neraka menurut ajaran Hindu, akan saya kutipkan dari sloka dari kitab Bhagavad Gita Adiyaya 14 sloka 18 tentang alam-alam keberadaan yang menyebutkan bahwa mereka yang berada dalam kebaikan atau sattva naik ke alam-alam yang lebih tinggi atau surga. Mereka yang berada dalam nafsu atau rajas tetap berada di tengah, dan mereka yang berada dalam kegelapan atau tamas turun ke alam-alam yang lebih rendah atau yang disebut dengan neraka. Alam-alam keberadaan yang disebut surga dan neraka ini tentu saja tidak akan berlaku bagi mereka yang sudah mengalami keadaan pembebasan atau moksa, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 18 sloka 54 yang menyebutkan Brahma butah prasana atma na socatina kansati samah sarvestu butesu madbaktim labate param, yang artinya bersatu dengan Brahman, jiwa yang gembira sepenuhnya tidak menyesal dan tidak menginginkan apapun juga. Ia bersikap sama terhadap semua makhluk hidup dan mencapai pengabdian tertinggi kepadaku. Alam pelepasan atau moksa adalah tujuan akhir menurut ajaran Hindu. Pembebasan sejati bukanlah surga atau neraka, melainkan mencapai keadaan bersatu dengan Brahman atau realitas tertinggi dan mendapatkan pengabdian murni kepadaku, seperti yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 18 sloka 54 tadi. Umat Sedharma yang berbahagia, perjalanan atman atau roh manusia itu adalah abadi. Keberadaan atman itu abadi dan tidak hancur. Hanya tubuh fisik yang binasa. Setelah menikmati sorga atau neraka, atman akan kembali ke dunia untuk melanjutkan siklus kelahiran dan kematian
demi melunasi hutang karma pada kehidupannya yang terdahulu. Penderitaan dan kenikmatan di bumi. Krishna menjelaskan bahwa kita bisa merasakan kenikmatan surga dan kekejaman neraka di dunia ini sebelum kematian datang, tergantung pada tindakan kita. Sejatinya, di kehidupan kita saat ini pun, kita merasakan surga dan neraka. Ketika kita merasakan kebahagiaan, kedamaian, kenyamanan, itu merupakan surga di kehidupan kita saat ini. Dan tentu saja sebaliknya, apabila kita merasakan penderitaan, kekecewaan, ketidaknyamanan, itu adalah ciri-ciri kita berada di neraka pada kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sikap kita, menjaga laku kita, menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan kita dengan baik, agar kita bisa merasakan surga baik pada kehidupan saat ini maupun pada kehidupan setelah kita meninggal. Umat Sedharma, pendengar setia RRI di mana saja berada, agama Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu meningkatkan jnana dan viveka, meningkatkan ilmu pengetahuan suci dan kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan ini, agar mampu menepikan atau menghindarkan provokasi dan manipulasi ego oleh musuh-musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, seperti Sadripu, Sadatatayi, ataupun Saptatimira. Kita harus bisa menghindarkan diri kita, menghindarkan pikiran, ucapan, dan tindakan kita dari kesombongan, iri hati, dengki, kemarahan, dan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita sendiri yang menuntun langkah kita kepada jalan adharma. Dengan meningkatkan jnana dan viveka, kita akan selalu bisa melangkah di jalan kebaikan dan jalan kebenaran atau jalan dharma. Jangan pernah berhenti untuk introspeksi diri, mulat sarire, atau berkontemplasi untuk kita bercermin hal-hal buruk apa yang sudah kita lakukan, yang harus kita hindarkan, dan memperbaiki diri dengan perbuatan dan sikap yang lebih baik. Setiap hari kita harus lebih baik lagi agar kita bisa pada tujuan yang kita inginkan, yakni moksa tam, jagadita, ya caiti dharma. Dalam ajaran Hindu juga meyakini bahwa setiap manusia, di dalam diri setiap manusia selalu ada sifat-sifat kedewataan dan sifat-sifat keraksasaan yang selalu akan berlomba untuk menguasai pikiran, lisan, dan tindakan kita. Sifat-sifat keraksasaan selalu berusaha untuk mengendalikan kita untuk berbuat buruk, dan sifat-sifat kedewataan akan mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan kita selalu dalam sikap dan laku yang baik. Marilah kita menikmati
menikmati surga pada kehidupan kita saat ini dan berharap untuk dapat menikmati surga ketika kita sudah meninggal nanti. Umat Sedharma yang berbahagia, sebelum saya akhiri topik ini, saya akan menyampaikan beberapa pesan Dharma yang dapat dijadikan renungan agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, bisa melaksanakan swadharma kita dengan baik pada kehidupan kita saat ini dan berharap seandainya harus mengalami kelahiran kembali, kita akan lahir dengan lebih baik lagi pada kehidupan yang akan datang. Pertama, agama Hindu mempercayai adanya kelahiran kembali, yaitu punarbawa atau reinkarnasi. Sedangkan sorga dan neraka adalah tempat persinggahan sementara sebelum kita akan lahir kembali ke dunia ini pada kehidupan yang akan datang atau berikutnya. Kedua, kelahiran kembali dari surga atau surga ciuta akan memberikan kebaikan-kebaikan, kemudahan atau ketenangan pada saat kita menjalani kehidupan yang akan datang. Dan tentu saja sebaliknya, ketika kita mengalami neraka ciuta atau kelahiran dari neraka, maka kita akan mengalami ketidaknyamanan, keresahan, kegelisahan, dan banyak halangan dan rintangan yang akan kita alami pada kehidupan yang akan datang. Ketiga, marilah kita tingkatkan jenana dan wiweka kita, meningkatkan ilmu pengetahuan suci dan kebijaksanaan kita, agar dalam menjalani kehidupan kita saat ini, kita bisa merasakan kebahagiaan lahir dan batin, dan berharap ketika nantinya kita meninggal, kita akan menuju alam pelepasan atau moksa atau menyatunya Atman dengan Brahman yang tidak terikat lagi oleh kelahiran dan kematian. Om Lokasamasta Sukhino Bhavantu. Semoga semua makhluk dan alam semesta senantiasa berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Kulo suci watejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang pelestari.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
1: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
0: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
1: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
0: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
1: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
0: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
0: Ya wis nembung.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Iya, Kang.
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala, Long.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ayo mesti ngono.
1: Oh.
0: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper. Orang rumangsani kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik nang jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
0: Ya. Nanging aja kleru nggon. Nyang sel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Tak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, hawa.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe ki, Long.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Surakarta menggelar kejuaraan PTMSI Surakarta Cup 2026 di Gor Bola Mas Lawean Solo pada 1 hingga 2 Agustus 2026. Turnamen tingkat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berhadiah total lebih dari 4 juta rupiah ini diikuti hampir 150 peserta pada nomor tunggal. Ketua Umum PTMSI Surakarta, Antonius Sulistiawibowo menyampaikan, ajang ini berfungsi sebagai try-in bagi atlet Surakarta yang disiapkan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah, sekaligus sarana penjaringan bibit pemula untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ruang partisipasi inklusif bagi atlet sebagai ajang try-out persiapan menuju ajang internasional, termasuk ASEAN Para Games. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Boyolali resmi meluncurkan maskot daerah baru bernama Boy dan Loli di halaman rumah dinas bupati. Mengusung karakter sepasang sapi jantan dan betina, maskot ini menjadi simbol identitas Boyolali sebagai pusat peternakan dan penghasil susu utama di Jawa Tengah. Boy digambarkan sebagai sapi jantan energik berbusana merah bata, sedangkan Loli merupakan sapi betina yang anggun berkebaya khas Wahyu Merapi Pacul Goweng. Motif kain hijau dan biru yang dikenakan melambangkan kesuburan tanah serta kelimpahan sumber daya air. Bupati Boyolali Agus Irawan menghimbau agar ikon Boy dan Loli digunakan dalam setiap ajang daerah guna memperkuat jenama atau branding suatu wilayah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang

sahabat budaya. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di acara Geliat Pagi Perempat Semarang ya. Semoga tetap semangat, tetap bahagia, tetap happy, tetap betah bareng Perempat Semarang. Monggo, di pagi hari ini kita bergeliat bersama ya dengan lagu-lagu dangdut remix kekinian. Kalau tadi ada Negoro Angin, ini yang berikutnya ada wah Sendal Jepit, Tepung Kanji, Mangu, Berbeda Kasta, dan banyak lagi ya. Lain teleponnya ditunggu dulu. Sabar sih, kita sabar sih. Ini monggo ya, bagi panjenengan yang nanti mau bergabung, barangkali mau berbagi cerita juga, berbagi informasi, berbagi aktivitas di pagi hari ini apa saja begitu ya, atau tips sehat juga boleh. Kalau memang panjenengan punya atau ada satu kebiasaan yang membuat panjenengan lebih bugar, lebih sehat di pagi hari, nanti monggo dibagikan ya. Request lagu juga monggo saja, selama lagunya ada nanti kami putarkan ya. Tapi ditunggu dulu ya, line telepon kami buka di 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang di 08-1127-77-914. Yang line telepon ditunggu dulu, kita akan kembali setelah satu tembang berikut ini.

0: Cinta sandal jepit sahabat durian untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar tambah happy, tambah semangat ya. Inggar Bagus kita dengarkan bersama dalam acara Geliat Pagi. Yang di WhatsApp ini ada beberapa atensi masuk ya, Mbah Warsono, terima kasih atensinya, jempol ini nje. Ada siapa lagi? Oh, yang mau mengudara ini ada si Mbok yang dari Gunung Pati. Coba, halo, selamat pagi. Oh, nggih, sekedar Bu Tarto, biasa ini WhatsApp-nya kalau semisal awal-awal harus tak anu dulu, tak geser-geser sih tombol ini. Halo Bu Tarto.
1: Halo.
0: Nji. Terus pundi menika?
1: Kula setelke goyang mau mere ge senam.
0: Goyang mau mere ge senam kita.
1: Ya, pagi-pagi gini bar jalan-jalan sampai guyang-guyang tuh.
0: Lajeng senam mau mere.
1: Nggih, Mas Tono mbengi tangen. Mas Tono ngawur kok Buyanti randu batu barang jadi Mas Fahri dadi nganten. Tak giseng-giseng kayak bu mbak aku ngono. Mbak aku terus terang saya.
0: Nggih.
1: Tak giseng-giseng genteng terkenal.
0: Gayeng kalau wingi.
1: Aku kok ambek butar to pas sesuk nganu. Sesuk ambil perumahan
0: aku sing ngono. Perumahan ten daerah Gunung Pati napa ten caket mriki gitu.
1: Watake butar to. Lah Mas Tono marahi ngono aku ngono. Ora salam-salam aja sesuk.
0: Pun kagem sedaya mawon nggih.
1: Nggih, kagem keluarga Mas Fahri, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya.
0: Nggih, amin. Siap.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Bu Tarto sehat selalu, yang habis jalan pagi, jalan sehat ya. Nanti tak putarkan mau mere buat panjenengan konco senam gitu nggih. Pokoknya sehat selalu untuk Bu Tarto yang di Gunung Pati ya. Di belakangnya via telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa ini? Di mana ya?
2: Di Dewi.
0: Di mana?
2: Di BSD.
0: Oh, ngaten sih.
2: Tahu pura-pura nggak tahu.
0: Loh, ya biar kelihatan nganu pendengarnya ora kui-kui terus gitu sing munggah. Jadi harus ada kenalannya dulu gitu le. Piye? Pagi ini gimana? Kabarnya baik sehat ya?
2: Amin, alhamdulillah.
0: Kok koyo sik?
2: Tadi malam Mas Tono ngono.
0: Kenapa tadi malam gimana?
2: Enggak, waktu besar to kelas itu ngono. Dia bilang katanya ngono, baru wanita ini. Itu kan temanku yang ninggalan, itu petanda guyon. Langsung ke emosi gitu.
0: Oh, ngeles, berarti ngeles sih wong e. Wah, jan apik tenan. Jih.
2: Kan ngomongnya sama aku, tadi aku kan asal nganu Mas Tono ngelacak. Ceritane Mas Ari gimana? Kan survei, aku bilang gitu kan.
0: Jih, ya wis ora apa-apa cah apik gitu. Pak Dirtono menika lare sae gitu, tiyang sae.
2: Jih. Ayo lagu.
0: Apa?
2: Anu meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia.
2: Iya.
0: Jih, siap.
2: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu. Triwayuni Gusu Tarto,
0: Gusika
2: Semanto, bapak-bapak semuanya saja selamat pagi, selamat
0: datang.
2: Buat masa apa hari ya?
0: Ketinggalipun. Lo kok lupa lo?
2: Buat Mas Ari saya kesehatan, semua diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah, barokah, diberi panjang umur. Pulangnya nanti sore aja.
0: Siap.
2: Sarapan dulu.
0: Siap okay. Sarapan nanti.
2: Iya. Tapi sudah denger itu Mas Tono, aku pulang kemarin aku
0: loh, sampai sempat
2: enggak telepon.
0: Ngopo to? Ngopo? Cariin Jeje, terima kasih atensinya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Mijen ini, di Ngalian juga ada Pak Narto ini. Pagi hadir bintang radio untuk usia bebas ya Mas ya. Wah, ada ketentuannya. Ada ketentuannya, nanti tak putar lagi spotnya ya. Dari Pak Narto Ngalian minta lagunya Gereja Tua. Ini situasi kondisi cerah Mas. Waduh, di Ngalian cerah ya. Gereja Tua sebentar Pak, ini ada apa enggak ya yang versi remix? Kalau semisal belum ada gantinya apa enggak? Gereja tua ini adanya gedung tua kalau mau ya untuk Pak Narto di Ngalian. Nanti coba tak carikan ya, kalau semisal belum ada, yuk tak putarkan yang lain yang podo-podo penae gitu ya. Monggo kami tunggu untuk alternatif tembangnya atau lagunya ya untuk Pak Narto di Ngalian. Ini Mbah Yarto juga hadir, Kipat Monobo ya pagi ini. Wah, dan selalu monitor Pro 1, Pro 2, Pro 4 Mas Pahri. Pokoknya selamat menjalankan tugas untuk panjenengan ya. Sudah monitor dari 4:30 tadi. Wah, 4:30 ya urung ono sing dibuka radione. Nggih, terima kasih, sehat selalu Mbah Yarto untuk panjenengan ya yang selalu setia dengan RRI Semarang ini. Nggih. Ada Pak Warno juga di WhatsApp Pro 4 Semarang ini. Mau kirim salam Mas kagem Bapak Ibu pecinta Geliat Pagi Pro 4 Semarang. Aku selalu hadir. Wah, cocok. Nggih. Terima kasih atensinya ya untuk Pak Suwarno. Yang lain ini nanti kami coba bacakan ya, karena masih ada beberapa yang masuk atensinya di WhatsAppnya Pro 4 Semarang. Untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, masih kami tunggu atensinya hingga jam 7 waktu Indonesia Barat atau jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya di acara Geliat Pagi. Putar toh monggo, saya direakan panjenengan untuk senam bersama ya di pagi hari ini. Ada Mau Mere ya, monggo yang mau senam juga kayak Butarto. Ini lagunya

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris saja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Enggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
4: Pro 4 RRI Semarang. Jos,

leleh bahagia ya untuk Bu Dewi yang di BSB Mijen Sahabat Budaya, masih dalam acara Geliat Pagi Perompak Terari Semarang pagi ini ya. Yang di WhatsApp ini

hati yang digenuh. Assalamualaikum, selamat pagi Perempat Semarang, selamat pagi Mas Fahri. Salam sehat untuk panjenengan ya, dan sahabat budaya di Geliat Pagi Perempat Semarang. Dari genuh hadir, cuaca ini matahari mulai bersinar terang ya, menerangi rumahku yang menghadap ke timur. Esok-esok wisilo ikinji. Tetap rutinitas setiap pagi olahraga tipis-tipis Mas Fahri sambil dengerin lagu-lagu di Geliat Pagi Perempat Semarang ya. Ini mau nyuci, pokoknya untuk panjenengan selamat tugas ya, selalu bahagia, ceria, smile ya, semangat dan rezekinya berlimpah, amin. Lagunya Madu Merah, waduh. Nanti coba tak siapkan ya Bu Arti ya, Madu Merahnya ada apa enggak ini. Bu Purnani yang di Kismantoro Wonogiri, selamat pagi, selamat tugas Mas Fahri, sehat selalu, bahagia selalu ya. Amin, terima kasih Bu Purnani. Jih, selalu monitor ini sambil nyapu rumah. Bu Pur selalu nunggu on airnya Bu Dewi. Kalau Mas Fahri suka lucu-lucu sama Mas Andi, jih. Ulah nek, pihantun setunggal menikah gimana sih, lucu kok nggih ingkang wonten BSB. Terima kasih Bu Purnani ya, yang di Wonogiri, sehat selalu, semangat untuk bersih-bersih rumah gitu, piket setiap hari, nyapu, ngepel gitu, belum nanti masak gitu, nyuci juga lah Jan. Pokoknya semangat dan bahagia selalu ya. Bu Eni Rinjani yang di Tanah Mas juga, ini laporan Mas, cuaca Tanah Mas, awan redup dingin, minum kopi juara, kopi sehat, ditemenin telur rebus omega. Wah lah ini cocok. Lansia saatnya pilih-pilih makanan yang sehat Mas, betul. Jih, dan syukur jangan menunggu lansia begitu ya. Intinya kalau misal kita mau makan, mau minum, ya pilihlah makanan minuman yang sehat ya. Kayak tadi Ibu Eni Rinjani, wah telur rebusnya telur rebus omega gitu. Kopi juara, wes dan juara tenan gitu. Happy selalu pokoknya untuk panjenengan Bu Eni yang di Tanah Mas ya. Ini katanya juga semangat Agustusan. Siap lah, ini monggo saja untuk panjenengan yang nanti mau bercerita tentang Agustusan gitu ya, persiapannya sudah sejauh mana di tempat panjenengan, monggo kami tunggu atensinya. Sekarang kita ke Madu Merah, tak carikan dulu ya. Ini ada Gedung Tua untuk panjenengan semuanya, monggo kita nikmati bersama. Atau Tepung Kanji, wes Gedung Tua sih ya rapopo gitu. Gedung Tua, nanti kita lanjutkan dengan Madu Merah ya kalau semisal ada.

0: Sayang, hari ini kan kamu ulang tahun. Kamu mau makan apa?
1: Aku mau makan sama minumannya. Aku mau...
0: Itu kan makanan dan minuman yang gak sehat semua.
1: Gimana sih? Nanya, udah dijawab. Kok masih aja salah? Kamu tuh sayang aku gak sih?
0: Justru karena aku sayang, makanya aku pengen kamu tuh sehat. Ulang tahun kan semoga panjang umur, bukan pendek umur. Makanan dan minuman yang gak sehat itu kayak PHP, pemberi harapan palsu. Awalnya manis, tapi akhirnya bikin nangis.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Bu Arti yang di Genuk Semarang, sahabat budaya, sudah kita putarkan. Semoga tambah happy, tambah semangat ya. Tadi mau nyuci katanya nyucinya sambil senam ya, sambil goyang tipis-tipis. Terima kasih untuk yang di Dargo Dalam Semarang Timur ini ya, Pak Zainal Abidin. Hadir Mas, mau kirim salam buat istriku tercinta ya, Suwarni. Ada juga buat teman-teman Perempat Semarang ini, Mbak Sri dan Mas Suhud di Desa Loireng Sayung Demak ya. Mas Sodik, Mbak Devi di Kebunarum Utara Pucang Gading, dan untuk panjenengan Mas, selamat hari Selasa, semoga lancar semua. Amin. Terima kasih ya. Dari Pak Zainal Abidin yang di Dargo Dalam Semarang. Bunda Purnani juga terima kasih atensinya. Ini ada satu tembang penutup, sahabat budaya, DJ Tepung Kanji, Aku Ra Mundur ya, untuk panjenengan semuanya. Menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini. Dan seperti biasa, nanti Ragam Semarang akan kembali hadir untuk menemani panjenengan semua dengan beragam informasi dari Semarang dan sekitarnya. Tentunya ada tembang-tembang ya, lagu-lagu pop dangdut Jawa kekinian yang sudah kami siapkan juga. Tepung Kanji, Aku Ra Mundur, Vital Via untuk panjenengan semuanya. Cus.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Blora bersinergi dengan Polres Blora atau maksudnya Blora mulai mendistribusikan bantuan air bersih untuk mengatasi krisis air akibat musim kemarau. Penyaluran secara simbolis dilepas oleh Bupati Blora Arif Rohman pada Minggu 2 Agustus 2026. Guna mengantisipasi dampak kekeringan, Pemkab Blora mengalokasikan sekitar 1.400 tangki air bersih melalui APBD. Sebanyak 48 tangki telah disalurkan di Kecamatan Jati dan Randu Blatung, disusul distribusi ke Kecamatan Jigen, Jepon, dan Japah. Adapun Bupati Arif mengajak pihak swasta serta diaspora untuk berpartisipasi sekaligus menghimbau pemerintah desa yang terdampak agar aktif berkoordinasi dengan BPBD demi penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 300 pesepeda mengikuti ajang Fun Bike Anak Sultan yang menyusuri kawasan pesisir Kabupaten Jepara sejauh 31 km dari Pantai Kartini hingga Desa Surodadi, Kecamatan Kedung pada Minggu 2 Agustus 2026. Perhelatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-37 Rumah Sakit Islam Sultan Hatlirin Jepara ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata daerah sekaligus mengkampanyekan gaya hidup sehat. Direktur RSI Sultan Hatlirin Dr. Singgih, Ketua Yayasan Edi Sujatmiko serta Kepala Dinas Kesehatan Jepara Hadi Sarwoko mengapresiasi kegiatan promotif preventif tersebut. Selain ragam hadiah undian dalam kegiatan